0: membahayakan pasar, tidak berniat untuk monopoli, ihtikar. Ya, tak mengapa orang menyiapkan bahan-bahan makan untuk 1 bulan, untuk 2 bulan, tidak ada masalah. Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyiapkan makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 1 musim. Sallallahu Alaihi Wasallam, kurma-kurma disiapkan untuk 1 musim. Maka tidak ada masalah bila hal ini sampai tidak mengganggu stabilitas pasar. Andai kata semua orang menyimpan barang, ketika itu akan terjadi kelangkaan di pasar. Ketika itu akan menaiklah harga, membumbung tinggi harga. Ya, maka ini membahayakan. Selama engkau dalam bentuk hal yang wajar-wajar, dikembalikan hal ini kepada orang kebiasaan. Wajar saja orang nyetok 1 bulan, 2 bulan, enggak ada masalah. Tapi nyetok untuk sampai makan berbulan-bulan juga tak baik bagi makan tersebut. Ya, akan rusak makan tersebut. Ya, menyetok misalnya beras sampai bertahun-tahun, persiapan untuk 2 tahun, ini tentunya akan membuat beras berkutu dan semacamnya. Oleh karena itu, selama masih dalam batas kewajaran, enggak mengapa orang menyetok makanannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang disiapkan untuk esok hari. Ini berkaitan dengan persiapan negeri akhirat. Kita disuruh bersiap-siap, maka juga dibolehkan kita persiapan untuk menyambut masa depan di dunia kita ini. Tak mengapa kita menyimpan uang untuk persiapan anak kita mau belajar, mau masuk pesantren, enggak mengapa. Selama memang tidak berlebihan. Subhanallah ta'ala.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Mahendra. Nah, masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali di kesempatan ini. Ya, dari Bunda Arsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, izin bertanya tentang dosa yang dilakukan suami melakukan hutang pinjol dan tanpa sepengetahuan istri, dan hutangnya itu belum terbayarkan karena kondisi ekonomi. Apakah saya sebagai istri ikut menanggung dosa suami juga, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ba'd. Masalah yang kita alami sekarang ini dampak daripada jejaring sosial, media sosial, ya. Dampak negatif daripada alam internet, ya. Munculnya berbagai macam bentuk keburukan-keburukan semacam pinjol, pinjaman online luar biasa, merusak hampir banyak orang-orang yang terjebak dalam perkara-perkara ini. Subhanallah. Baik daripada guru-guru, pegawai-pegawai yang bergaji rendah dan semacamnya. Subhanallah. Bahkan sebagian orang-orang menengah, mereka terkena. Pinjol dan judol ini penyakit yang luar biasa sekarang. Judi online dan pinjaman online kadang-kadang berhubungan. Pinjol untuk judol, pinjam online untuk judi online. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Kita berharap para pihak-pihak yang terkait yang punya kebijakan, ya, punya jabatan, tidaklah benar-benar perhatikan hal ini. Ya. Dan dalam agama kita yang namanya peminjaman yang menghasilkan keuntungan riba, luar biasa dosa riba. Riba itu sekian banyak pintu-pintunya, yang paling rendah dosanya adalah bagikan seorang menzinahi ibunya sendiri. La ilaha illallah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang riba adalah merupakan mengajak Allah perang. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau anda katakan enggak berhenti dari riba, berarti kan mengajak Allah berperang dengan Rasulnya. Apakah ada yang sanggup berperang dengan Rasulnya? Enggak ada yang sanggup. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan, memusnahkan riba, dan Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Allahu Akbar. Dampak daripada judi online ini dan dampak daripada pinjaman online luar biasa. Banyak kita lihat orang-orang yang mati bunuh diri gara-gara hutang yang melilit. Subhanallah. Banyak yang rusak rumah tangga, rusak keluarganya. Banyak anak-anak yang akhirnya menyusahkan orang tuanya yang harus membayar. Pulang balik sebentar-sebentar ditelepon. Subhanallah. Kawan-kawan yang enggak ada hubungan pun dengan dia kadang-kadang ditelepon. Allahu Akbar. Luar biasa. Pinjol ini luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa mudaratnya. Allahu Akbar. Ya. Dan itu yang menjadi masalah. Sebentar saja engkau scroll media sosial, platform sosial, muncul iklan-iklan apa? Pinjaman online. Dengan segala macam tawaran-tawaran yang luar biasa. Bunga yang murah, tak payah pakai ini, tak macam-macam. La ilaha illallah. Dampaknya adalah kehancuran. Riba ini menghancurkan

0: tiba-tiba nih kehancuran rumah tangganya. Pinjol ini awal-awal kehancuran rumah tangganya. Subhanallah. Bahkan kita mendengar berita-berita ada yang berbuat demikian. Akhirnya bercerai. Ya. Untuk bila min dalik, gara-gara judol akhirnya istri membunuh suami. Nggak tahan lagi dia, habis gaji semua diambil oleh sang suami untuk main judi. Ya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana sang istri ya tak pernah tahu suaminya ternyata terlibat dalam pinjaman-pinjaman online, tentunya sang istri enggak berdosa. Tapi bila mana dia tahu, wajib bagi dia amar ma'ruf nahi mungkar. Bila mana suaminya mau melakukan hal itu dan dia tahu suaminya mau pinjam online yang berbunga, maka enggak diingatkan bahaya-bahayanya, cari solusi-solusi yang lain. Tapi bila mana sudah terjadi, dia enggak tahu, maka dia enggak berdosa. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa itu kata Allah akan menanggung memikul dosa yang dia buat masing-masing. Ya. Tapi dalam perkara ini setiap orang harus ada tanasus dan nasihatin. Harus kita tegakkan surah Al-Asr. Wa tawassaw bil haqq, hendaklah saling memberikan masukan nasihat agar manusia menepati jalan kebenaran. Ya. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian sebaik-baik umat yang pernah diutus kepada manusia karena akan mengajak menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Sang istri hendaklah setelah tahu ini berusaha mengingatkan suaminya agar tahu suaminya bertaubat, beristighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala membantu agar keluar dari masalah ini. Keluar daripada masalah ini, setelah itu jangan mengulang kembali. Yang jadi masalah adalah orang yang sudah benar-benar terjebak dalam pinjaman online ini, menjadi darah daging baginya. Subhanallah. Sebentar-sebentar enggak ada jalan lain kecuali pinjol. Pinjol, pinjol. Itulah harapannya, akhirnya dia payah sendiri. Hidupnya susah sendiri. Berapa banyak orang gajinya sudah habis enggak ada lagi. Harus dibayarkan ke pinjol. Yang mencekiknya. Sebab orang enggak sanggup, akhirnya mati bunuh diri. Luar biasa. Jadi dari sisi dosa, setiap orang akan mikul dosanya. Tapi yang tahu keluarganya yang terkena, terjebak, hendaklah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat. Ya. Agar jangan mengulang kembali, membantu dia agar keluar daripada masalah. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bunda Arsha. Kita ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menanamkan sikap qanaah agar tidak mudah terjebak dalam gaya hidup yang berlebihan, apalagi di sekarang ini? Dan mengapa meninggalkan sesuatu yang berlebihan ini sangat membutuhkan kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu kita Ustaz? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah ba'du. Apa yang membuat manusia menjadi qanaah? Enggak ada yang lain jawabannya kecuali ilmu syarak, ilmu syariat. Oleh karena itulah bila mana engkau ya Allah berikan baik kemudahan untuk memahami agama, engkau hidup dalam kebaikan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Bila mana Allah inginkan kau baik, maka engkau akan digiring cinta kepada ilmu agama. Dengannya kau tahu apa yang menjadi petunjuk dalam hidupmu. Dengan ilmu kau tahu untuk apa hidup, kemana kau akan hidup, siapa yang kau sembah, bagaimana menyembah yang kau sembah, apa yang itu yang kau sembah, dan seterusnya. Jadi nomor satu, agar engkau dapat hidup qanaah, pertebalah ilmumu tentang akhirat. Dialah tujuan hidup hakiki mukmin, dialah yang kekal abadi. Adapun dunia semuanya akan kau tinggalkan. Maka kembali kepada ilmu. Kembalilah kepada majlis-majlis ilmu. Ya, dunia ini enggak ada apa-apa. Dunia ini sama dengan bangkai, kata Nabi, bahkan lebihnya daripada bangkai. Orang berebut-rebut bangkai, kita katakan ini orang bodoh. Ada bangkai yang sudah busuk, orang memperebutnya, kita katakan kok bodoh, masa memperebut bangkai. Maka dunia itu di sisi Allah lebihnya daripada bangkai. Nabi kita yang mulia masuk ke pasar, dia lihat kala itu ada seekor bangkai kambing yang masih kecil, baru lahir, cacat lagi, sehingga Nabi bertanya, siapa yang membeli kambing ini? Kata mereka, ya Rasulullah, enggak ada yang mau beli. Ya, kalaupun dia hidup, enggak ada yang mau membeli Rasulullah. Apalagi mati semacam ini. Dikasih pun orang tak mau menolak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia lebih hina dipatah daripada bangkai yang terhinakan ini. Subhanallah. Jadi nomor satu jalannya agar kau punya sifat qanaah, ilmu syara. Pelajari tentang Tuhanmu. Ya, kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan bersama Allah. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan beribadah kepada Allah. Kebahagiaan hakiki adalah kenikmatan ketika kau bermunajat kepada Allah SWT.

0: Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang hakiki adalah bila mana engkau datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah engkau mati dicabut nyawamu, Allah ridha kepadamu. Engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar perkataannya, masuk ke surganya. Ini kebahagiaan yang hakiki. Semua dunia yang kau lihat dari A sampai Z semuanya akan kau tinggalkan. Bahkan akan memperebut anak-anakmu, memperebutkannya, cucu-cucu memperebutkannya, orang memperebutkannya. Subhanallah. Maka agar kau qanaah, pertama tuntut ilmu syara, pelajari ilmu agama. Kau lihatlah bagaimana ulama-ulama, mereka zuhud terhadap dunia. Dunia enggak sampai ke dalam hati mereka. Memang ada ulama-ulama yang kaya, sebagaimana Abu Hanifah, ada Abdullah ibnu, misalnya, para sahabat-sahabat, semacam Uthman bin Affan, itu orang-orang kaya. Ya. Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang kaya. Abdullah bin Mubarak, ini orang-orang kaya. Tapi kebanyakan ulama, mereka tak kaya. Tak kaya harta, tapi kaya hati, kaya ilmu, subhanallah. Itu yang membuat mereka bahagia. Apa kata Ibnu Qayyim? Tak ada kulihat orang yang lebih menderita dari sisi pandangan dunia hidupnya. Enggak banyak berkekas rumah tangga dunianya. Sebagaimana syekhku, guruku Ibnu Taimiyah. Tapi kulihat dia orang yang paling bahagia. Bila mana aku menghadapi dengan kawan-kawanku berbagai macam masalah, kami akan datang kepadanya. Baru sebentar melihatnya, mendengar perkataannya, hilang segala derita kami. Subhanallah. Jadi yang pertama ilmu syara. Yang kedua, engkau hendaklah banyak-banyak menutup matamu, telingamu, lisanmu daripada perkara-perkara dunia ini. Dengan tidak terlampau berlebihan akses segala macam informasi tentang dunia ini. Ya, batasi. Kebutuhan terhadap internet batasi, terhadap handphone batasi. Karena tadi kita bahas, orang itu menjadi sempit hidupnya karena banyak kali dia tahu, banyak kali dia mendengar, banyak kali komentar tentang hidup manusia di luar sana. Subhanallah, akhirnya dia tak punya lagi sifat kepenuhan dalam hidupnya. Subhanallah, sedikitkan, batasi, benar-benar kau batasi. Andai kata kau sanggup, tak begitu butuh dengan handphone ini, dengan segala macam perangkat, tinggalkan dia. Subhanallah, andai kata kau memang merasa butuh dengannya, ambillah sekebutuhan semata, jangan lebih daripada itu. Yang membuat orang tidak qanaah, kenapa? Karena membandingkan hidupnya dengan orang lain. Kalaulah dia enggak tahu orang lain apa yang ada pada orang, enggak tahu apa yang dimakan orang, enggak tahu kemana orang healing, dia akan tenang-tenang saja. Ya, ini solusinya. Pertama ilmu syara. Yang kedua, engkau harus banyak-banyak menghindari berbagai macam informasi tentang orang-orang di luarmu. Sibuklah engkau dengan dirimu sendiri, memperbaiki dirimu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, carilah teman-teman yang baik yang dalam hidup ini masih ada. Bahkan yang kata kau harus punya teman sahabat dalam dunia media sosial, berteman dengan yang baik-baik. Cari grup-grup yang baik-baik, sana kau berkumpul dengan mereka. Ya. Yang terakhir, ikhwati fillah rahimakumullah, doa adalah merupakan senjata mukmin yang paling pemungkas. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kepadamu sifat qanaah, merasa cukup yang Allah berikan dan semacamnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Nah.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan itu ada dalam hatimu. Manakala engkau dekat dengan Tuhanmu, manakala engkau dapat beribadah dengan khusyuk kepada Tuhanmu, itulah kebahagiaan hakiki. Dan yang akan menjadi penghalang kebahagiaan itu bila mana dunia telah masuk ke dalam badanmu. Engkau sibuk dengan segala macam hingar-bingarnya dunia, hirup pikuk dunia, itu akan membuat adamu sempit. Untuk itu semua, kurangi pandangan matamu, kurangi pendengaran telingamu, kurangi komentar-komentarmu. Ya, sedikitkan dirimu untuk mengetahui banyak hal tentang orang-orang di luar sana. Cukuplah dirimu kau perbaiki, ya, agar senantiasa berbekal untuk ke negeri akhirat, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurangi ilmu tentang orang-orang luar sana, dan saya kau akan hidup dengan tenang. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam barak ala abi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada, dengan tema di poin yang ke-9, meninggalkan segala sesuatu yang berlebihan. Semoga ilmu yang telah kita dengarkan menjadi pengingat agar kita senantiasa hidup sederhana, dan menjauhi segala bentuk berlebih-lebihan yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: Ali ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an. أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: وتقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
5: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
6: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
5: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
5: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
6: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
5: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
6: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
5: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
6: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
6: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
3: Ayatun minal Qur'an.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: dan takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailuan yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
8: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat.
3: اهدنا الصراط المستقيم.
2: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau udah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban, rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
2: Surah Al-Jathiyah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
0: Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk-makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang meyakini.
1: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya.
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdosa, lagi banyak berdosa.
1: Yes.

0: أليم.
1: yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya. Namun dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka berikanlah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka dia menjadikan ayat-ayat itu sebagai olok-olokan. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

0: Di hadapan mereka ada neraka Jahannam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
1: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
0: Al-Quran ini adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
0: Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia Allah, dan agar kamu bersyukur.
1: وَسَخَّرَ لَكُمْ

Dan Allah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya untukmu sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

0: katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka kebajikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: Amin.
1: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
0: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat, terhadap apa yang mereka perselisihkan.

0: تَعْلَمُونَ
1: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui.
0: إِنَّ

0: Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedangkan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.
1: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
0: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.
1: أم حسن

0: مماتهم ساء ما يحكمون.
1: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
0: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
0: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah nenek moyang kami, jika kamu orang-orang yang benar."

0: Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu. Setelah itu, Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ.
0: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan merugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Dan pada hari itu, kamu akan diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
0: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang akan menunturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.
0: Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Demikian itulah kemenangan yang nyata.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
0: Dan adapun kepada orang-orang kafir, dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.
1: وَإِذَا

0: Dan jika dikatakan kepadamu, "Sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan lagi," kamu menjawab, "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin."
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang telah mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokkan.

Dan kepada mereka dikatakan, "Pada hari ini, kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagimu."

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
0: Dan hanya bagi Allah segala keagungan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga

الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داء إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah nikmat berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana kondisi Jaziratul Arab, tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi baik dari sisi agama maupun dari sisi moral, ya. Terlalu banyak ya kesyirikan yang mereka lakukan. Demikian juga dari sisi moral, moral mereka sangat bobrok sebagaimana kita sebutkan, di antaranya mereka suka berjudi, kemudian mereka suka minum khamar, sampai khamar itu adalah minuman yang jadi minuman kebanggaan mereka. Di antaranya mereka juga ya suka membunuh anak-anak mereka, ya kalau anak mereka lahir perempuan ya mereka bunuh karena mereka malu punya anak perempuan. Ini sudah saya sebutin atau belum? Yang tentang anak perempuan. Belum ya. Jadi di antara jahiliyah mereka ya, kalau mereka punya anak perempuan lahir, maka mereka lakukan dua perkara. Mungkin mereka langsung kuburkan hidup-hidup atau dibiarkan untuk hidup sampai umur sekitar 7 tahun, 8 tahun baru kemudian dikubur hidup-hidup. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya. Yaitu tatkala al-mau'udah, yaitu anak perempuan yang dikubur dibunuh tanpa dosa, ya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara min al qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Kalau diberi kabar kepada mereka bahwasanya anaknya adalah seorang, adalah anak wanita, maka wajah mereka pun ya marah, ya kemudian malu, ya. Ya tawaru min al-qaumi min su'i ma busyira bihi, maka dia pun sembunyi dari kaumnya begitu buruk kabar yang dia dengar ternyata anaknya perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab, apakah anak ini dibiarkan hidup sampai umur 7-8 tahun baru kemudian dibunuh, ataukah sekarang langsung dibunuh? Cuma dua pilihan, dibunuh langsung atau ditunda dikuburkan hidup-hidup setelah umur 7 atau 8 tahun. Ini kebiasaan buruk yang sempat beredar di sebagian kabilah Arab, tidak semua kabilah Arab, tapi sebagian kabilah Arab. Konon ya timbulnya kebiasaan ini dikarenakan ada perseteruan di antara dua kabilah. Lantas salah satu kabilah kalah, kemudian anak perempuan dari kepala sukunya ditawan oleh kabilah yang lain. Kemudian hiduplah anak perempuan dari kepala suku ini di kabilah yang lain. Akhirnya suatu hari kepala suku ini ingin menebus anaknya, menebus putrinya. Ternyata putrinya tidak mau ditebus. Rupanya dia sudah jatuh cinta kepada salah seorang dari kabilah musuh tersebut. Maka sejak itu kemudian ayahnya, sang kepala suku, bersumpah, kalau saya punya anak perempuan lagi akan saya bunuh. Sehingga akhirnya setiap dia punya anak perempuan dia bunuh. Setiap dia punya anak perempuan dia bunuh, karena dia jengkel kepada putrinya yang tadi dianggap berkhianat. Maka jadilah ini sebagai kebiasaan di kalangan sebagian kabilah di Jazirah Arab. Dia di antara sebab. Di antara sebab yang kedua, ya, karena kalau anak perempuan, menurut mereka tidak ada faedahnya. Anak perempuan ya hanya menambah beban kehidupan, mencari makan bagi mereka sudah merepotkan. Yang kedua, kalau mereka pun besar tidak akan bisa memperkuat suku tersebut. Karena dahulu orang-orang Arab, kabilah-kabilah mereka sering terjadi pertikaian, saling perang-perangan, sehingga mereka membutuhkan pasukan yang banyak atau anggota yang banyak. Nah, kalau ternyata anaknya perempuan lagi, maka ini hal yang sangat memalukan. Sehingga jika dikabarkan anaknya perempuan, dia malu, ya, maka dua yang dia lakukan, dia kuburkan tatkala itu langsung, begitu lahir langsung dikuburkan, atau dia tunggu sampai berusia 7 atau 8 tahun,
dibiarkan setelah umur 7 atau 8 tahun, anak wanita

0: tadi dirias, dihias, kemudian dilepaskan dari ibunya. Ibunya dengan penuh kesedihan dibawa oleh ayahnya, nanti di tengah padang pasir dilemparkan dalam sumur, dikubur hidup-hidup. Ya, ini kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah. Ya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini adalah perkara yang sangat aneh. Ya, namun itu pernah terjadi. Ini untuk bisa menggambarkan betapa rusak kondisi Jazirah Arab secara moral sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Nah, masalah ya benci terhadap anak perempuan ternyata masih berlanjut sampai zaman sekarang. Sebagian orang benci atau malu kalau anaknya perempuan ya. Mungkin tidak sampai pada tahapan dibunuh ya, tidak sampai tahapan tersebut ya. Tetapi begitu misalnya di USG, ya tadinya istrinya mengandung, dia senang sekali, istri saya mengandung, cerita ke sana sini. Tahu-tahu di USG ternyata anaknya perempuan, mulai berubah sikap terhadap apa? Istrinya. Mulai berubah sikap terhadap istrinya, mulai kurang disayang, mulai kurang dielus-elus lagi ya. Karena ketahuan dalam janin ternyata anaknya perempuan. Ini sebenarnya adalah tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah yang masih berlanjut di sebagian kaum muslimin, benci terhadap anak perempuan ya. Islam melarang hal ini ya. Bagi Islam anak perempuan mulia sebagaimana anak lelaki juga mulia. Oleh karenanya kalau kita bahas tentang keutamaan anak perempuan tentu bahasanya akan lebih panjang lagi, tapi saya ingatkan ini di antara kebiasaan jahiliyah yang masih berlanjut sampai sekarang. Kalau tahu ada anak perempuan ya, maka dia benci kepada istrinya. Terkadang dia marah-marah kepada istrinya, apalagi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan lagi, anak keempat perempuan lagi, anak kelima perempuan lagi. Dia poligami, anaknya lagi perempuan lagi. Jadi hal ini apa namanya, tradisi jahiliyah ya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, ya habu lima yasha'u inathan wa yahbu lima yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yajuhum ma yasha'u aqima. Kata Allah, Allah memberi anugerah kepada sebagian orang anak-anak perempuan tok, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian orang Allah beri anugerah hanya anak laki-laki saja. Dan sebagian orang au yuzawwijuhum dhukranan wa inathan, sebagian orang punya anak laki-laki dan anak perempuan. Dan sebagian orang Allah tidak berikan anak sama sekali, mandul ya. Jadi semuanya, apakah anak kita perempuan semua ini anugerah dari Allah, anak laki-laki anugerah dari Allah, ada yang dua-duanya laki-laki perempuan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi, mereka tidak suka anak perempuan dari dua sisi. Anak perempuan ini tidak bisa memperkuat mereka, yang kedua hanya mempersulit kehidupan mereka. Laki-laki disuruh kerja. Suruh kerja ya, kemudian cari nafkah membantu mereka, bisa digunakan untuk ikut serta dalam berperang. Anak perempuan repot sehingga mereka akhirnya membunuh anak perempuan. Bagi mereka anak perempuan adalah anak yang hina. Karenanya tradisi yang lain juga dari sisi benci terhadap anak perempuan, ada juga tradisi jahiliyah yang masih berlanjut sampai sekarang, yaitu tidak ingin punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Tidak ingin punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa kasih rizki, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kamilah yang memberi makan kepada anak-anak kalian dan juga kepada kalian. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, tidak boleh seorang kemudian membatasi anak, tidak mau melahirkan, tidak ingin punya anak karena takut miskin, takut tidak bisa rezeki kepada anak tersebut, takut anak tersebut mengambil jatah dia. Maka ini adalah kebiasaan jahiliyah. Maka jika ada di antara kita yang kemudian tidak mau punya anak banyak sebabnya karena takut tidak bisa kasih makan, itu adat jahiliyah, bentuk suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda misalnya dia ingin mengatur kelahiran atau menjarangkan kelahiran dengan sebab yang lain, bukan karena takut tidak bisa kasih makan, maka itu lain perkara. Tapi pembicaraan kita tentang orang yang tidak mau punya anak banyak ya, karena takut tidak bisa kasih makan ya, maka itu adalah bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah adat jahiliyah ya. Dan kalau antum ke Eropa ya, antum akan lihat ya perbedaan antara orang Islam dengan orang-orang Eropa ya. Orang-orang Islam ya, misalnya saya pergi ke, misalnya taruhlah ke Amsterdam atau ke Australia ya, orang-orang Indonesia, orang-orang Islam masya Allah anaknya banyak ya, anaknya banyak ya. Mereka berjalan bawa anak 2, 3, 4 ya, kemudian dorong pakai kereta bayi, dalam mobil anaknya rame-rame. Beda dengan orang-orang non-Muslim. Orang-orang non-Muslim Ya, enggak ada anak yang dibawa ya. Yang dibawa anjing, yang dibawa apa? Anjing ya. Jadi hampir-hampir mereka, banyak di antara mereka tidak mau nikah. Banyak di antara mereka tidak mau nikah. Banyak di antara mereka sudah menikah tidak mau punya anak ya. Kenapa ada bentuk ya anak itu merepotkan, kemudian hanya kemudian nanti kalau sudah besar tidak tahu berterima kasih, durhaka dan macam-macam. Ya, adapun orang-orang Islam ya banyak mereka punya anak, bahkan di negara-negara Eropa mereka punya anak, populasi mereka cepat sekali tumbuh dan berkembang. Karena mereka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tinggal di negara non muslim dan mereka minoritas, punya anak banyak enggak ada masalah. Toh rezeki tetap berjalan. Rezeki tetap berjalan. Makanya benar pepatah orang, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki itu benar. Karena setiap anak sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada para hadirin bapak-bapak sekalian. Coba kita bandingkan kondisi kita tatkala kita masih belum punya anak dengan setelah punya anak. Lebih banyak rezeki kita tatkala masih bujangan atau setelah punya anak? Terus coba bandingkan lagi. Waktu punya anak dua dengan punya anak lima. Ya. Rezekinya lebih banyak mana? Punya anak dua atau punya anak lima? Lima. Benar atau tidak? Benar. Maka benar kaidah tersebut. Banyak anak, banyak rezeki. Allah yang berfirman, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki kepada mereka, yaitu anak-anak, dan juga kepada kalian. Karena kita punya anak, Allah akan beri rezeki melalui kita. Tentunya kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Ya. Jadi banyak anak, banyak rezeki. Saya tidak bilang banyak istri, banyak rezeki ya. Itu kaidah lain ya. Kaidah yang sedang saya bahas, banyak anak, banyak rezeki. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang kemudian protes ya, istrinya punya anak perempuan kemudian dia marah-marah, kita bilang itu adat jahiliyah ya. Kemudian perempuan kenapa disalahkan? Kalau dia punya anak perempuan yang diomelin istrinya, punya sikap berubah terhadap istrinya. Istrinya tidak punya salah sama sekali. Dia hanyalah sawah atau ladang yang ditanam oleh sang suami. Yang taruh bibit suami. Kemudian suami yang taruh bibit, suami yang nyiram, tahu-tahu keluarnya perempuan yang dimarahin ladang dan sawahnya. Ini salah ya. Bibitnya berarti yang bermasalah, bukan apa? Bukan ladang dan sawahnya. Ini terkadang sebagian laki tidak logis tatkala dia lihat apa namanya anaknya perempuan, seakan-akan istrinya yang merupakan sumber kesalahan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara kerusakan moral mereka, mudah sekali mereka apa namanya terjadi peperangan, mudah sekali di antara mereka terjadi peperangan. Sampai ada suatu peperangan namanya Harbul Basus. Harbul Basus ini peperangan yang terjadi di antara dua kabilah bertahun-tahun, puluhan tahun, ribuan tahun, ribuan orang apa namanya tewas dalam peperangan tersebut, korban peperangan tersebut, sebabnya gara-gara seekor onta, gara-gara seekor onta yang disebut dengan Al-Basus ya. Jadi onta tersebut ya kemudian dibunuh oleh salah seorang dari kabilah yang lain. Akhirnya pemilik onta, seorang wanita pun marah, lapor kepada kabilah satunya, kabilah dia. Akhirnya terjadi peperangan, perang saudara puluhan tahun dan memakan korban ribuan orang gara-gara seekor onta ya. Demikian juga ada perang namanya Dahis wal Ghabra. Ini juga perang diakibatkan pacuan kuda ya. Juga sama, memakan korban begitu banyak gara-gara pacuan kuda, kemudian satu main curang, akhirnya dua kabilah pun saling yang bersaudara saling bertempur, saling bunuh-bunuhan puluhan tahun hanya gara-gara dua ekor kuda yang saling berpacu. Ini adalah hal-hal yang konyol yang menunjukkan mereka sangat mudah naik pitam sampai akhirnya bunuh-bunuhan di antara mereka, perang-perangan gara-gara hal yang sepele. Ini menunjukkan rusaknya moral mereka. Namun meskipun orang-orang Arab dahulu memiliki moral yang sangat buruk ya, tetapi ada akhlak-akhlak mereka yang mulia juga. Ada akhlak-akhlak mereka yang mulia juga. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Kata Nabi, sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya hadis ini, orang-orang Arab itu sudah punya akhlak yang mulia. Tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada moral mereka yang rusak, tapi mereka memiliki akhlak yang mulia yang disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak orang-orang jahiliyah yang mulia, di antaranya mereka suka memuliakan tamu. Mereka suka memuliakan tamu ya. Disebutkan bahkan kalau ada tamu datang kepada mereka dan mereka tidak punya harta kecuali seekor kambing yang mereka miliki, mereka harus memotong kambing tersebut dalam rangka memuliakan tamu ya. Bagaimana adat mereka yang luar biasa dalam memuliakan tamu ya. Dan setahu saya adat ini masih berlaku sampai sekarang selama saya hidup di Madinah ya. Kalau kita sudah diundang makan sama orang Arab, orang Saudi, luar biasa. Pasti penjamuannya pasti luar biasa ya. Enggak mungkin diundang kemudian makan sayur asam itu enggak mungkin ya. Pasti kambing guling pasti sudah luar biasa ya. Ya, sebagian teman cerita diundang oleh seorang syekh di rumahnya. Biasanya kalau diundang mereka pakai mukaddimah pembukaan, dikasih kue, dikasih ini, kemudian cemilan-cemilan, kemudian teman ini kira diundang cuma makan ini, makan banyak-banyak ya. Dia makan banyak-banyak, kawan di mahasiswa di Universitas Madinah. Dia makan-makan-makan, ternyata dia sudah kenyang. Baru kemudian kajian intinya keluar. Ayam kata di hodus, saya enggak tahu. Sudah terlanjur apa? Kenyang ya. Padahal mereka punya tahapan. Pertama ini, biasanya korma, kemudian apa, kemudian kedua baru makan, kemudian ketiga. Dan begitu kebiasaan mereka, rata-rata seperti itu. Ya. Ini, kebiasaan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, memuliakan tamu. Kemudian di antara akhlak mereka yang mulia adalah keberanian yang luar biasa. Mereka memiliki sifat berani yang luar biasa ya. Mereka berduel ya, berhadapan perang luar biasa. Ini kebiasaan orang-orang Arab ya. Mohon maaf ada pengumuman. Pemilik mobil Honda Freed ya, WMK harap dipindahkan menghalangi mobil mau keluar. Diulangi, pemilik mobil Honda Freed WMK harap dipindahkan menghalangi mobil yang mau keluar. Tolong diperhatikan ya. Okay. Di antara sifat mereka yang mulia juga adalah setia kawan. Mereka sangat setia, setia kawan. Makanya kalau kita baca tentang sejarah mereka tentang setia kawan luar biasa ya. Contoh ada seorang kafir namanya Abu Bakhtari. Abu Bakhtari ini adalah orang kafir yang dia pernah menolong Nabi waktu Nabi SAW ada masalah waktu di kota Mekah sebelum Nabi pindah ke Madinah. Ya, dia punya jasa kepada Nabi SAW. Ya, sesama orang-orang Quraisy dia membantu Nabi SAW bukan karena Islam tapi karena sesama orang-orang Quraisy. Dan Nabi ingat betul jasanya. Nabi ingat betul jasanya. Tatkala terjadi perang Badar, Abu Bakhtari berada dalam pasukan orang-orang musyrikin. Maka Nabi ingatkan kepada para sahabat, kalau kalian bertemu dengan Abu Bakhtari, maka jangan bunuh dia. Sungguhnya dia pernah berjasa kepadaku begini dan begini. Terjadilah peperangan, akhirnya orang-orang musyrikin kalah dalam perang Badar. Akhirnya para sahabat mendapati Abu Bakhtari bersama dengan salah seorang kawannya, sama-sama musyrik dua orang. Akhirnya tatkala dilawan, kalahlah mereka berdua. Akhirnya mereka berkata kepada Abu Bakhtari, Nabi SAW menyuruh engkau untuk tidak boleh dibunuh. Kau selamat. Kami akan membunuh kawanmu. Kata Abu Bakhtari, kalian selamatkan juga kawan saya, kalau tidak bunuhlah kami berdua. Subhanallah. Maksudnya ini orang musyrik ya. Tapi dia setia kawan ya. Akhirnya dia dibunuh juga sama para sahabat. Karena dia bilang kami berdua selamat atau kami berdua mati. Karena tidak ada pilihan bagi para sahabat, akhirnya dua-duanya dibunuh oleh para sahabat. Maksud saya dalam kondisi yang sangat genting ini pun dia tetap setia kawan. Dan ini adalah sifat yang mulia yang ada di orang-orang Arab meskipun di zaman jahiliyah ya. Taib. Di antaranya adalah kedermawanan ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak sejarah mereka, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan lalu tentang Amr bin Luhay Al-Khuzai yang luar biasa dermawannya ya, menyembelih unta dibagi-bagikan kepada jemaah haji, dermawan luar biasa. Contoh yang lain adalah Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an adalah seorang yang juga sangat dermawan ya. Selalu memberi makan kepada fakir miskin, selalu ya menjamu tamu. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an ya, kana yasilur rahim, kana yutimu ta'am, kana yaqilu dhaif, hal yanfa'uhu dhalik?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an waktu di zaman jahiliyah suka menjamu tamu, suka memberi makan kepada fakir miskin, suka menyambung silaturahmi. Apakah bermanfaat amal solehnya tersebut, wahai Rasulullah?" Kata Nabi SAW, lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin. Seluruh perbuatannya tidak bermanfaat, kata Nabi. Karena dia tidak bertauhid. Dia tidak pernah berkata dalam satu waktu pun, ya Rabku ampunilah dosa-dosaku. Ya, jadi dia tidak percaya kepada hari kiamat. Maka kebaikan dia tidak ada manfaatnya menurut Nabi SAW. Ya. Kenapa? Karena dia meninggal dalam kondisi musyrik. Demikian juga ada seorang namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i punya anak namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dulu Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Dan ayahnya Hatim At-Ta'i terkenal orang yang sangat dermawan. Maka Nabi bertanya, maka Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ayahku Hatim? Dahulu dia sering menjamu tamu, sering begitu dermawan beri makan kepada fakir miskin." Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inna abaka talaba amran fa asabahu." Kata Nabi, "Ayahmu dahulu di zaman jahiliyah, dia melakukan itu semua karena mencari sesuatu. Dia ingin ketenaran, dia ingin disebut-sebut, dia riya. Fa asabahu." Dan apa yang diinginkan tersebut dia dapatkan. Jadi dia orang terkenal. Artinya Nabi mengatakan tidak ada manfaat bagi dia karena dia beramal soleh tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini dalil menunjukkan bahwasanya, ya, orang-orang musyrikin kalau mereka berbuat baik, ya, kemudian niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan tersebut. Mereka akan mendapatkan balasan di dunia. Ya, seperti tadi, Hatim At-Ta'i ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, maka Allah berikan. Tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Ada orang-orang musyrik berbuat baik, kita bilang dia akan dapat balasannya di dunia. Ya, tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa karena dia meninggal dalam kondisi, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, demikian kira-kira kondisi masyarakat di Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kondisi sebagian negara adidaya di luar Jazirah Arab. Ya, yang jadi contoh adalah Persia dan Romawi. Karena dua negara inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Kata Allah, telah dikalahkan bangsa Romawi, yaitu dikalahkan oleh Persia. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan mengalahkan Persia kembali. Jadi Allah memberi isyarat tentang Romawi dan Persia sampai ada surat namanya surat Ar-Rum, yaitu surat negeri Romawi. Ya. Ar-Rum maksudnya negeri Romawi. Ya. Dua negeri ini adalah dua negeri adidaya yang berada di sekitar Jazirah Arab, ya, dan juga dalam kondisi sangat rusak tatkala itu. Moral mereka sangat rusak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kami turunkan kepada engkau yaitu Al-Qur'an agar engkau mengeluarkan manusia minadh dhulumat, dari kegelapan-kegelapan yang bertubi-tubi, yang bertumpuk-tumpuk, ilan nur, menuju jalan yang terang benderang. Jadi manusia tatkala itu benar-benar berada dalam kegelapan, dalam kerusakan. Adapun Romawi, ya, Romawi, maka para ulama menjelaskan Romawi adalah negara yang sangat besar tatkala itu, ya, sampai luasnya mencapai 3/4 benua Eropa dan mereka menganut agama Nasrani, ya. Dan secara garis besar Romawi tatkala itu menjadi dua, terbagi menjadi dua. Pertama Romawi Barat, ibu kotanya adalah Roma dan penduduknya mayoritasnya beragama Nasrani Katolik. Kemudian Romawi Timur, ibu kotanya adalah Konstantinopel, ya, dan penduduknya kebanyakan beragama Nasrani Ortodoks. Dan waktu diutusnya Nabi SAW sebagai seorang Nabi, Romawi Barat sudah tumbang, tinggal Romawi Timur. Tinggal Romawi Timur yang dipimpin oleh Heraklius, dipimpin oleh Heraklius, ya. Adapun Romawi Barat sudah tumbang. Dan kedua Romawi ini yang terpecah menjadi dua ini saling sering bersengketa. Mereka saling bersaudara, agamanya sama tapi sering perang-perangan di antara mereka, ya. Dan kerusakan moral sangat luar biasa, ya. Waktu di zaman mereka terjadi korupsi yang luar biasa, kemudian kezaliman yang luar biasa, kemudian pernikahan sangat mahal tatkala itu sehingga mereka lebih senang berzina daripada menikah karena beratnya urusan pernikahan. Kemudian diantara buruknya moral mereka, mereka sering, ya, melakukan perbudakan dan budak-budak yang mereka miliki terkadang diadu dengan hewan. Mereka punya arena, semacam arena, kemudian mereka kumpul di arena tersebut, kemudian mereka nonton, misalnya budak berkelahi dengan budak, ya. Kemudian budak disuruh lawan hewan, berkelahi melawan singa, melawan macan, dan ini mereka nonton dengan penuh kesenangan. Ini menunjukkan moral yang sangat buruk dari orang-orang Romawi. Ya, demikian juga orang-orang Persia. Orang-orang Persia juga moral sangat buruk. Saking buruknya moral orang-orang Persia, sehingga pernikahan maharim, pernikahan sesama saudara menjadi hal yang biasa di kalangan mereka. Seorang kakak menikah dengan adiknya, anak menikah dengan ibunya, anak menikah dengan tantenya, bapak menikah dengan putrinya sendiri. Ini hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Persia. Dan ini menunjukkan akhlak mereka yang di puncak keburukan. Ya. Karena masalah menikah sesama saudara, semua orang akan menolak hal tersebut. Baik beragama pun tidak beragama. Tapi tatkala sampai mereka sampai pada tingkat yang sangat buruk ini, terjadi pernikahan sesama saudara, ini menunjukkan moral mereka yang sangat sangat bobrok. Kenapa? Mereka menyembah api. Karena mereka menyembah api. Tidak ada aturan dalam diri mereka. Adapun Nasara masih ada aturannya. Ya, atau agama lain terkadang masih ada kitab sucinya, masih ada aturannya. Adapun para penyembah api, ya, orang-orang Majusi, tidak ada aturan bagi mereka. Sehingga akhirnya kebobrokan mereka sampai pada tingkatan ini. Dan ini benar-benar dipraktikkan oleh raja mereka. Ya, sampai disebutkan Yazdegerd II menikah dengan putrinya. Dia menikah dengan putrinya sendiri. Kemudian akhirnya terjadi masalah, mungkin permasalahan rumah tangga. Kemudian terjadi KDRT, akhirnya putrinya dibunuh, ya. Dibunuh oleh bapaknya sendiri setelah dia menikahi putrinya. Rusak luar biasa, ya. Kemudian mereka juga secara akidah rusak. Mereka meyakini bahwasanya raja mereka keturunan Tuhan, ada darah ketuhanan, ya. Sehingga atau darah dewa mereka. Sehingga kalau mereka bertemu dengan sang raja, ya, harus dari jarak yang jauh. Tidak boleh udara yang keluar dari mulut mereka sampai kepada sang raja. Seakan-akan udara yang keluar dari mulut mereka adalah najis, tidak boleh menyentuh sang raja. Harus ada jaraknya, tidak boleh dekat-dekatan. Ini keyakinan mereka berlebihan kepada raja-raja mereka. Ini menggambarkan bagaimana rusaknya kondisi alam semesta sebelum Nabi diutus. Karenanya dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha nazara ila ahlil ardi. Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Maka Allah murka kepada mereka semua, baik orang Arab maupun selain Arab. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali tinggal segelintir ahlul kitab yang masih berada di atas tauhid. Sehingga rusak, benar-benar rusak tatkala itu. Jadi Allah mengutus Nabi SAW di puncak-puncaknya kerusakan, di puncak-puncaknya kesyirikan, di puncak-puncak rusaknya moral. Baru kemudian Allah utus Nabi SAW sebagai orang yang mengeluarkan manusia dari zulumat ila nur. Dari kerusakan, dari kehitaman, dari kegelapan yang bertumbuk-tumbuk menuju cahaya yang terang benderang. Hanya sedikit yang masih berada di atas kebenaran. Makanya Nabi mengatakan, illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali segelintir ahlul kitab yang masih tersisa, yang masih berada di atas agama yang benar. Contohnya seperti Warakah Ibnu Naufal, ya, dan sebagian orang-orang yang masih berada di atas agama Hanafiyah. Mereka tidak berbuat kesyirikan meskipun mereka tinggal di Jazirah Arab. Meskipun terjadi penyembahan terhadap berhala luar biasa, mereka tetap tidak berbuat kesyirikan. Namun mereka hanya sedikit. Nabi mengatakan baqaya, tersisa dari ahlul kitab yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang lain berada dalam kesyirikan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Belum lahirnya Nabi. Insyaallah Nabi lahir minggu depan, ya. Sekarang belum, ya. Pertemuan berikutnya insyaallah baru kita bahas tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada peristiwa yang sangat besar pula yang dikenal dengan peristiwa kisah tentara bergajah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh Rabbmu kepada pasukan bergajah? "Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?" Bukankah Allah telah menjadikan makar mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah sia-sia, gagal? Wa arsala alaihim tayran ababil. Lantas Allah mengirim kepada mereka burung, burung yang berkelompok-kelompok. Tarmihim bihijaratin min sijil. Masing-masing burung tersebut membawa sebuah kerikil batu yang panas yang kemudian dilemparkan kepada mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah pasukan tentara bergajah tersebut jadi seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, ya. Daun kalau sudah dimakan oleh ulat kan jadi hancur lebur karena digigitin oleh ulat. Taib. Bagaimana kisah ini dan apa hubungannya dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kisah ini, ya, sebabnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fil. Antum bisa merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fil. Jadi ada seorang namanya Abrahah. Abrahah ini tinggal di Yaman, di Son'a. Dan dia ini apa namanya dari Abrah dari pengikut Najasyi ya, dari Habasyah, dari Habasyah. Abrahah ini bukan orang Arab, tapi dia orang berkulit hitam dari Habasyah, Ethiopia, dan dia di bawah, dia adalah anak buahnya Najasyi. Najasyi adalah nama raja di negeri Habasyah. Dan Raja Najasyi atau negeri Habasyah beragama Nasara, beragama Nasara. Sehingga walak mereka, loyalitas mereka kepada orang-orang Romawi, orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara. Sehingga Habasyah beragama Nasara. Nah, Abraha adalah utusan dari Najasyi yang menguasai kota Yaman di Son'a. Anak buahnya yang ditugaskan untuk mengurus Son'a. Nah, Abraha ini ingin cari muka. Ingin cari muka kepada Najasyi atau ingin cari muka kepada Heraklius yang beragama Nasrani. Maka dia punya ide ingin bikin gereja yang sangat besar. Dia juga jengkel sama orang-orang Arab yang tiap tahun pergi berhaji ke kota Mekah, kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian melaksanakan haji ya di Mina, Arafah, sehingga dia ingin membuat sesuatu yang bisa menandingi Ka'bah. Akhirnya dia bangunlah sebuah gereja yang sangat besar. Gereja tersebut dinamakan dengan gereja Al-Qulais. Al-Qulais disebutkan oleh para ulama diambil dari kata Qolansuwah, ya artinya songkok. Kenapa gereja tersebut sangat tinggi? Itu tinggi di zaman tersebut. Sehingga kalau orang melihat ujungnya, songkoknya jatuh. Orang kalau melihat ujungnya, songkoknya bisa apa? Jatuh. Maka disebut dengan gereja Al-Qulais, gereja songkok ya, saking tingginya. Akhirnya dia buat gereja tersebut sebagai tandingan bagi Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Abraha ini dengar oleh seorang Arab dari Kinana, orang Quraisy. Dia dengar, kata dia ini kurang ajar mau nyaingi Ka'bah ya. Maka dia berjalan dari Jazirah Arab, dia pergi menuju ke Son'a untuk cari gara-gara. Maka dia pun masuk ke dalam tempat ibadah tersebut di malam hari, kemudian dia buang air kecil, buang air besar di situ, dia kotori apa? Tempat tersebut ya. Setelah itu dia pergi pagi, kemudian di pagi hari Abraha mendapati gereja atau tempat ibadah yang dia bangga-banggakan tersebut ternyata telah didapati kotoran di situ, ternyata kotoran Arab di situ. Orang Quraisy. Maka dia jengkel. Dan mungkin dia punya intel-intel sehingga ketahuanlah ternyata yang beol di situ ternyata orang Quraisy datang dari jauh-jauh cuma mau beol di situ ya. Akhirnya dia jengkel. Maka dia pun membawa pasukan yang banyak untuk menyerang Ka'bah. Dan di antara pasukannya, dia bawa, ada yang mengatakan dia bawa 12 ekor gajah, ada yang mengatakan dia bawa 8 ekor gajah. Dan orang-orang Arab, Jazirah Arab tidak pernah melihat gajah sebelumnya. Jadi pasukan yang menakutkan, ada makhluk besar seperti itu, ya kalau injak orang bisa langsung tewas, ya kemudian menyerang mereka. Jadi hal ini sangat menakutkan kabilah-kabilah Arab. Maka berangkatlah Abraha, ya, bersama pasukannya ditemani dengan 12 ekor gajah atau 8 ekor gajah. Kenapa dia bawa gajah sampai 12 atau 8 ekor tersebut? Dibawa rantai, maksud dari Abraha, nanti 12 ekor gajah tadi membuat rantai di Ka'bah kemudian dicungkil. Jadi bukan dilepasin satu-satu batunya, tidak. Tapi niat Abraha untuk melingkarkan rantai di Ka'bah kemudian dicungkil oleh 12 ekor gajah tersebut. Intinya demikian. Ya. Mulailah berjalanlah Abraha bersama 12 ekor gajah tersebut. Pimpinan gajah namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Ada yang namanya Mahmud di sini? Jangan tersinggung, hanya sekedar apa? Kesamaan nama tidak menunjukkan hakikat yang sama. Mahmud nama yang bagus, terpuji. Ya, mereka dahulu juga biasa menamakan hewan-hewan mereka dengan nama-nama tertentu. Intinya, pimpinan gajah namanya apa? Mahmud. Taib, maka masuklah Abraha melewati Jazirah Arab. Dilewatilah satu kabilah demi kabilah. Terjadi perlawanan. Sebagian kabilah melawan. Karena semua kabilah di Arab mengagungkan Ka'bah. Karena saya katakan ya, bahwasanya mereka berhaji. Mereka juga umrah meskipun Islam belum ada. Karena mereka masih menganggap namanya haji adalah tradisi dari nenek moyang mereka. Tradisinya Nabi Ismail, tradisinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengagungan terhadap Ka'bah, kebanggaan mereka ada Ka'bah. Tiap tahun mereka berhaji. Ya, meskipun mereka berhaji dengan kesyirikan, tapi pengagungan terhadap Ka'bah ada dalam hati-hati mereka. Sehingga waktu Abraha datang dengan pasukannya, terjadilah perlawanan dari sebagian kabilah. Tapi semuanya kalah. Setiap dia melewati satu kabilah dilawan, kalah. Semuanya kalah. Terus dia maju sampai akhirnya mendekat ke Mekah. Sampai mendekat ke Mekah. Ya. Waktu sudah mendekat, sudah masuk areal Mekah, dia buat apa camp di situ. Dia buat camp di situ. Kemudian tatkala dia buat camp di situ, tiba-tiba Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW, ingin bertemu dengan Abraha. Dan Abdul Muthalib ini seorang yang sangat karismatik, orangnya berwibawa, ya, gagah. Abraha tadinya duduk di singgasananya. Waktu dibilang ada tamu yang bertemu dengan dia, ternyata Abdul Muthalib, dia lihat Abdul Muthalib, dia seorang yang hitam, ya, tentunya dibandingkan dengan mungkin Abdul Muthalib yang gagah keren, maka dia pun menghormati Abdul Muthalib. Tadinya dia duduk di singgasana, akhirnya dia turun di bawah, duduk di permadani supaya sederajat dengan Abdul Muthalib karena dia melihat karismatik Abdul Muthalib yang luar biasa. Sehingga dipersilakan untuk berbicara. Ternyata waktu berbicara dengan Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bilang kepada Abraha, "Wahai Abraha, engkau telah mengambil 200 ekor ontaku. Kembalikan 200 ekor ontaku." Abraha kaget, kata Abraha, "Tadi waktu sebelum kita berbicara, saya lihat kau, engkau adalah seorang hebat, ya, engkau berkarismatik. Saya pikir kau datang untuk membela Ka'bahmu. Ternyata kau ngurus ontamu, ya. Ka'bah tidak kau urus." Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Inni ana rabbul ibil. Wa inna lil baiti rabban, rabban sayamna'uhu. Saya adalah pemilik onta. Kembalikan onta saya. Ka'bah sudah ada pemiliknya sendiri. Itu urusan pemiliknya." Ya. Akhirnya Abraham mengembalikan apa? Unta-unta Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib mengingatkan, sungguhnya walil Ka'bah rabbun yahmiha. Sungguh Ka'bah itu memiliki pemilik yang akan menjaga Ka'bah. Maka Abraha dengan sombongnya berkata, "Makana liyam tani aminni." Dia tidak bisa mencegahku. Pemilik Ka'bah itu tidak akan bisa mencegahku. Maka Abraha melanjutkan perjalanannya membawa pasukan bergajah. Apa kata Abdul Muthalib waktu mendengar Abraha mengatakan dia tidak bisa mencegahku? Kata Abdul Muthalib, "Anta wa dzak, itu urusanmu, itu urusanmu." Kemudian Abdul Muthalib segera balik pulang ke Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abraha melanjutkan perjalanannya. Jadi dia sempat berkata, ya, dia berkata dengan kesombongan, dia berkata, "Ukhbirtu bihadzal baiti alladzi la yadkhulu ahadun illa aman illa amin, fajitu ukhifu ahlahu." Saya dengar tentang Ka'bah ini, tentang Mekah, katanya kalau ada orang masuk di Mekah pasti aman, tidak ada yang berani ganggu. Penduduknya merasa tenteram di kota Mekah. Saya datang untuk memberi ketakutan kepada penduduk kota Mekah. Jadi dia sombong dan angkuh. Ya. Kemudian akhirnya dia bawa gajahnya, ya. Tatkala mendekati Ka'bah, sudah semakin dekat, tiba-tiba gajah-gajah yang dia bangga-banggakan tersebut berhenti, tidak mau jalan. Mahmud tidak mau jalan, ya. Dan gajah-gajah juga tidak mau jalan. Maka Abraha bingung, ya, ini kenapa tidak mau jalan? Kalau dibelokkan ke kiri jalan, dibelokkan ke kanan jalan, kalau suruh mundur lebih cepat lagi jalannya. Suruh maju menuju Ka'bah tidak mau. Bisik-bisikin pawangnya datang tidak mau. Apa namanya? Mahmud tidak mau gerak, kalau Mahmud tidak mau gerak, yang lain juga tidak mau gerak. Akhirnya mereka kebingungan, mereka kebingungan. Tatkala mereka sedang gelisah tersebut, tiba-tiba datang sekelompok burung-burung yang membawa kerikil atau batu yang melemparkan batu tersebut kepada mereka. Kata Ikrimah, beliau berkata, "Annaha kanat tayran khudran kharajat minal bahri laha ru'usun ka ru'usis siba." Burung-burung tersebut berwarna hijau, keluar dari laut, ya mungkin dari Jeddah, dari mana, ya. Kemudian lehernya seperti binatang buas. Setiap burung tersebut membawa kerikil yang panas kemudian dilemparkan kepada pasukan Abraha. Dilemparkan kepada pasukan Abraha. Toiran Ababil. Ababil maksudnya berkelompok-kelompok. Bukan nama burungnya burung Ababil. Ya, jangan salah. Ya, ini burung apa? Burung Ababil. Bukan. Ababil maksudnya berkelompok-kelompok. Kemudian mereka pun, burung-burung tersebut melemparkan kerikil tersebut mengenai pasukan Abraha. Ada di antara mereka yang langsung tewas tatkala itu. Ya. Dan di antara mereka ada yang tidak langsung tewas, tapi begitu terkena batu tersebut, mereka ditimpa dengan penyakit gatal yang luar biasa, sehingga mereka menggaruk-garuk tubuh mereka sampai lepas kulit-kulit mereka. Dalam riwayat disebutkan, "Fama baqiya minhum ahadun illa akhadatul hakkah atau hikkah fakana la yahuku ahadun minhum jildau illa tasaqat lahmuhu." Tidak seorang pun yang terkena dengan lemparan batu tersebut kecuali ditimpa dengan gatal yang luar biasa, sehingga kalau mereka menggaruk tubuh mereka pasti lepas daging dan lepas kulit mereka. Sebagian mereka tewas seketika, adapun Abraha tidak langsung tewas. Maka dia menderita rasa gatal, kemudian dibawa lari menuju ke kampungnya, kembali ke Son'a. Terus dia berjalan dibawa ke sana, dan tatkala dalam perjalanan tubuhnya mpreteli, ya. Preteli bahasa Jawa, ya. Apa protol apa protel preteli kalau bahasa Jawa kan, terlepas sedikit demi sedikit, jadinya lepas, tangannya lepas, kupingnya lepas, hidungnya lepas, sampai akhirnya tiba di Son'a, jantungnya keluar, tewas, agar mereka lihat inilah orang yang apa namanya, hendak merusak Ka'bah ya. Dari sini tatkala terjadi peristiwa tentara dihancurkannya pasukan tentara bergajah ini, mengangkat wibawa kaum Quraisy, mengangkat wibawa kaum Quraisy. Kenapa? Ternyata mereka tidak punya andil dalam melawan Abrah dan pasukannya, tapi mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya hikmah di balik ini, kata para ulama, ini salah satu tanda-tanda lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengangkat suku Quraisy tatkala itu. Karena dalam suku Quraisy ada siapa? Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia diangkat suku Quraisy bukan karena Quraisynya, tetapi karena di situ ada akan lahir seorang anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat kala itu orang-orang kabilah-kabilah Arab seluruhnya semakin mengagungkan orang-orang Quraisy. Kata mereka, lihat Allah Subhanahu wa taala membela mereka tanpa ada perlawanan sama sekali dari mereka untuk melawan tentaranya Abraha. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah ya menjelang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi lahir di tahun gajah. Karena peristiwa ini begitu besar sampai dijadikan penanggalan oleh orang-orang Arab, disebut dengan tahun gajah, Amul Fil, yaitu tahun di mana pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan tanggal pelanggaran, sehingga tanggal tertentu. Sehingga kalau ada orang lahir disebutkan dalam sejarah, oh, orang ini lahir 2 tahun sebelum tahun gajah. Oh, orang ini lahir 5 tahun setelah tahun gajah. Jadi peristiwa ini benar-benar terjadi. Kenapa saya sebutkan hal ini? Karena sebagian dari agama-agama lain berusaha untuk mengingkari kisah ini. Jawabannya, kisah ini benar-benar terjadi. Dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam puisi-puisi orang-orang jahiliyah, mereka sebutkan tentang kisah ini. Bahkan dijadikan sebagai tahun penanggalan. Sehingga seorang kalau lahir dikatakan 2 tahun setelah peristiwa bergajah, atau 3 tahun setelah peristiwa bergajah, atau lahir tatkala peristiwa tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kejadian ini pernah ada. Tatkala mereka dilempar oleh kerikil, kata Allah, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Tadi yang disebut tubuh mereka apa? Terputuskan, terlepas sedikit demi sedikit. Baik, demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah salat Isya ada sesi tanya jawab. Wallahu taala alam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada sesi kedua tentang tanya jawab ya. Adapun pertanyaan yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar kondisi pemerintah Arab Saudi saat ini sedang menuju ke zaman jahiliyah dengan dibuatnya peraturan baru dilegalkan dan diberi kebebasan untuk akhwat menggunakan hijab, tidak lagi berwarna hitam, akhwat bisa menonton bioskop dan pertandingan sepak bola dan sebagainya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Arab Saudi, setahu saya ya, adalah satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah, satu-satunya. Ya. Tentunya tidak sempurna. Ada kekurangan. Di sana juga ada perseteruan. Ada orang-orang yang belajar di luar, kemudian kembali ke Arab Saudi, memiliki pemikiran liberal dan yang lainnya. Tapi secara umum ulama-nya tetap ulama di atas manhajus salaf. Dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyatakan suatu haram kalau haram atau halal adalah suatu yang halal ya. Tapi tentunya ada kekurangan-kekurangan, namun kekurangan tersebut tidak sebagaimana digembar-gemborkan oleh berita-berita seakan-akan dibuka bioskop di mana-mana. Itu tidak benar ya. Ada sebagian kota, mungkin di Riyadh, yang setahu saya di Riyadh dibuka ya, ada, itu tidak ingkari ya. Memang itu ada dan itu kesalahan ya. Kemudian misalnya ada sebagian wanita ikut nonton bola, itu benar ya. Ada sebagian, tidak rame-rame seperti digembar-gemborkan. Bahkan kemarin sempat diketahui ternyata wanita yang berpose ikut nonton bola, dia wanita yang sama dalam acara-acara nonton bola yang lainnya ya. Mereka-mereka itu saja orang-orangnya, sehingga mereka ingin menjadikan suatu hal yang seakan-akan sudah tersebar di Arab Saudi. Sampai sekarang contohnya Arab Saudi membolehkan wanita untuk menyetir mobil, dan itu memang secara syariat tidak ada larangan, tetapi toh di Madinah pun tidak ada wanita nyetir apa mobil, artinya secara aturan boleh tapi mereka tidak mengerjakan. Intinya secara umum tidak ada namanya tempat perzinahan, tidak ada tempat minum khamar. Masih menurut saya adalah masih negara yang terbaik karena satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Ya. Oleh karenanya para qadinya, para hakimnya adalah ahli dalam syariah. Di kalau saya pergi ke kantor pengadilan, di situ letakkan buku-buku para ulama, karena mereka mengambil hukum dari buku-buku para ulama. Adapun kekurangan ada yang ada, itu tidak kita ingkari ya. Tentunya mungkin kita kasih udzur, mungkin kalau saya boleh memberi udzur kepada pemerintah Arab Saudi, mungkin dia punya politik tersendiri menghadapi tekanan global dari berbagai macam negara luar, mungkin dia menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar, kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita bilang ada kekurangan. Kita tidak mengatakan Arab Saudi adalah negara yang maksum ya. Negara yang juga punya kekurangan ya, dengan berbagai macam kondisi sekarang, tapi kelebihannya masih terlalu banyak. Wallahu alam bisawab. Adapun mengatakan negara Arab Saudi sedang menuju jahiliyah, ini agak berat ya. Ini perkataan yang sangat berat. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, yang lain semua jahiliyah berarti kalau begitu. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, berarti yang ada sekarang semuanya di zaman apa? Jahiliyah. Adapun mengatakan sekarang kita di zaman jahiliyah, tidak bisa, tidak gampang mengatakan kalimat seperti itu. Sementara Islam berkembang di mana-mana, bahkan di negara Eropa juga Islam mulai apa? Berkembang. Sebelum kita mengatakan ada negara menuju jahiliyah, agak berat. Ya, namanya pertentangan, perdebatan antara kebenaran kebatilan ada di mana-mana, bahkan di Arab Saudi. Ulama begitu banyak mengatakan haram, tiba-tiba ada satu orang nyeleneh mengatakan, oh itu tidak apa-apa, tidak pakai jilbab. Itu yang diangkat-angkat oleh media. Padahal di sana tidak ada seperti itu. Cuma satu orang ini yang keluar di media, kemudian digembar-gemborkan. Ya. Contoh seperti kemarin pernyataan sebagian ulama, ya, Syekh Abdullah Al-Mutlaq, mengatakan tidak harus memakai jilbab gaya Saudi. Dan itu benar. Kita orang Islam tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, pakai abaya. Abaya itu baju yang diletakkan di atas sehingga kainnya langsung begini. Ya. Jadi kain diangkat ke atas, taruh di atas apa? Kepala. Itu gaya berjilbab orang-orang Arab. Kata dia tidak harus memakai abaya model orang Arab. Diterjemahkan oleh sebagian media sosial, dia menyatakan tidak harus pakai jilbab. Aneh kan? Padahal tidak harus berjilbab dengan model gaya orang Arab Saudi. Dan tidak ada ulama yang mengatakan harus berjilbab dengan model Arab Saudi. Ya, yang penting menutup aurat, yang penting syaratnya dipenuhi, kemudian menutup aurat, tidak membentuk tubuh, anggota tubuh, tidak tembus pandang, maka sudah sah jilbab tersebut. Tidak memakai pakaian yang sangat menarik perhatian, maka sudah sah jilbab tersebut, sudah syar'i. Tidak harus berwarna hitam, tidak harus memakai model seperti modelnya orang Arab. Tapi diterjemahkan di sebagian media, pangeran atau ulama mengatakan tidak mengapa pakai jilbab. Ini tentunya jauh dari apa yang kita kenal dari kerajaan Arab Saudi. Saya ingatkan kembali, jadi Arab Saudi, mereka juga berhak untuk berpolitik, dan mereka juga punya kekurangan, tidak sempurna, ya. Tetapi kebaikan mereka masih jauh lebih banyak. Mengapa Islam diturunkan di Jazirah Arab, padahal Romawi dan Persia juga rusak akhlak masyarakat? Ini sudah kita sebutkan di awal pengajian, ya. Kalau bisa kembali kepada kajian seri pertama, ya. Jika anak wanita dibunuh, bagaimana kabilah Arab melanjutkan pernikahan? Ya, sebagian dibunuh, sebagian tidak. Sebagian dibunuh, tidak semuanya dibunuh. Apakah adat di Indonesia yang mana dalam pernikahan mematok mahar dan resepsi yang besar dan memang bermewah-mewahan, termasuk kerusakan moral, dan mohon nasihatnya? Ini mungkin enggak nikah-nikah karena kemahalan mahar. Sebenarnya masalah mahar, ya. Tidak ada patokan dalam Islam berapa mahar, bebas, tetapi yang paling berkah adalah yang paling apa? Aisyruhunna mu'na, yang paling mudah acara nikahnya. Ada namanya walimah, dianjurkan bahkan sunnah, kata Nabi, aulim walau bisyah, bikinlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Ini berarti Nabi mengisyaratkan walimah, karena pernikahan adalah suatu perkara yang sangat menggembirakan, bertemunya seorang laki dengan wanita, ini ibadah yang mulia. Kemudian perlu diiklankan agar semua orang tahu, memacu yang lain juga untuk menikah. Dengan mudahnya pernikahan akan menghalangi banyak terjadinya penyakit-penyakit sosial. Maka ini perkara yang perlu disyukuri dengan adanya walimah. Tapi tatkala walimah tersebut dijadikan ajang untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan, maka kesombongan dibenci dalam syariat. Kesombongan dibenci dalam syariat dalam hal apapun. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun dalam sebesar apa? Meskipun sekecil zarrah. Dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil zarrah. Apa kesombongan itu dalam hal walimah, dalam hal ilmu, dalam hal jabatan, dalam hal yang lain? Kalau sudah walimah dijadikan ajang sombong-sombongan, pamer-pameran, maka ini tentunya tidak diperbolehkan dalam Islam. Tadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, umatnya sudah berhaji. Apakah sama syariat berhajinya di zaman itu dengan hajinya di zaman Rasulullah? Orang-orang jahiliyah mereka berhaji. Mereka juga ada ke Mina, mereka juga ada ke Arafah, mereka juga lempar jamarat. Tetapi ada bid'ah dan ada syirik yang mereka campurkan dalam haji mereka. Ya. Di antaranya bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy khusus. Jadi Arab itu banyak kabilahnya. Di antaranya kabilah Quraisy, kabilah yang paling top. Selain itu banyak kabilah-kabilah yang lain. Orang-orang Quraisy kalau mereka berhaji, pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada hari Arafah, mereka tidak wukuf di Arafah, tapi mereka wukufnya di Muzdalifah. Mereka tidak mewukuf di Arafah. Adapun suku-suku yang lain, mereka wukuf di Padang Arafah. Kenapa? Karena kata orang-orang Quraisy, kami adalah dari orang-orang suci. Bagaimana kami penduduk negeri haram, kami harus keluar ke tanah halal. Tanah Arafah itu tanah halal. Tanah Arafah itu tanah halal. Jadi boleh berburu, boleh matain dahan. Adapun Mina dan Muzdalifah tanah haram. Sementara aturan dalam haji, kalau seorang wukuf di Padang Arafah tanggal 9, harusnya wukufnya di Padang Arafah. Dan Padang Arafah tanah halal. Nah, orang-orang Quraisy mereka punya bid'ah. Kata mereka, kami ini penghuni tanah haram. Kami tidak pantas untuk keluar ke tanah halal. Sehingga mereka pun tatkala 9 Zulhijjah, mereka wukufnya di Muzdalifah, bukan di Arafah. Contohnya, mereka berhaji tapi mereka tatkala talbiyah ada syiriknya. Kata mereka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, illa syarikan huwa lak, tamliku wa malak. Kata mereka, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, illa syarikan huwa lak, tamliku wa malak, kecuali syarikat yang kau izinkan, syirik yang boleh, yang kau menguasainya, dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka hajinya ada, tetapi mereka ada bid'ah dan ada kesyirikan. Contoh sebagaimana mungkin saya belum jelaskan, tapi diantaranya mereka kalau datang tawaf, mereka mau umrah, mau tawaf di Ka'bah, mereka meyakini baju yang mereka pakai ini enggak boleh digunakan untuk tawaf. Kenapa? Karena baju yang mereka pakai ini adalah baju untuk maksiat. Mereka merasa hina kalau tawaf di Ka'bah pakai baju yang pernah mereka gunakan untuk maksiat. Sehingga mereka kalau sampai ke Ka'bah, mereka ingin tawaf, mereka cari baju baru. Atau mereka pinjam baju dari orang-orang Quraisy penduduk setempat. Kalau tidak ada, maka mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Mereka tawaf dalam kondisi telanjang, dalam rangka, karena mereka yakini, baju yang mereka bawa ini pasti sudah pernah digunakan untuk maksiat, tidak pantas untuk digunakan tawaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bid'ah. Ana pernah merantau ke luar negeri selama 2 tahun dan selama 2 Ramadan ana tidak pernah berpuasa karena pekerjaan ana terlalu berat sehingga ana tidak mampu untuk berpuasa. Apakah ana harus mengkodoknya atau membayar denda dan apakah kepergian ana termasuk musafir? Mohon penjelasannya. Kalau seorang ternyata dia punya kewajiban dan tidak bisa dia tinggalkan mencari nafkah, ya, seperti orang-orang yang kerja di negara kafir, dia minta cuti enggak dikasih cuti dan dia perlu untuk bekerja, ya. Untuk nafkah anak istrinya misalnya, dia bekerja. Kalau dia ternyata tidak mampu, maka dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka. Tapi dia berusaha untuk berpuasa. Dia berusaha untuk berpuasa. Kalau sudah tidak mampu, maka dia berbuka. Dan dia berusaha berpuasa di waktu yang lain, di bulan yang lain, dengan mengkodoknya. Karena dia berhalangan. Ya. Karena dia berhalangan. Ya. Namun saya anjurkan sebagian orang yang harus mencari nafkah di negara kafir, kalau ternyata sampai terhalangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bumi ini luas. Ardullahi wasi'a bi bumi luas, cari rezeki di tempat yang lain. Saya pernah ditanya waktu ngisi pengajian lewat online orang-orang teman-teman di New York. Mereka bertanya, "Ustaz, saya bekerja kemudian saya dilarang salat." Saya bilang, "Tinggalkan kerjaan itu ya. Tinggalkan kerjaan itu. Tidak ada basa-basi dalam hal ini. Cari pekerjaan yang lain ya." Semua pekerjaan begitu, tinggalkan New York. Ngapain kerja di sana kalau enggak bisa sholat ya. Ya, para sahabat dahulu kenapa disuruh berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah? Karena mereka di Mekah tidak bisa beribadah kepada Allah. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kata Allah, bukankah bumi Allah luas kalian bisa berhijrah? Ngapain memaksa menetap satu tempat yang kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Manhaj salaf dalam berdakwah adalah mendahulukan tauhid. Bagaimana hukumnya datang ke kajian sirah namun belum maksimal dalam kajian tauhid? Ya, kajian dua-duanya. Kajian dua-duanya. Al-Qur'an itu isinya tauhid dan penyempurnanya. Penyempurna tauhid sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim banyak. Hukum-hukum juga itu penyempurna tauhid. Bagaimana Anda mentauhidkan Allah kalau Anda tidak mengerti hukum-hukum? Ya, hukum ini hukum mana harus belajar juga supaya Anda bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Bukan ke tauhid beribadah kepada Allah, tapi tidak pernah belajar fikih terus gimana? Ya. Ya, Al-Qur'an itu harus dibaca semuanya, bukan cuma ayat-ayat yang menyuruh untuk tauhid tok, paham? Al-Qur'an seluruhnya isinya tauhid. Jangan dipahami secara terlalu sempit. bahwasanya namanya ngaji tauhid harus tauhid tok. Tidak ya. Tauhid penting, tapi banyak hal yang harus juga kita pelajari. Pelajari adab, pelajari hukum, pelajari fikih, pelajari sirah ya. Semua sebagaimana mahnat salaf, mereka tidak ngajarin tauhid tok, paham? Mereka ngajari juga yang lainnya. Tetapi konsentrasinya tentunya adalah tauhid. Nanti kita akan bahas masalah sirah pun banyak saya masukkan tentang masalah tauhid ya. Tadi saya jelaskan bahwasanya orang yang baik seperti Hatim At-Ta'i tadi ternyata amalnya tidak diterima. Kenapa dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi saya sebutkan ada mereka juga berhaji, mereka berumrah tapi ternyata dicampur dengan kesyirikan. Jadi, jangan kita salah paham dengan plek bahwasanya ngaji tauhid berarti harus kita tauhid tok, yang lainnya tidak dikaji. Ini enggak benar ya. Ini enggak benar. Ini salah paham. Muamalah ya. Kalau kita enggak ngerti tentang muamalah, terjerumus dalam riba. Gimana mentauhidkan Allah dengan baik sementara kita melakukan apa? Riba. Bagaimana mengagungkan Allah dengan baik sementara kita tidak paham tentang riba? Jadi semua dipelajari meskipun konsentrasi tauhid tentu lebih besar karena masyarakat kita masih banyak yang belum ngerti tentang masalah tauhid. Tapi semuanya dibahas. Semuanya dibahas. Islam itu sempurna. Ya, Islam itu sempurna. Ini yang dilakukan di Saudi juga. Di Saudi bukan kajian kitab tauhid saja. Antum coba kalau masuk di Masjid Nabawi, kitab tauhid. Nanti pembahasan masalah fikih, masalah bahkan fikih madhab Syafi'i, ada fikih madhab Hambali, ada kajian sirah, ada kajian banyak kajian-kajian. Ada kajian adab, ada kajian. Bukan berarti kalau ngaji tauhid berarti harus kitab tauhid tok ya. Saya pun ngajar kitab tauhid, kajian rutin. Saya juga ada sirah, saya juga ada fikih ya. Saya juga ada kajian kitabul adab ya. Karena Al-Quran harus dibahas seluruhnya. Paham? Jangan salah paham. Jangan cuma disangka namanya tauhid-tauhid. Tok ya. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang hati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ustaz yang bahas yang lain tidak perlu kita nyinyir. Tidak perlu kita sindir ya. Ada ustaz misalnya pakar dalam muamalah penting atau tidak? Atau enggak usah ngaji kitab tauhid aja. Yang ngaji muamalah enggak usah. Enggak benar berarti. Yang ngaji tauhid ngaji muamalah juga. Yang salah kalau ngaji muamalah tok tidak pernah ngaji tauhid. Ya itu salah. Ya. Ustaz itu enggak pernah bahas tauhid ya. Ustaz itu sudah mencukupkan ustaz yang lain bahas tauhid. Kalau semua ustaz bahas tauhid, kemudian siapa yang bahas muamalah? Siapa yang bahas masalah adab? Siapa yang bahas masalah fikih? Menikah, fikih cerai, siapa yang bahas? Ini antum saja enggak ngerti masalah fikih cerai. Cerai istri enggak ngerti ternyata sudah talak tiga, enggak paham. Ya. Siapa yang bahas fikih poligami? Akhirnya poligami ngawur ya. Siapa yang bahas? Ngaji tauhid terus gimana bahas fikih poligami? Paham? Jadi semuanya dibahas ya. Radio Solihin perlu dibahas enggak? Perlu. Al-Quran perlu dibahas enggak? Ya, Al-Quran itu ayatnya banyak tentang hukum, tentang fikih, tentang akhirat, tentang hari kiamat, tentang macam-macam. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Al-Quran Islam seluruhnya tauhid. Ada tauhid secara langsung to the point tauhid, ada penyempurna tauhid. Di antara penyempurna tauhid masalah hukum-hukum harus dimengerti karena ini adalah penyempurna tauhid. Terus menjelaskan tentang penghuni surga, menjelaskan tentang penghuni neraka jahanam. Ini semua berkaitan dengan tauhid. Bagaimana jika kedatangan tamu saudara dekat sepupu namun datang di malam hari yang seharusnya waktu kita untuk istirahat? Apa kita sebaiknya tetap menjamu saudara kita yang datang dengan sebaik-baiknya atau kita sampaikan kepada dia kalau datang berkunjung jangan malam hari? Ya kalau bisa yang kedua baik, kamu boleh berkunjung, kalau bisa jangan malam hari, saya sudah tidur. Tapi qadarullah ternyata dia datang, dia cari kereta ekonomi, ekonomi hanya tiba jam 2 malam, ya sudah, mau apa lagi ya, kita mengertilah. Ya dia datang dari jauh-jauh ke Jakarta, enggak ada tempat bernaung, kalau dia mau ke hotel ya mungkin tidak sampai derajat wajib kita menjamunya, tetapi kita berusaha lah, namanya saudara, apalagi ada kerabat ya, kita jemput, sisihkan waktu ya, kemudian kita taruh di kamar, bilang maaf saya tidur dulu ya, besok kita ketemu lagi ya, enggak usah ngobrol kemudian ngobrol malam ya, ngobrol tahajud ya, ya. Sudah kita taruh dia tidur, kita juga tidur, nanti subuh ketemu lagi ya. Enggak apa-apa insya Allah, sekali-sekali enggak ada masalah. Kalau tiap hari dia bertamu malam hari, usir aja ya. Gimana mengganggu rumah tangga orang. Tadi disebutkan bahwasanya sebagian orang-orang Quraisy berdoa tatkala mereka bersandar di Ka'bah. Disebutkan sebagian riwayat mereka demikian, mereka berdoa Ka'bah kemudian mereka berdoa. Apakah mereka berarti bertauhid? Tidak ya. Mereka jangankan mereka berdoa, mereka berhaji atau tidak? Jangan cuma berdoa, mereka juga tawaf, mereka juga apa? Berhaji. Tapi apakah mereka kemudian otomatis berhaji jadi orang Islam? Jawabannya tidak. Meskipun mereka berhaji, mereka di atas apa? Kesyirikan. Apa yang biasa dilakukan Nabi saat remaja? Nabi aja belum lahir, mas bahas remajanya. Sebentar. Masih depan ke depan nanti kita belajar. Ya. Ustadz mohon nasihatnya untuk seorang yang suka kecewa. Apabila realita tidak seperti yang bisa dia apa ini ekspektasikan, yang mereka ekspektasikan. Apa ekspektasi? Saya enggak paham. Apa? apa?
2: Harap-harap.
1: Oh, harapkan. Ya ikhwan, di dunia ini ya ada hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita dan banyak yang tidak sesuai dengan apa? Keinginan kita. Contoh, bukankah setiap kita, mohon maaf, ingin punya istri yang seperti Siti Khadijah, iya atau tidak? Iya atau tidak? Ya. Tapi apakah istri kita seperti Siti Khadijah? Enggak, ternyata

0: sempurna. Teman aja tidak ada yang sempurna. Teman kita sangat baik, tapi terkadang dia mengecewakan kita. Ya, itu kita alami. Ya, terkadang saat kita lagi butuh-butuhnya dia, dia tidak hadir atau dia minta uzur untuk tidak menolong kita. Padahal di saat-saat kita membutuhkan dia. Tapi bukan berarti teman tersebut artinya kita tinggalkan, kita musuhin. Tidak, kita tidak ada yang sempurna. Kita lihat selama yang mendominasi adalah kebaikan, maka tetap kita berteman dengan dia. Kalau kita selalu berharap apa yang kita inginkan tercapai, enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin. Maka saya nasihatkan kepada sang penanya ya, atau orang yang sedih selalu ternyata mendapati perkara yang tidak sesuai dengan harapan dia, bersabar. Demikianlah kehidupan dunia ini. Ya. Jangankan Anda yang mungkin orang biasa, raja saja, ya. Saya tanya sama antum, apakah Raja Salman, hafizahullah, selalu mencapai apa yang diharapkan? Belum tentu. Presiden, apakah presiden selalu mengharap tercapai yang diharapkan? Belum tentu. Bisa jadi lebih pusing daripada kita. Ya. Oleh karenanya, tidak semua yang kita harapkan selalu pasti terwujudkan. Ya. Dan kalau kita sudah berusaha, terlebih lagi kita sudah istikharah, sudah musyawarah, sudah berusaha, ternyata Allah mentakdirkan sesuatu, yakinlah itu yang terbaik. Yakinlah itu yang terbaik. Apakah termasuk futur orang yang malas menuntut ilmu di bangku kuliah, tapi sangat semangat menuntut ilmu agama? Karena saya sangat malas mengerjakan skripsi. Tapi semangat mengikuti kajian sunnah. Ya, kita sudah kuliah, sudah dibiayai oleh orang tua. Ya. Kita sebagaimana? Anggap saja Anda sedang bekerja. Anda coba kalau kerja di kantor malas-malasan cuma ikut kajian sunnah. Anda akan dipecat sama bos ya. Kalau sudah dipecat, akhirnya susah juga ngaji. Akhirnya cari kerja yang lain, susah dapat duit, susah juga ngaji. Sampai di rumah diomelin sama istri, repot ya. Jadi hidup penuh dengan kegelisahan. Jadi kalau tatkala Anda sudah dibiayai sama orang tua untuk kuliah, maka kuliah dengan baik. Ini amanah dari orang tua. Ya, kerjakan skripsi dengan baik, waktunya ngaji-ngaji yang baik. Jangan jadikan ngaji ini sebagai alasan untuk malas bekerja. Salah. Jangan jadikan ngaji ini sebagai malas untuk nulis apa? Skripsi, ya. Ya, kalau Anda mau keluar, keluar dari awal seperti saya. Sejak awal keluar. Saya pindah banting setir, kuliah agama. Nggak ada masalah. Yang penting saya masih kuliah, ya. Tapi kalau kuliah nggak beres, ngaji juga nggak beres, repot, ya. Ustadz juga nggak jadi, pedagang juga nggak jadi. Saya ulangi, jangan jadikan ngaji ini sebagai alasan untuk tidak bekerja. Dalil zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Sering dipakai oleh kaum sufi untuk menyebarkan syubhat mereka tentang jika beraliran sufi maka akan melihat cahaya Allah dan bertemu dengan Allah dalam mimpinya. Yang nantinya mereka sambungkan dengan arti syahadat, aku bersaksi, artinya wajib melihat. Apakah, bagaimana membantah syubhat tersebut? Ya, tidak ada ya yang memahami dari kalangan para ulama namanya aku bersaksi itu harus apa? Harus melihat. Yang dipersaksikan bukan melihat Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali apa? Allah. Jangan dipotong-potong ya. Paham? Saya bersaksi bahwasanya Allah itu ada misalnya. Saya bersaksi akan hal itu. Jadi yang disaksikan bukan melihat Allah, tapi yang disaksikan Allah sebagai apa? Tuhan. Paham? Coba syahadah la ilaha artinya apa sih? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Bukan aku bersaksi melihat. Ini sufi tidak tahu bahasa Arab, paham? Bersaksi itu bukan artinya apa? Melihat. Kalau bahasa Indonesia menyaksikan, iya benar. Jadi dia mau nafsirkan la ilallah bahasa Arab dengan bahasa apa? Indonesia. Ini ngawur, seperti inilah kejahilan. Gara-gara kejahilan akhirnya timbul yang seperti ini. Ya. Padahal namanya bersaksi itu bukan melihat, tapi mempersaksikan, membenarkan, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah, ya. Kalau saya bilang apa namanya, saya bersaksi bahwasanya 3 lebih banyak daripada 2 misalnya. Apakah saya lihat? Saya tidak lihat, tapi itu sesuatu yang saya saksikan. Artinya saya membenarkan. Artinya saya membenarkan. Ini contoh. Karena di antara kerusakan yang timbul, sering menafsirkan sesuatu yang tidak pakar bahasa Arab, akhirnya mengartikan sesuatu dengan bahasa dia sendiri. Akhirnya timbullah penyimpangan seperti ini. Ya. Kalau ternyata bersaksi artinya harus melihat, semua orang banyak yang kafir kalau begitu. Antum pernah lihat Allah enggak? Berarti syahadah ente enggak beres. Ya. Berarti belum benar. Berarti banyak orang kafir, bahaya seperti ini. Ini pemahaman yang sesat. Ustadz, apakah termasuk jahiliyah kalau kita takut tidak bisa mendidik anak, apalagi dalam hal agama? Seorang berusaha mendidik anaknya, apalagi di zaman sekarang, dengan sebaik-baiknya. Dididik di rumah, diajarkan yang baik-baik, dia contohkan yang baik-baik. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Seorang kalau sudah berusaha, dia punya hujah di hadapan.

0: Allah, ya Allah, saya sudah berusaha. Dan usaha kita mendidik anak, apakah anak kita menjadi baik atau tidak, usaha kita tetap berpahala. Adapun dia baik atau tidak, urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berusaha mendidik anaknya 1000 tahun atau 950 tahun, ternyata anaknya tetap aja kafir. Tapi apakah Nabi Nuh alaihi salam dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Tetap saja dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha. Demikian para hadirin hadirat kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Baik, itu kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Kuatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Anditja MA Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
9: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
10: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan nafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Abi Umamah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
11: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Was

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa iyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai, atau bisa jadi sebaliknya, jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan, kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka, bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama ku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita, yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita, dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson. Ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi, ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagian ulama bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita.

0: kita kepada mereka karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Mudah Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
3: wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ma min ahadin yusallimu alayhi illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi assalam. Rawah Abu Dawud biisnad sahih.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
4: Khafidhatur rafi'ah idza

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

0: salama.
1: Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

0: marfu'ah,
1: dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: الآخرين.
1: Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

0: karim.
1: Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: am nahnu al-khaliqun.
1: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?

0: أَلَا تَعْلَمُونَ.
1: Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat digalahkan untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?
1: Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
1: Inna lamughramuna bal nahnu mahrumun.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

0: العالمين.
1: Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هروله. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya, tidak. Surah Luqman, Allah berfirman,

ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak mau bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan.

0: selalu ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
1: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah,
0: itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bi dzikri tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri yang akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan kita, jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."

0: Minat.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Saya Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Afidahullah, yang akan menemani kita semua hingga satu jam lebih ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke sisi-sisi pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan memperlancar saluran pernafasan dengan jus nanas, kelapa muda, dan jeruk. Bahan-bahannya diantaranya yaitu 50 cc air jeruk manis, kemudian 100 cc air kelapa muda, dan 1 sendok makan sari jeruk lemon, 50 gram nanas, 1 sendok makan madu, air secukupnya. Nah, berkaitan dengan saluran pernafasan ini, Sisi, ini apa yang harus diwaspadai dan gejala klasik itu seperti apa?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemuslimin para pencinta dan peminat Roja dan mana pun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga alhamdulillah hari ini walau agak kesiangan kita kembali bisa bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabiin, tabi' tabi'in dan pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga dia yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu berkenaan dengan gangguan pernafasan. Ya. Pas berkaitan dengan akhir musim gugur atau musim kering di negeri kita ini, atau sebagian besar di sebagian besar negeri kita ini memasuki musim kering akhir. Di mana periodisasinya sekarang masuk tanggal 19 ya. Ya, 19 Rabu 19 Agustus masuk musim kering akhir, di mana nanti musim kering akhir itu masuk pada tanggal 25 Agustus sampai 17 September. Di mana matahari berada di langit belahan tenggara, kemunculannya ditandai dengan hembusan angin dari utara ke selatan. Kalau dulu istilah orang kampung saya dibilang angin kumbang, anginnya dingin. Jadi itu malam hari biasanya. Ini orang-orang yang suka begadang di Agustusan, ya seringan begadang, itu dia akan tahu persis kalau siangnya itu bisa mengganggu kulit karena dia secara umum anginnya itu menyerang paru, sehingga yang terjadi adalah flu, batuk, pilek, gatal, gangguan pernapasan secara khusus. Kemudian terlukanya balhom sehingga bisa menyebabkan gatal. Ya, secara umum seperti itu. Perputaran anginnya biasanya pada malam hari. Dan itu dingin angin, anginnya dingin tapi kering, dingin. Jadi AC. Melintas hembusan angin dari utara ke selatan dengan kekuatan yang sedang melintasi garis balik utara 10,5 derajat lintang utara. Di mana ini masuknya kemarin itu tanggal 25 Agustus, nanti biasanya kalau 25 Agustus sudah masuk maka tanggal 17 September itu akan berakhir. Anginnya bertiup dari utara ke selatan kencang anginnya, kemudian manusia biasanya kebanyakan kesehatan yang terjadi adalah seringnya gangguan pernapasan atau dada. Disebabkan karena parunya. Atau juga kering juga kalau dia melukai esensi ginjal, maka bisa atau kekurangan cairan. Karena kering itu mengurangi cairan, bisa menyebabkan terjadinya rematik. Khususnya tulang lengan dan jemari. Dan ini lagi semarak. Ya, gangguan pernapasan sama gangguan tulang. Juga gangguan liver karena masuk angin, karena begadang. Umumnya Agustusan itu orang pada begadang. Kemudian gangguan lambung karena begadang tadi. Susah tidur. Susah tidur mungkin karena di luaran hiruk pikuk. Susah tidur juga. Dan terjadinya gangguan metabolisme atau pencernaan atau dan sarafnya terganggu. Anjuran di bulan ini harusnya di bulan-bulan seperti ini harusnya selalu bahagia. Jagalah keseimbangan energi vital kita dengan tidak sedih dan tidak cemas. Seperti itu. Dan biasanya musim ini saya sebut di sini disebutkan di literatur kesehatan kasih disebutkan musim kering ini berjalan selama 3 periode di mana bisa disebut sebagai musim yang tenang. Karena cuaca itu sangat indah. Bumi sangat terang. Kemudian hendaknya seorang itu tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang itu karena musim terang menjadi musim panen gitu ya. Kalau zaman dahulu itu musim panen biasanya orang karena bahagianya nggak bisa tidur. Kemudian padahal anjurannya tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Sama seperti ayam berkokok di pagi hari. Ayam berkokok jam berapa ya? Ya paling awal itu jam 2.
2: Jam
3: ya.
2: 2.
3: Paling tidak itu jam 2 sampai jam 3-an lah ya. Harusnya kan karena tidurnya kan awal.
2: Iya.
3: Nah, bangunnya juga
2: awal.
3: Enggak ada di sini tidak di musim ini itu tidak dianjurkan bangun jam 7 gitu ya. Jangan kan jam 5, jam 5 baru bangun, jam 7 aja enggak. Jangan kan jam 7 jam 5 baru bangun aja. Enggak ya, jangan sampai atau jangan komat baru bangun gitu ya. Jam 5 ya, jam 5 baru bangun enggak. Ya, kebanyakan ketika masuk masjid salat berjamaah ini udah mulai pada orang batuk-batuk gitu ya.
2: Iya,
3: mulai. Batuk bersin-bersin gitu ya. Kalau kita di samping kayaknya enggak enak kan ada orang yang batuk bersin, benar ruangannya ber-AC ya enggak?
2: Betul.
3: Enggak enak sekali. Tapi musimnya masuk seperti itu musimnya. Kemudian menjadikan hati kita menjadi tenang. Karena musim gugur ini musim yang nyaman, hasil panen juga memuaskan. Kalau zaman dulu nih kita bicara zaman dulu hasil panen memuaskan. Di kampung-kampung udah pada panen, malah udah malah tanam lagi. Harusnya ini baru panen ya. Membuat musim gugur itu menjadi tenang, dikarenakan ekonomi itu berjalan dengan baik gitu ya. Kalau baru panen maksudnya ya, beras ada, ya nggak lapar-lapar amat lah. Maksudnya ada ya beras. Di musim gugur tidak perlu berjalan jauh dalam berolahraga. Cukuplah jalan di sekitar kita itu. Kemudian tujuannya agar paru-paru tetap bersih, menjaga keseimbangan udara yang ada di dalam dada. Jika musim gugur hati kita tenang, maka energi bentuk hararah yang ada di dalam tubuh itu akan maksimal. Tapi jika paru-paru itu atau tindakan kita ini merusak paru, maka musim dingin berikutnya tanggal 18 September masuk musim dingin, maka akan ada energi yang tersumbat kayak flu ya. Maka semuanya akan memburuk. Yang termasuk di dalam musim gugur adalah awal musim gugur, pertengahan musim gugur, dan akhir di musim gugur, di mana fungsi tubuh manusia dari saat maksimal sampai masa penyerapan dan materi dingin menuju energi panas. Dan organisme ini tumbuh subur, cuaca berangsur menjadi dingin. Maka gaya hidup manusia utamanya adalah menyerap yang baik dengan istilah tidur di awal, yaitu menyerap yang baik dan bangun di pagi hari, mengeluarkan yang buruk, sama seperti ayam tadi saya sebutkan. Maka hal ini akan membuat paru-paru akan menjadi sehat dan tidak terjangkit gangguan pernafasan. Ya. Kemudian pada musim ini bentuk panas alam ini akan menurun, hawa dingin tumbuh, air hujan berkurang, iklimnya kering, cuaca panas, kemudian beberapa tanaman itu menjadi layu. Yang sangat perlu diperhatikan adalah bahwasanya musim sekarang ini adalah musim yang menyerang pernapasan,
2: pernapasan
3: atau paru-paru ya,
2: ya.
3: ada di dalam tubuh. Maka oleh karena itu kita
2: racik
3: racik
2: dulu
3: dulu,
2: ya.
3: baru kita
2: Oke.
3: bahas tentang gangguan-gangguan pernapasan yang ada ya.
2: Baik.
3: Kita racik dulu.
2: Baik. Ini kita ke jeruk, gimana?
3: Ya, jeruk.
2: Oke.
3: Ini dulu, boleh
2: ini
3: masukin?
2: Masuk dulu ya. Oke,
3: kelapanya
2: siap.
3: Dulu masukin. Lu udah sama airnya ya?
2: Iya. Ini setengah aja, Sensei. Nah. Oke. Ya. Kita lanjut.

0: Jeruk ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini jeruknya jeruk Medan.
1: Jeruk Medan betul.
0: Jeruk keprok.
1: Banyak airnya ya. Ini kelapanya sudah setengah saja?
0: Atau semua aja?
1: Semua aja. Oke, okay, siap.
0: Semua aja. Itu si kelapa ini ya?
1: Iya, kelapa muda.
0: Air kelapanya tambahin.
1: Air kelapanya tambah. Oke. Okay. Cukup?
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya nanti tambah air jeruk.
1: Soalnya. Iya, siap. Berarti ini bisa manisnya alami ya?
0: Alami semua nih, nggak perlu dikasih. Sebenarnya ini nggak dikasih madu juga nggak apa-apa.
1: Iya, udah manis ya?
0: Udah manis sih.
1: Ciao.
0: Nah, ini satu lagi jeruknya. Bagus banget nih jeruknya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, masukin.
1: Oke, kita masukin.
0: Kemudian ini
1: jeruk lemon. Oke. Okay.
0: Ya. Apa aja tuh sendok ya? Sini cukup lah, separuh aja cukup.
1: Oke, okay, separuh saja ya.
0: Asam banget soalnya.
1: Iya. Yeah. Tuh, apalagi ini banyak air.
0: Lagi nanti ada tambahan nanas ya.
1: Nanas juga asam ya. Ini kita berarti tinggal nanasnya.
0: Ini udah dikemas bagus nih ya.
1: Sudah.
0: Dari sananya bagaimana nih?
1: Iya.
0: Dari sananya nih?
1: Dari sananya.
0: Insya Allah ya. Okay. Maksud yang ini ya penjualnya ya.
1: Jadi kan kita bisa request langsung dikupasin sih.
0: Insyaallah.
1: Jadi kita tinggal terima bersih aja. Ini kita masukkan semuanya. Nanas.
0: Soalnya bromelinnya bagus nih.
1: Bromel ya. Gak apa-apa.
0: Bromelinnya bagus ini.
1: Bromelin ya.
0: Sudah.
1: Oke. Okay.
0: Lagi? Oh, kayaknya airnya kurang. Banyak, tambah lagi aja.
1: Kurang
0: nanasnya.
1: Oke.
0: Okay. Buang ya.

0: Okay.
1: Sip, oke. Okay.
0: Semua.
1: Ya, dapat enak semua ini.
0: Iya.
1: Oh iya, mantap nih.
0: Ini porsinya banyak nih ya. Oke. Okay.

0: Masya Allah, seger banget nih ya, kuning
1: Boleh
0: cerah.
1: tambah madu ya?
0: Kalau kurang manis,
1: Boleh
0: kurang manis
1: ditambah
0: boleh
1: sama
0: tambah madu.
1: madu. Suh, Masya
0: Mantap
1: Allah.
0: banget ini. Seger ya.
1: Iya. A, B, C, D, F, G, I, J. C dulu ya?
0: J dulu.
1: Eh, jeruk. Eh?
0: Baik.
1: Iya kan?
0: Kita lanjut.
1: Jeruk dulu ya?
0: Ya.
1: Jeruk. Ini ada dua.
0: Ya.
1: Ya. Ini jeruk lemon sama jeruk keprok
0: Manis.
1: atau
0: Ya,
1: jeruk
0: jeruk
1: jeruk pandan,
0: Medan.
1: jeruk jeruk Medan. Ya. Jeruk lemon. Berdasarkan literatur yang ada, tumbuhan ini, jeruk lemon ini berasal dari India. Di Indonesia tumbuh baik dan dari dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Ini menunjukkan buah lemon ini bisa digunakan sebagai bahan obat. Selain makanan, bisa digunakan sebagai bahan obat bagi orang pantai sampai pegunungan. Tumbuhan ini dapat berbuah sepanjang tahun asalkan keadaan tanahnya subur dan pengairannya cukup. Para ahli berpendapat, kata Ali Memil, buah ini memiliki banyak manfaat dan tersusun dari empat unsur, yakni kulitnya, daging buahnya, rasa asamnya, dan bijinya. Masing-masing unsur itu memiliki sifat yang khusus dan di mana uniknya adalah kulitnya bersifat panas, kata beliau, panas kering. Kemudian daging buahnya bersifat panas lembab.
0: Panas
1: Ini
0: lembab.
1: Perselisihan daerah loh ya. Perselisihan daerah di mana sebagian besar orang Indonesia menganggapnya jeruk ini sejuk. Sifatnya sejuk gitu ya. Sejuk lembab. Tapi di sini
0: Sejuk
1: disebutkan
0: lembab.
1: daging buahnya bersifat panas lembab. Rasanya asam, bersifat dingin dan kering. Ya. Pendapat ini terkadang karena dari kebalikan. Karena ada juga yang menyebutkan bahwasanya asam ini merupakan lawannya manis.
0: Manis, nah.
1: Asam itu merupakan lawannya manis. Kalau manis itu hangat, lembab, berarti jeruk seharusnya tidak hangat tetapi sejuk. Ada yang berpendapat begitu. Makanya beliau menyebutkan rasa asamnya bersifat dingin dan kering. Walaupun secara umum buahnya itu panas, tetapi rasa asamnya, berarti airnya yang kita ambil ini, itu bersifat dingin. Ya, manfaatnya itu bagus sekali untuk membersihkan paru sampai ke kulit, karena berarti dia bisa mensuplai balgam, baik balgam jernih yakni membersihkan paru dan balgam keruh mempertahankan pertahanan tubuh sehingga menjaga penyakit yang datang dari luar yang disebabkan oleh angin. Atau balgam keruhnya itu mempertahankan pertahanan tubuh agar tidak terkena penyakit yang datang dari luar yang merusak kulit atau menjadi apa menyerang paru sehingga terjadinya gangguan pernapasan. Kemudian banyak sekali khasiat dari jeruk lemon ini. Kalau berdasarkan literatur sampai disebut anti kanker, menurunkan kolesterol, juga selain untuk apa? Pernafasan, mencegah pengerasan pembuluh darah, mengatasi tekanan darah tinggi, batu empedu, bahkan yang paling bagus adalah memperlambat penuaan dini dan mencegah keriput. Karena sekarang itu yang terserang, musim sekarang itu yang terserang bukan cuma paru kemudian ke pernapasan saja, tetapi kalau jangka waktu yang cukup, sampai seminggu, dua minggu, tiga minggu kena pernapasan, itu bahkan sampai ke kulit. Makanya dia membersihkan paru, berarti dia menggantikan balgam jernih, kemudian juga melembabkan kulit atau mencegah keriput. Membersihkan kulit, mencegah keriput gitu. Dan meningkatkan stamina, menghilangkan lemak letih lesu, karena sekarang bisa terjadi gangguan seperti itu. Bahkan gangguan pernapasan dan radang tenggorokan sampai kepada batuk, berdahak, dan radang saluran nafas, dan seterusnya. Ini lemon.
0: Yeah.
1: Ya, jeruk lemon. Masih jeruk.
0: Yeah.
1: Kemudian yang berikutnya adalah jeruk keprok.
0: Keprok.
1: Atau jeruk apa?
0: Medan.
1: Ya, sama dengan jeruk mandarin ya, jeruk keprok ini. Ini familiar sekali kalau kalau ini yang kita pakai ini ya, jeruk mandarin.
0: Yeah.
1: Ya, buahnya rasanya manis asam bersifat sejuk. Ya, di mana dia bisa menguatkan limpa untuk memproduksi rutubah dan menguatkan paru. untuk memproduksi dan membersihkan balgam yang ada di paru, sehingga mengatasi gangguan pernapasan seperti batuk, asma, peluru dahak, kemudian mengeluarkan angin dan sebagai anti radang. Ini jeruk. Kemudian yang kedua kelapa.
0: Kelapa.
1: Kelapa ini termasuk tanaman yang apa ya? Boleh dibilang hampir semuanya itu memiliki manfaat.
0: Manfaat. Ya. Ya.
1: Ada yang sebagian besar kelapa itu umumnya itu ditanam di tepi pantai. Walaupun terkadang ya ada juga yang tidak di tepi pantai. Tahun 1912, J. Kloppenburg menyebutkan pohon kelapa itu yang menghasilkan kelapa tumbuh paling baik di daerah-daerah pantai dataran rendah. Ini dari tahun 1912. Kata dia, dia menyatakan orang-orang bumi putra.
0: Bumi putra.
1: Kalimat bumi putra karena belum ada Indonesia. 1912 soalnya. Ya. Orang Belanda mengatakan orang-orang bumi putra katanya membedakan berbagai jenis berdasarkan warna buahnya, sifat tulang daunnya, dan berdasarkan sifat-sifat lain lagi. Jadi orang dulu udah mendefinisikan kelapa itu sudah jauh ya. Yang dianggap memiliki daya penyembuh paling kuat orang-orang dulu itu biasanya menggunakan kelapa hijau, ya. Dan buah kelapa yang muda biasanya yang digunakan untuk pengobatan. Sementara Kahe ini di tahun 1919 menyebutkan seduhan air kelapa. Menurut Rumpius, Rumpius itu angkatan 1800-an. Kahe ini itu 1919. Di buku Tumbuhan Berguna Indonesia. Itu ada 4 jilid memuat 3500 tanaman diterbitkan, diterjemahkan. Karena Kahe ini orang Jerman. Diterjemahkan dan diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Kayaknya menyebutkan di sana seduhan akar kelapa. Menurut Rumpius diminum terhadap penyakit demam dan mulus darah yang diakibatkan oleh ketajaman darah. Bahkan akar kelapa itu juga memiliki si rasa sepet yang tajam yang diakibatkan oleh ketajaman darah. Sementara air kelapanya memiliki rasa sepet, memiliki rasa yang manis dan sejuk dan bermanfaat untuk mengatasi berbagai macam gangguan stamina, seperti stamina menurun, kemudian juga mengatasi gangguan pernapasan dan racun perut. Ya, ini kelapa. Kemudian yang kelapa nanas ya.
0: Nanas.
1: Karena madu itu kalau kalau mau bahas madu, kalau kalau mau pakai madu, kalau enggak berarti enggak apa-apa. Ya. Nanas, nanas ini katanya berasal dari Amerika Selatan.
0: Amerika Selatan.
1: Menurut literatur. Dan menyebar ke daerah-daerah tropis serta subtropis lainnya. Tumbuh pada tanah yang berpasir, subur, agak asam, dan yang drainasenya baik. Pada ketinggian 100-800 meter di atas permukaan laut. Kalau di daerah Pemalang itu dari Dongkal sampai ke Moga dan seterusnya. Tapi banyak juga nanas Lampung ya. Nanas Lampung itu banyak. Ada berapa ratus hektar itu Lampung itu punya perkebunan nanas, kemudian Subang ya. Kalau kalau dia ada nanas madu juga ada beberapa versi kan. Kalau versi Pemalang yang kecil-kecil tuh. Nah, tapi katanya berasal dari Amerika Selatan. Nggak tahu yang bawa sini siapa. J. Kloppenburg di tahun 1912 mengatakan buah ini yang sangat dipuji karena rasanya yang sangat lezat. Yang mudah ditanam di tanah yang merah dan gembur, kata dia. Dan juga ada di Semarang, di Boja, nanas Semarang, nanas Boja. Dan nanas itu sangat bermanfaat untuk daya tahan tubuh, untuk kekuatan tubuh, untuk mengatasi gangguan pernapasan, radang tenggorokan, gangguan perut. Dan daya pelunak dan pelembut air nanas itu sangat kuat. Bahkan kalaupun dibuat untuk merendam daging, daging itu akan empuk. Ya, begitu. Kata dia. Sementara dia juga menyebutkan bahwasannya seperti disebut oleh Kahe ini, anak nanas yang berasal dari cuman Kahe ini mengatakan nanas ini dari Brasil. Ya, begitu Rumpius juga mengatakan demikian, yang seniornya itu mengatakan ini. Tapi yang ditanam di Nusantara ini dulu namanya Nusantara di pertanian itu bahkan sampai di airnya itu bisa apa sirupnya sampai diekspor ke Eropanya agak
0: Ke
1: anehnya
0: Eropa.
1: gimana ya? Gimana ceritanya? Jadi Nalas itu dari sana. Tapi dia mereka dia sendiri ngomong di zaman itu nanas itu juga diekspor ke sana. Terus gimana? Asalnya dari mana dia? Ini PR bagi para akademisi untuk meneliti. Benarkah nanas itu dari Amerika, Amerika Selatan atau Brazil? Ya. Rasanya asam, manis, dan sifatnya dingin. Ya, buah ini sangat berkhasiat sebagai pencahar, kemudian juga peluru haid, kemudian juga mengatasi berbagai macam gangguan pernafasan, ya, kemudian juga membersihkan darah, ya, dan mempertahankan kekebalan tubuh, membersihkan darah, membantu pertahankan limpa agar tetap sehat, menghilangkan haus, bahkan mengurangi pembengkakan dan mengusir angin jahat karena gangguan pernafasan karena angin. Dan sifat dinginnya juga mengurangi keluarnya asam lambung yang berlebih dan membantu pencerna, mencerna makanan di lambung. Dan anti radang, diuretik, membersihkan jaringan kulit yang mati dikarenakan musim seperti musim sekarang ini. Bahkan mengganggu pertumbuhan sel kanker, menghambat pertumbuhan gumpalan trombosit dan mempunyai aktivitas fibrinolitik. Asamnya memacu enzim pencernaan, antelmintik, diuretik, peluru haid, ya, kemudian peluru dahak dan pencahar atau mempermudah buang air besar. Dan kandungannya sangat banyak sekali. Ini juga disebutkan oleh Koppenberg di tahun 1912, menyampaikan di dalam bukunya bahwa sari buah nanas yang segar itu mendinginkan dan membersihkan darah, memudahkan buang air besar dan buang air kecil, anti cacing, peluru haid, anti batuk, gangguan mengatasi gangguan pernapasan, dan juga diuretik. Di beberapa penelitian menyebutkan bromelinnya nanas merupakan enzim kompleks penghancur protein yang penghancurannya itu bisa membantu lambung untuk mencerna makanan. Jadi anti sembelit, bromelin juga berkhasiat sebagai anti bengkak, ya. Dan bromelin pada nanas itu efektif juga untuk mengatasi sinusitis, nggak cuma untuk gangguan pernafasan seperti flu, batuk, pilek, sesak, tapi juga untuk mengatasi gangguan sinusitis, bahkan rematik pada musim-musim seperti sekarang yang saya sebutkan tadi. Rematik, asam urat juga berkhasiat untuk anti radang, ya, kemudian juga menghambat sel kanker, ya. Dan bromelin itu sudah lama digunakan sebagai pelempuk daging. Bromelin yang terdapat pada daging buah juga bagian batang nanas tadi yang saya yang mau tadi saya sisihkan tapi akhirnya saya ambil itu juga sangat kuat ya di bagus maksudnya yang ada di batang juga makanya akhirnya saya ikut sertakan yang biasanya kalau dimakan enggak ya enggak disertakan biasanya dan untuk penyakit-penyakit gangguan musim seperti sekarang ini nanas itu efektif. Nanas kelapa itu biasanya digunakan orang-orang dulu menggunakan untuk mencegah penyakit yang datang baru-baru ini dikarenakan musimnya. Kemudian masih ada waktu?
0: Masih, silakan.
1: Beberapa penyakit gangguan pernafasan dan seterusnya bisa disebabkan karena angin dingin yang mengendalikan paru seperti cuaca sekarang ini. Angin yang dingin, angin dan dingin. Kemudian mengendalikan paru-paru. Gejala yang muncul biasanya ketika gangguan pernapasan dikarenakan serangan angin dan dingin, itu flu seperti biasa yang bersin di pagi hari. Bagi orang yang sholat subuh biasanya berjamaah, itu kadang-kadang masuk AC. Itu orang-orang yang rentan itu biasanya sensitif itu biasanya pada bersin-bersin. Bahkan kadang-kadang kita dapati dia itu bersin dari awal sampai akhir, ya di samping kita gitu ya. Ada satunya batuk, satunya bersin, aing, seperti biasa. Ini karena angin dan dingin. Itu angin tadi dia berjalan. Biasanya kadang-kadang pakai motor dia kan ke masjid kena angin, kemudian pas di dalam AC-nya kencang. Ya, apalagi Al-Barka. Di tempat saya nggak sedingin Al-Barka juga seperti itu ya. Nggak tahu Al-Barka ada nggak orang pasti. Umumnya begitu umumnya. Jadi begitu ya. Kemudian batuk dengan suara berat. Jadi nggak sampingnya bersin, sampingnya batuk ini. Sekarang-sekarang itu udah. Ini hal yang biasa. Dan tidak jelas dengan ludah yang bening dan tidak menyukai dingin, demam, sakit kepala. Tidak menyukai dingin, makanya dia biasanya pakai rata-rata pagi-pagi subuh ini pakai musim sekarang pakai sweater lah.
0: Sweater,
1: pakai jaket. Jaket lah. Kemudian demam, sakit kepala, tenggorokannya gatal, gatal
0: Tenggorokan.
1: banget tenggorokannya, luar biasa tenggorokannya. Lalu kalau pas lem di tenggorokan, deh ya Allah, sedikit berkeringat, keringatnya terutama di punggung, sesak napasnya. Jadi menghirup napasnya itu nggak segar ya, nggak panjang, panjang ya batuk. Kemudian selain ini yang dikonsumsi, selain jus nanas jeruk dan air kelapa, dan kelapa daging dan air kelapanya, kacang almond juga bisa. Ini campuran kacang almond juga segar banget. Kalau nggak ada madu bisa pakai gula batu, asparagus, sayurnya. Kalau teh pakai daun mint, cabai. Makan makanan pedas kalau sekarang ini bisa mengusir angin. Lada adas, jahe segar itu efektif digunakan, terutama bagi orang-orang yang pada bunga apa ya, pada begadang ya, bunga lawang, kenari. Dan sekarang jeruk Bali juga bagus, dan jamur kancing. Ini yang pertama. Yang kedua, itu kan kalau malam tuh, kalau dia itu yang terkena angin siang, siangnya juga panas. Ya, itu juga bisa menyebabkan demikian. Nah, bedanya kalau yang terkena angin dan panas itu ludahnya mengandung darah. Bedanya begitu. Dan sekarang udah mulai beberapa orang sudah seperti itu, batuk belendir, tidak menyukai angin, ya. Kemudian lubang hidungnya berkerjap-kerjap, tenggorokannya nyeri, sakit tenggorokan ini juga sudah mulai. Karena dia terkena anginnya di siang hari. Kalau yang kena malam hari, anginnya angin dingin. Ludahnya mengandung darah, haus, keinginan untuk minum tinggi. Selain ini bisa digunakan apel, timun, kemudian beras ketan. Beras ketan itu ada yang mengatakan apa? Beras manis.
0: Beras manis.
1: Ya, kalau ada orang mengatakan beras manis, maksudnya beras ketan. Lemon, lemon sendiri, ubi jalar, tahu, tomat. Kemudian kalau nggak ada madu, gula batu, boleh gantinya kemudian parsley. Itu yang kedua. Yang ketiga, kering paru.
0: Kering
1: paru. Musim sekarang itu musim kering. Masuk musim kering sampai nanti berakhir tanggal 17 September. Berarti 18 September sudah masuk musim dingin. Itu kekeringan paru, ya, karena musimnya kering. Gejala yang muncul adalah batuk berdarah. Udah mulai juga nih batuknya kering. Batuk kering itu batuk yang tidak mengeluarkan dahak. Kling, kling, kling. Biasanya kalau malam hari itu batuknya tambah menderita. Batuk kering tanpa ludah atau batuk dengan lendir. Hidungnya kering, tenggorokan kering, mulut hidungnya kering. Bahkan suaranya hilang. Terutama kegiatan ke anak-anak atau kegiatan kemarin 14 Agustus. Anak-anak Pramuka.

0: Gunakan ini bisa menggunakan kacang almond, apel, aprikot, asparagus, jamur putih, akar manis, jeruk bali, kacang, kacang
1: Oke.
0: biasa. Kemudian kulit pir.
1: Kulit.
0: Kemudian kalau nggak ada madu bisa menggunakan gula batu. Bisa ada waktu?
1: Satu lagi saja.
0: Satu lagi ya.
1: Ya.
0: Satu lagi saya ambil. Ah ini dia. Gangguan pada anak.
1: Gangguan
0: Ini
1: pada
0: ya.
1: anak ya.
0: Disebabkan dingin dan angin yang kemudian menyerang anak. Spesial nih, maksudnya tinggal satu buat anak-anak.
1: Ya.
0: Biasanya anak-anak di musim ini banyak terserang, kalau dia terserang angin yang muncul adalah demam, tidak mengeluarkan keringat. Tidak suka awan dingin, makanya kemudian batuk, nafasnya pendek, terasa haus, dagingnya putih encer, selaput lidahnya putih tipis, atau lidahnya belendir, kemudian denyut nadinya mengambang dan tegang. Ini anginnya angin baru ya. Maka anjurannya biasanya kalau anak-anak terserang ini itu para pengobat klasik menganjurkan untuk kerik atau guasa di bagian punggung atas ya, atau kalau yang bisa akupunktur ya akupunktur, kalau enggak ya dikerik. Karena para sensei zaman dulu itu datang ke Indonesia itu lebih lebih merekomendasi dan merekakan kerik. Makanya apa nenek moyang kita yang berasal dari Yunan, Cina Selatan, itu datang ke Indonesia 1500 sebelum Masehi. Akan tetapi mereka tidak memperkenalkan tusuk jarum, tapi memperkenalkan kerik. Sampai dari sampai zaman tahun dari 1500 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi, 1500 Masehi itu demam. Ya, itu belum ada jarum.
1: Belum ada jarum.
0: Masih menggunakan kerik, maksudnya mereka nggak menggunakan karena kecocokan dengan warga sini. Jarum itu familiar itu ketika Pak Karno itu presiden pertama itu sakit, kemudian dipanggilkan sensei dari Cina.
1: Cina,
0: kemudian baru tusuk jarum. Semenjak itu kemudian menteri waktu itu Dr. Satrio mempopulerkan ya, sampai
1: jarum.
0: tahun 1970-an ya, 78, 73, 78. 78 baru terbit buku ilmu akupunktur yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RCM. Jadi KSMF RSCM Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menerbitkan buku akupunktur yang ditulis oleh beberapa sensei-sensei senior. Salah satu di antara penulisnya adalah guru saya Dr. Sis Giswoyo. Ya, itu buku-buku tahun 70-an tuh pertama kali. Nah, itu baru familiar tuh, rame. Selain itu, sensei yang mengobati orang Jawa itu tidak menggunakan itu. Tapi yang makanya dianjurkan adalah kerik. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Makanan yang digunakan rebusan bawang merah, jahe segar, gula merah, bahan obat ini beraroma aromatik dan sangat sehingga mampu membuka atau memperkuat bagian luar pertahanan tubuh dan menghangatkan serta mengusir hawa dingin. Atau boleh juga daun teh yang disertai dengan dikasih daun mint untuk anak-anak. Cukup?
1: Cukup.
0: Mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi tanya jawab, saya serahkan pada antum.
1: Jazakallah khairan sesi atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, mikhotai selama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin konsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Ambahallah di Depok.
1: Ya, Bapak di Depok ya. Silakan, Pak.
2: Nah, saya mau tanya ke Sinse, ada nggak obat untuk glukoma?
1: Obat usia untuk 67. Glukoma.
2: Ya, usia 67.
1: 67. Ini
2: pernah dioperasi.
1: Sudah pernah dioperasi, Pak?
2: Belum pernah.
1: Oh, belum pernah dioperasi. Tahu glukoma dari mana, Pak?
2: Dokternya bilang glukoma, tapi dia nggak mau mengoperasi karena udah terlambat katanya.
1: Oh, baik. Seperti itu ya. Masih minum obat, dokter?
2: Udah nggak pernah saya minum obat. Pernah obat tetes dikasih sekali aja.
1: Baik. Ini keluhan glukoma itu seperti apa, Pak?
2: Total. Nggak melihat total.
1: Bapak sudah tidak bisa melihat lagi?
2: Iya, sama sekali.
1: Sama sekali. Ya. Mata kanan, kiri, atau kedua-duanya?
2: Kedua-duanya.
1: Kedua-duanya. Usia berapa, Pak?
2: 67.
1: 67 tahun. Baik.

0: Baik, itu saja Pak yang ditanyakan.
1: Ya, saya putus apa enggak?
0: Baik, ya silakan diputus saja Bapak. Nanti kita simak jawaban dari Sensei.
1: Di
0: Nah,
1: radio.
0: iya di
1: Oke.
0: radio. Baik.
1: Ya, terima kasih Ustaz.
0: Iya, sama-sama Bapak. Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Assalamualaikum.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei.
2: Kornea mata bermasalah.
0: Ya.
2: Kemudian di beberapa pengobatan itu ada yang disebutnya sebagai glukoma. Kemudian menyebabkan seorang, jadi banyak kasus ya, dari
0: Ya.
2: orang yang biasa sampai tokoh yang kemudian kena glukoma dan tidak melihat. Ya. Ada anjuran yang untuk menjaga, seharusnya menjaga aji pengobatan klasik itu kalau di dalam peraturan mendapatkan tempat untuk preventif dan rehabilitatif. Ya. Ada pun untuk preventifnya, pencegahannya, menjaga gangguan mata itu. Makanya seperti tadi kita sebutkan bahwasanya di musim sekarang, kalau seseorang itu kemudian mengikuti kehidupan, pola hidupnya itu sesuai dengan musimnya, alamnya. Kalau ketika alam menghendaki kita tidur sore, gitu kan?
0: Ya.
2: Kemudian tidur agak sedikit malam, bangun pagi, nggak ada yang bangun siang, soalnya nggak ada yang kemudian menyebutkan bangun siang. Kemudian menjaga mata itu sangat penting. Dan ini saya nasihatkan juga bagi orang-orang yang belum sampai terkena gangguan mata. Saya menyaksikan juga beberapa orang yang kemudian anak-anak terutama sekarang ya,
0: Iya.
2: itu generasi muda yang kemudian memeriksakan matanya karena kekeringan. Ya, kan sebelum terjadi radang itu kekeringan dulu.
0: Iya.
2: Kekeringan yang dengan gejala awal itu gatal dan seterusnya itu disebabkan karena kalau anak muda sekarang karena apa?
0: Layar,
2: iya, layar
0: handphone,
2: gadget ya.
0: Gadget, ya.
2: Apalagi bagi orang-orang yang mainannya HP kemudian sekolahnya pakai komputer atau tablet ya. Itu kan berarti udah nggak bisa bernapas ya sebenarnya ya. Makanya ketika dia ke dokter pun maka yang dianjurkan adalah untuk istirahat. Pun dokter tidak bisa memutuskan kamu jangan main HP gitu ya. Paling cuma bisa menganjurkan setidaknya 30 detik gitu ya, duduk tegak gitu ya.
0: Betul.
2: Atau jangan melihat layar HP di saat lampu mati.
0: Gelap. Gitu.
2: Karena nggak mungkin, saya rasa itu bijak sekali karena nggak mungkin kemudian katakan kamu jangan main HP, oh, bapaknya ngasih HP, bapak ibunya ngasih HP kok, masa dokter yang bukan namanya kemudian melarang, makanya paling tidak kamu mendingan begini pas lampu menyala jangan seperti itu ya, jadi butuh kerjasama ya. Kemudian banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kemudian bisa digunakan menjadi dirubah menjadi vitamin A oleh hati atau makanan-makanan yang mengandung beta karoten atau kalau dari sisi ini adalah mensuplai darah ya dam cairan merah dan rutubah yang kemudian bisa digunakan untuk mengisi kekeringan pada mata sehingga mencegah terjadinya radang ya, dan seterusnya. Dari sisi klasik, ini keumuman ya. Dari sisi klasik, mata itu berkaitan erat dengan kolbu. Ketika terjadi permasalahan, kolbu tidak bisa mengirimkan dam cairan merah ke mata, maka akan terjadi permasalahan pada mata. Entah itu peradangan, entah itu kekeringan. Ya, apalah itu yang disebut dengan minus atau silinder atau rabun ayam atau apalah, atau glukoma. Atau gangguan-gangguan mata lainnya. Maka secara umum pengobat klasik menyebutkan bahwasanya dia punya hubungan dengan kolbu. Di mana kolbu itu ada dua, yakni kolbun latifun robaniun, kata Al-Imam Al-Jauzi dalam Minhajul Qasidin. Ya, boleh sebutkan demikian. Kalau itu kaitannya adalah dengan emosi. Jadi sakit mata juga bisa disebabkan karena emosi. Emosi yang bisa menyebabkan sakit mata diantaranya adalah sedih.
0: Sedih
2: yang seperti apa yang bisa menyebabkan gangguan mata? Sedih yang terus-menerus atau sedih yang ekstrim?
0: Berlebihan.
2: Makanya Kadang-kadang seorang yang sedih itu langsung kontan, dibayar kontan, air matanya menetes. Ya kan?
0: Betul.
2: Orang sedih itu langsung menangis kemudian menetes. Ya, nggak ada kemudian orang yang misalkan ditinggal mati keluarganya, kemudian sedih yang sangat dalam, kemudian menangis tapi nggak keluar air mata, ya orang akan mengatakan tangis palsu ya. Itu biasanya seperti itu. Karena ini erat kaitannya dengan emosi juga. Ini yang sebagai tindakan pencegahan dari sisi klasik. Kemudian atau sedih yang terus-menerus merana, menderita, seperti nasibnya nggak baik saja, perasaan ya.
0: Ya, perasaan.
2: Kadang ada orang yang merasa kok hidup saya nggak pernah baik ya. Ada juga ya. Saya pernah beberapa orang yang, karena saya kan pengobat, jadi yang ngeluh sama saya kan puluhan ribu, jadi saya kok hidup nggak pernah baik-baik saja ya. Saya pikir kalau saya yang nggak aneh, aneh juga. Bagaimana mungkin hidup itu nggak baik-baik saja? Anda usianya sudah 40 lebih, bagaimana nggak baik-baik saja itu ya? Kalau nggak baik-baik saja ya mungkin usia 2 tahun udah habis gitu. Gimana nggak baik-baik saja? Anda ada kerjaan nggak? Ada. Nah, banyak orang nganggur juga baik. Ya. Kadang perasaan itu aneh. Kadang aneh. Tapi enggak, maksudnya ya walaupun saya kerja kok tetap ada kesulitan, ada lumrah. Iya kan?
0: Ya.
2: Makanya saya pernah ketemu beberapa orang, ada yang nganggur ngomong capek, ada yang kerja ngomong capek. Makanya saya pertama bertanya kepada orang yang kerja, "Pak, Anda kerja capek?" "Iya." "Kalau nganggur capek nggak?" "Capek juga sih." "Mendingan nganggur capek kerja capek?" "Ya mendingan kerja capek." "Ya sudah, jangan lu." Dan saya juga pernah tanya sama yang orang nganggur. Yang nganggur. Dia jurusan IT, S1. Nyari kerjaan, teman-temannya yang dapat S2. Hanya dia nyari S2 kan. Masih nganggur juga. Saya, kenapa capek? Nganggur soalnya. Nganggur capek? Capek. Enak capek nganggur apa enak capek kerja? Ya enak kerja lah. Bagi versi yang nganggur juga mendingan capek kerja. Bagi versi yang kerja juga mendingan capek kerja. Nah, kadang emosi itulah yang kemudian membuat kolbu itu tidak stabil. Dan tidak stabilnya kolbu akan berimbas kepada mata. Karena dalam pengobatan klasik ada dua indera yang berkaitan sangat erat dengan kolbu. Satu mata, karena mata itu jasus. Mata-matanya kolbu. Ya, sampai orang mengatakan, Anda boleh bilang tidak, tapi mata Anda bilang iya. Atau ada yang bilang dari mata turun ke hati. Memandang apa, kemudian dirasa di dalam dada. Dan disampaikan oleh lidah. Gitu ya? Jadi ada dua lidah juru bicaranya, mata itu jasusnya. Maka menjaga mata adalah menjaga kolbu. Biasanya kalau glukoma, ini masuk akhirnya, glukoma itu dikarenakan panas jantung berlebih. Entah karena emosi, entah karena pola hidup, entah karena pola makan. Yang jelas panas jantung berlebih. Makanya biasanya orang-orang glukoma yang sering yang digunakan adalah mendinginkan jantung. Mendinginkan jantung. Entah itu dengan minum air bunga melati, ya, entah itu dengan meminum buah mengkudu yang matang tuh. Yang putih. Kemudian dibiarkan semalaman, setelah pagi agak lembek itu, peras ambil airnya kemudian diminum. Lakukan pagi sore. Kalau dalam kondisi lambungnya mampu, pagi siang sore. Kemudian satu lagi. Habatus soda 1 sendok teh kemudian dikunyah. Setelah minum air hangat. Karena habatus soda itu juga bisa naik ke mata ketika dikunyah. Itu lebih efektif ke mata, ke kepala dan ke mata. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
0: Baik, syukur sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang ada di Depok. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Mutia.
0: Ibu Mutia di mana?
3: Di Cinere.
0: Cinere, silakan Ibu.
3: Afwan Ustadz, mau tanya, adik Anna terkena leukemia. AML jenisnya. Sekarang lagi perawatan di Dermai. Yang mau nanyakan, kemarin kan sempat minum bit karena kurang darah, habis HB-nya 4 ya Ustaz. Kemarin sudah transfusi, sekarang alhamdulillah sudah sempat 7. Sekarang 7, kemarin dites lagi 7. Nah, yang mau kemarin minum bit gitu setiap hari.
0: Buah bit maksudnya Ibu ya?
3: Bit di jus, di jus. Okay. Ya. Ya, mau Anda tanyakan makanan apa yang baik dikonsumsi atau buah yang untuk menunjang untuk daya tahan tubuhnya atau membantu untuk penyembuhan atau yang karena kemarin sempat kan katanya banyak makan buah, jadi selain bir makan buah delima, makan buah apa ya, buah-buahan gitu ya, yeah. Tapi kok kebelakang-belakang gitu ada, jadi sesak nafasnya dan sakit perutnya gitu. Dan insya Allah baru ini lagi perjalanan untuk di kemo, tapi belum kemonya insya Allah, mungkin belum tahu jadwalnya gitu Ustadz ini, karena diagnosisnya baru tahu sebulan yang lalu gitu Ustadz. Itu yang mau saya tanyakan itu Ustaz, makanan atau yang bisa membantu untuk daya tahan tubuh adik Ana yang baik gitu, konsumsi minuman makanan apa.
0: Baik Ibu, ditunggu jawaban dari Sensei. Nah.
3: Syukran jazakillah jazakallahu khairan barakallahu
0: fikum. Waalaikumsalam barakallahu. Nah, silakan Sensei.
2: Sudah benar sebenarnya ketika mengidap penyakit kemudian dirujuk ke rumah sakit dan sekarang masih di rumah sakit Darmais. Yes. Rumah sakit kanker ternama. Ya, dulu saya juga ada teman sejawat yang praktek di sana dan sekarang udah nggak ada, udah meninggal. Dokter tapi sensei juga. Beliau sekretaris dari HIPTRI. Ya, HIPTRI itu ketuanya Pak Embing, sekretarisnya Pak Dokter Setiawan dari Marta. Dan beliau juga dulu praktek di sana. Beliau juga seorang sensei. Sebenarnya sudah pas ya ketika seseorang sakit kemudian datang ke tempat pengobatan, dan tempat pengobatan ini memang profesional ya, dan yang paling benar adalah ketika terjadi sesuatu yang di Darmais itu ada ahli gizi, ada dokter ahli juga yang paling leukemia atau kanker darah, walaupun di dalam beberapa tanaman obat itu sempat di banyak yang di apa teliti ada beberapa kandungan, seperti beberapa kandungan dari tanaman yakni vincristin dan vinblastin yang kemudian digunakan untuk mengatasi kanker darah ataupun kanker dan kanker paru. Tetapi tidak semua orang itu sama. Maka yang paling baik adalah ketika seseorang itu berada di tempat pengobatan, maka anjuran gizi nutrisi, makanan yang baik, buah yang baik kayak tadi disebutkan dia udah mengkonsumsi bid dan seterusnya. Yang paling baik adalah sepengetahuan dokter yang rawat ya, dokter jaga ya, dilaporkan dan sepengetahuan dokter jaga yang dan dokter ahli terkait ya, apakah ini udah pas, kemudian apalagi gitu ya.
0: Betul.
2: Karena dalam hal ini orang-orang yang hadir di sana ya, memang ada kalimat boleh jadi yang tidak hadir itu lebih memahami kalimat tersebut daripada orang yang tidak hadir. Tapi ini bukan kalimat, ini tuh praktek lapangan. Ya, ini fakta yang terlihat, yang tampak gitu kan.
0: Ya.
2: Berdasarkan data yang akurat gitu ya. Di Rumah Sakit Darmais, kita udah tahu semua itu. Bagaimana teknologi yang ada di sana. Akurat, dokternya juga ahli semua gitu ya. Dan beberapa teman-teman menceritakan. Jadi saya bukan cuman berprasangka, tapi saya dulu punya teman di sana, jadi dia menceritakan Darmais itu memang profesional gitu ya. Jadi harusnya ditanyakan ke sana ahli gizinya gitu ya. Kemudian ke dokter ahlinya, kemudian dokter jaganya, ini kita kasih ini boleh nggak, jangan sampai kemudian tabrakan antara apa yang dikasih dengan obat yang dikasih oleh dokter tadi. Justru bukannya mempercepat kesembuhan, keinginannya mempercepat, gitu kan? Kadang yang namanya cepat sembuh itu bukan berarti semua obat raja, semua obat yang dapat julukan raja di atas raja kemudian dikumpulkan jadi satu. Iya kan? Kan dulu seperti itu. Banyak orang-orang yang mengatakan Abu Tussauda obat raja, Bawang Putih obat raja, misalkan seperti itu. Sambiloto obat raja. Raja Jawa Sambiloto misal begitu ya. Bawang Putih raja Rusia. Abu Tussauda raja Timur Tengah gitu ya. Kemudian ditambah dengan kurma juga raja. Kemudian dikumpulkan jadi satu. Ya. Raja empat perang dong. Logikanya betul. Gitu ya. Ya. Jangan gitulah. Dalam kaidah itu ada yang raja, ada menteri. Dalam kaidah meresepkan juga ada raja, ada menteri, ada presidennya, ada menterinya, ada ajudannya. Ada tim investigasinya. Gitu. Jadi dalam hal ini nggak bisa kemudian kita gabung nih. Yang dari herbal apa nih raja-raja untuk bit penambah darah lo ya, bukan benar. Untuk kanker darah ya, bukan untuk leukemianya kan. Ini herbal yang bagus buat darah apa, obat yang bagus buat darah apa? Ini bukan begitu. Ya, makanya karena bukan begitu, tanya kepada ahlinya. Dan alhamdulillah ahlinya ada di situ, dirawat di tempat yang memang ahlinya gitu ya. Ditanyakan. Kita sudah menggunakan bit apalagi? Gitu ya, jangan sampai kemudian memasukkan resep dari luar karena resep pola wakil katanya dan katanya itu nggak mesti cocok dan bagus. Kalau begitu makanya itu terkadang orang itu bertambah sakit karena grup WhatsApp gitu ya. Sakit begini-gini, oh kalau saya pernah baca, waduh, saya pernah dengar, saya pernah baca, ribet ya, ribet. Saya anjur, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya, yang saya anjurkan adalah intent, aktif untuk berkomunikasi dengan dokter jaga dan dokter spesialis ahlinya. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar yang lainnya. Selanjutnya.
0: Baik, jazakallah khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Faisal di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sensei, di sini di Kalimantan lagi musim asap di mana banyak hutan yang dibakar atau terbakar. Apa yang harus saya makan dan minum agar daya tahan tubuh tetap terjaga? Karena asap pembakaran lahan di sini luar biasa, Sensei, sampai tenggorokan terasa sakit. Mohon solusinya.
2: Ini yang kita bahas, Pak. Yang lagi kita bahas. Jeruk membersihkan paru ya, dari sisi... Kalau versinya Imam Suyuti dari balgum keruh balgum jernih ya. Kalau versi ini juga menggantikan balgum keruh balgum jernih membersihkan paru, balgum jernihnya membersihkan paru, balgum keruhnya mempertahankan kekebalan tubuh. Kalau versi sinsenya itu bisa menjadi yin dan wei qi, mempertahankan tubuh bagian luar kemudian membersihkan paru juga, energi meningkatkan energi vital paru. Jeruknya, air kelapanya, lemonnya, nanasnya bagus dikonsumsi di Kalimantan. Sebenarnya nggak punya cuman Kalimantan ya, termasuk ya Sumatera juga dan lain-lainnya juga. Ini bagus, efektif bunga. Karena ini resep bukan resep kesukuan ya, tapi kalau lagi ada permasalahan di pernapasan, apalagi yang seperti ini, kasus seperti ini. Baik. Sampai ke Malaysia juga kan, itu pembakaran biasanya kalau Kalimantan. Orang kan baru bakar jauh sampai ke Malaysia, Singapura. Ya, sampai Singapura, Malaysia juga boleh. Ya. Demikian Pak, bisa dikonsumsi. Kalau tidak ada jeruk Medan, boleh jeruk Pontianak. Kan Kalimantan ada jeruk.
0: Iya.
2: Ya kan? Betul. Tapi nanas ada nggak ya?
0: Nanas ada.
2: Oh ada, ya. Kalau ada bagus. Lemon juga pasti, kalau lemon ada semua. Kelapa banyak. Ada, karena saya pernah ke Kalimantan beberapa daerah itu saya ada saya lihat pohon kelapa. Kalau saya lihat pohon kelapa berarti ada ya. Karena saya lihat pantainya, insya Allah bisa digunakan, Pak. Mudah-mudahan segera berlalu musibahnya ini, kebakaran asap.
0: Amin.
2: Demikian selanjutnya.
0: Baik, jazakallah khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei.
2: Waalaikumsalam.
0: Sensei, mohon solusi herbalnya agar tidak mau merokok lagi atau berhenti merokok. Syukran, jazakallah khairan.
2: Sangat gampang sebenarnya sekali. Yang pertama kali adalah yakin rokok itu haram. Kalau mau berhenti. Yakin rokok itu haram. Karena ketika itu haram, yang kita lakukan adalah lillah. Iya kan?
0: Iya, betul.
2: Tapi kalau jeruk lemon bisa, Anda menghisap jeruk lemon, atau jeruk nipis, habis itu ngerokok. Jadi rasa rokoknya nggak enak. Yang jadi masalah kan, ngapain ngisap lemon, minum air jeruk, air lemon, air jeruk nipis, nanti ngerokoknya jadi nggak enak. Ribet amat.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau lagi di warung, habis makan, nggak ada jeruk nipis, nggak ada lemon, yang ngerokok enak-enak aja dia. Dan bahkan, walaupun dikasih obat yang bikin rokok nggak enak, kadang-kadang, sebenarnya rokok kan nggak enak sebenarnya. Iya kan? Mana ada tembakau enak? Kan tahu tokek.
0: Oke.
2: Kasih tembakau mati dia.
0: Oh gitu.
2: Iya. Tokek itu.
0: Tokek.
2: Iya, mau bunuh tokek itu. Kasih mulutnya kasih tembakau
0: mati.
2: Aja kejang-kejang mati. Kan enggak enak ya?
0: Iya.
2: Iya kan? Ya artinya gini, ada orang yang bilang, orang yang belum pernah merokok jangan menasihati orang untuk berhenti merokok. Eh sebentar. Kami orang pantai. Gitu kan? Kami orang pantai. Asap rokok itu udah biasa bagi kami. Gitu ya. Jadi orang-orang pantai itu anak-anak kecil yang merokok. Gitu. Tapi berhentinya ya sama. Jadi saya pun ketika saya, oh, adik saya, ya, atau siapa, kami, itu berhenti karena haram. Bukan berhenti karena kalau peringatan ini orang yang ngerokok sampai 80 tahun banyak ya orang kebal itu nasihat seperti itu. Makanan obat pun kemudian bikin rokok nggak enak karena yang masalahnya itu bukan memang nggak dikasih obat juga rokok kayak enak, cuman yang jadi enak kan ketika di tongkrongan dan sebagainya. Iya kan, tergodanya kan di tongkrongan ya berarti pertama jangan nongkrong dengan para perokok. Iya kan? Karena ujian terberat itu bukan ketika habis makan atau pas buang air besar. Merokok itu. Tongkrongan.
0: Tongkrongan.
2: Iya kan?
0: Pergaulan.
2: Pergaulan. Makanya yang pertama kali, haramkan dulu. Haramkan dulu. Saya punya teman. Dulu di Cilacap, saya punya teman. Pas Ustadz itu membacakan fatwa Sejemil Zainu tentang harumnya rokok.
0: Iya.
2: Daurah. Dulu banyak daurah dong, nggak kayak sekarang.
0: Betul.
2: Itu 6 jam dia tahan rokok sampai bibirnya biru, tangannya gemeter. Dia masih bawa rokok
0: bungkusnya.
2: Saya nggak nyebutkan mereknya.
0: Ya, okay.
2: Satu bungkus.
0: Ya.
2: Tapi dia baru dihisap berapa. Itu pas daurah dapat fatwa rokok itu haram. Saya tanya sama dia, Anda yakin nggak? Saya yakin. Waktu itu, terus gimana ini? Ya udah, saya buang. Saya bilang, buangnya nanti, jangan di sini, maksudnya di masjid. Nanti diambil orang, dirokok orang lagi. Nanti dibuangnya nanti aja. Gitu kan? Itu dalam keadaan bungkus rokok itu masih ada. Masih separuh lebih.
0: Okay.
2: Saya tahu persis. Kemudian, tapi saya yakin haram. 6 jam dia ada urok. 6 jam dia nggak ngerokok. Kemudian sakau dia.
0: Menggigil.
2: Saya tanya. Saya bilang, Mas, saya nggak tega ngeliat Anda. Tapi saya tanya lagi, Anda yakin haram nggak? Kan saya nggak ngerokok, udah nggak ngerokok maksudnya. Ya, sebelum fatwa ini, saya udah nggak ngerokok. Anda yakin haram nggak? Yakin. Gimana ini? Mau ngerokok apa nggak ini? Dia bilang apa? Nggak mungkin orang meninggalkan yang haram itu mati. Gitu. Iya. Dia udah gini udah. Itu dia nggak mungkin. Orang meninggalkan yang haram, kemudian dia mati karena meninggalkan yang haram.
0: Yeah.
2: Yakin? Yakin. Lanjut. Udah daurah sampai selesai. 3 hari udah. Gak ngerokok sudah. Itu yang pertama. Tinggalkan rokok karena Allah. Jangan karena air kelapa. Ya. Lanjutnya. Mungkin mudah-mudahan
0: baik.
2: Allah berikan hidayah dan perlindungan.
0: Selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir karena keterbatasan waktu yang ada. Silakan untuk ikhtitam atau penutupnya. Silakan.
2: Baik. Sisi enam. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Karena terkadang tidak semua orang itu herbalnya apa, gitu ya.
0: Yeah.
2: Saya punya pengalaman banyak sekali tentang tadi orang yang masalah merokok tadi. Tapi bagi saya rasa kisah itu cukup. Ya, yakin haram, tinggalkan. Kemudian teman saya bilang tidak akan mungkin orang meninggalkan yang haram kemudian mati dikarenakan meninggalkan yang haram. Senang saya. Artinya daurah itu nggak sia-sia itu. Kalau daurah masih pelan-pelan dong, ya. Itu langsung spontan. Dalam keadaan orang itu sako itu perokok itu perokok yang benar-benar sehari nggak bisa satu bungkus, nggak bisa. Dan saya punya teman dia jadi yang karena dia biasanya kalau kemana-mana itu dia bawa tas yang isinya satu slop,
0: satu slop,
2: satu slop, bukan satu bungkus, satu slop. Terus bisa sako gimana sih nggak bisa? Ya saya nggak usah ngasih contoh yang ringan-ringan, ya ngasih contoh yang berat. Kemudian selanjutnya ini nasihat dari Aliman Melkoyim yang ke-15 tadi untuk pengobat, ya ini seorang pengobat harusnya lebih teliti apakah memang penyakitnya bisa diobati atau tidak. Ya di kata beliau ayang duro fil ilati hal hiya mimma yamkinu ilajia, jadi bisa apa enggak diobati. Kalau enggak bisa ya sudah. Makanya kadang enggak semuanya saya mengeluarkan resep gitu kan. Dan ini sesuai dengan pendapat beliau, saya ngikuti pendapat beliau gitu loh. Karena beliau berkata, lihat dulu penyakitnya. Apakah Anda bisa mengobati apa tidak? Bisa mengobati itu banyak hal. Bukan wilayah kita. Kita tidak bisa mengobati ya. Tentunya bukan berarti kita kemudian membahas ini atau adanya aturan ya kan, atau hal-hal lain memang keilmuan kita belum sampai. Ya sudah. Kata beliau itu demikian. Kalau memang anjang duro, jadi lihatlah, perhatikan dulu apakah penyakit itu bisa diobati atau tidak. Kalau tidak ya sudah, maka kita tidak perlu memaksa diri untuk kemudian mengobati penyakit tersebut karena memang bukan wilayah atau jangkauan kita. Kemudian yang ke-16, tidak mencampurkan proses pengobatan penyakit antara obat pencernaan, tidak mencampur antara obat pencernaan dengan obat yang digunakan untuk dua hal untuk mengosongkan, untuk istifrak, mengosongkan materi yang rusak dengan dua cara, yakni dengan cara membuang lewat bawah dan membuang lewat atas. Membuang lewat atas itu seperti gura, membuang lewat bawah itu seperti pencernaan. Tidak boleh menggunakan obat dua sekaligus, yang satu digunakan untuk gura tapi minum obat pencernaan, jadi buang bawah buang atas, karena bisa jadi ketika kedua-duanya berjalan benar habis kita ya kan, lemas, ini udah dikuras itu juga lemas, kemudian buang air besar juga lemas. Itu demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita bahas ini bermanfaat dan Allah berikan yang sakit itu kesembuhan, dan kepada kita Allah berikan hidayah dan taufiknya. Saya kira bila taufik lillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Afidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa'alaikumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor, engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan, jemaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil Hayya ala Salah, Hayya ala Falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
5: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
6: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
1: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
0: Wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Amal ini tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam, dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Nurun ala nur.
2: Ini yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
1: Yahdillahu li nurihi man yasha'.
0: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
2: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
2: Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian.

memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
2: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: amsalahum.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain.

0: أيامكم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: النَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: jaa'ahum.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: ابناءهم.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: سمعهم.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: لَكُمْ.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui

Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

Sesungguhnya, orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka. Ya.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: أَعْمَالَكُمْ.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas. Dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
1: Sesungguhnya, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: أَمْثَالَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya, ya, menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ya, telah mengerjakan salat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasehat.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Pim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
5: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
6: Khuduhu faghulluh Khuduhu faghulluh Wahai fulan, ibnu fulan, fulan. Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma alam ladhiktum qalilan wa labakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
7: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
6: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
8: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat airin mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
8: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih. Atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Mutiara Salaf.
10: Mutiara Salaf.
9: Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah.

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَ

بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

وأنتم حينئذ تنظرون ونحن

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Rabu 19 Agustus diantaranya mengenai warga desak Pemkot Cirebon beri perhatian menyusul penemuan barang terkait prostitusi di sekitar sebuah masjid. Di Kabupaten Bandung, polisi sita ribuan botol miras ilegal dari tempat yang dikira warga sebagai lokasi produksi etalase. Usai Karnaval Agustusan, warga Madasari Pangandaran pertanyakan sertifikat tanah harim dan makam. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik darurat bagi korban bencana tanah gerak di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, Rabu 19 Agustus menegaskan bantuan seperti terpal, matras, paket sembako, hingga peralatan sekolah anak telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 6 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat.
3: Korban telah diungsikan di rumah kerabatnya atau saudaranya yang tidak jauh dari sekitar lokasi begitu. Kaitan dengan keberadaan rumah yang terancam saat ini masih dalam kondisi aman gitu. Dugaan awal memang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah. Namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan secara visual dikarenakan memang kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara bangunan yang roboh itu merupakan bangunan permanen.
2: Abud menambahkan pihak BPBD kini berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian teknis geologi guna memastikan keamanan struktur tanah tebing setinggi 20 meter tersebut di masa mendatang. Bencana yang terjadi pada sore hari saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus ini merobohkan satu unit rumah permanen akibat kondisi tanah lereng yang labil dan tergerus pergerakan tanah pasca gempa Pangandaran. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil selamat dari maut karena sedang berada di luar rumah untuk merayakan pesta kegiatan Agustusan warga. Penanganan terhadap santri Pondok Pesantren Alam Baiti Janati asal Cikundul, Kecamatan Lembur Situ yang mual dan muntah setelah diduga mengkonsumsi makan bergizi gratis, MBG, terus berlanjut. Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan biaya perawatan korban ditanggung melalui skema bantuan kesehatan.
4: Menurut pimpinan pesantren, semua dibiayai oleh wali kota melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sebelumnya, dari 134 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar sudah kembali ke pondok. Hanya 3 santri yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut dia, kondisi para santri yang telah pulang sudah mulai kembali mengikuti aktivitas seperti bermain bola, voli, hingga mengikuti berbagai perlombaan. Berdasarkan informasi dari perwakilan pondok yang berada di rumah sakit, 3 orang tersebut sebetulnya telah bisa pulang, tapi masih menunggu pemeriksaan dokter. Perawatan para santri sempat dipantau langsung Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan wakilnya Bobby Maulana saat mengunjungi RSUD R. Syamsuddin. Ayep menyebut kedatangan dia adalah untuk melihat kondisi santri yang disebut mengalami keracunan makanan. Ayep mengapresiasi penanganan rumah sakit yang dinilainya berlangsung cepat setelah kejadian dilaporkan. Ia menyebut pembiayaan perawatan para pasien berasal dari bantuan kesehatan yang telah dianggarkan pemerintah Kota Sukabumi.
5: Untuk biayanya juga dari bantuan kesehatan kota. Pihak Pemkot observasi langsung ke lapangan dan melihat SOP untuk sistem distribusi makanan dari SPPG itu.
2: Masjid Al-Hidayah di kawasan Duku Semar, Kota Cirebon membutuhkan perhatian Pemkot setempat. Selain kondisinya kurang terawat, di sekitar masjid ditemukan sejumlah barang yang diduga

0: nilai tidak semestinya berada di lingkungan tempat ibadah dan diduga berkaitan dengan aktivitas prostitusi.
1: Sangat prihatin dan sangat memohon sekali ya bantuan pemerintah kota Cirebon, karena sepengetahuan saya masjid ini punyanya pemerintah daerah. Saya sebagai masyarakat tolong banget. Tadi saya datang masuk ke sini ada perbuatan yang saya ngomongnya aja nggak tega ya. Terus kedua, di seputar masjid, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, jarak radius cuma 5-7 meter. Banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi. Itu banyak. Ini masjid, saya tolong banget. Besar harapan saya ada masyarakat swasta, masyarakat yang peduli ingin merenovasi, merevitalisasi masjid ini. Mohon Pemda beri kemudahan, beri izin-izinnya all out selagi investasi investor itu membiayai sendiri.
0: Warga berharap kawasan Masjid Al-Hidayah juga mendapat tambahan penerangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kawasan sekitar masjid dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak semestinya, termasuk dugaan praktik prostitusi.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga Desa Langon Sari, Kecamatan Pameungpek, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan adanya penggerbekan yang dilakukan polisi. Warga mengaku terkejut karena bangunan yang selama ini memproduksi etalase ternyata menjadi gudang minuman keras ilegal.
3: Kapolsek Pameungpek, Komisaris Polisi Asep Dedi mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, selain mengamankan seorang tersangka berinisial EM, 42 tahun, pihaknya juga berhasil mengamankan sekitar 400 dus atau sedikitnya 6.000 botol minuman keras ilegal dari berbagai merek. Menurut Asep, selain mengedarkan miras ilegal, di lokasi ini juga ditemukan praktek pemalsuan pita cukai, di mana pita cukai asli dari minuman berizin dilepas oleh tersangka, lalu diganti dengan menggunakan pita cukai palsu. Sedangkan pita cukai yang asli oleh tersangka dijual kembali secara online.
4: Yang pasti ilegal karena memang pertama tidak berizin dan dia menjual tanpa izin, intinya seperti itu. Dan memang ada pemalsuan cukai. Kami menanyakan ke si pelaku bahwa memang tidak ada yang dijual di wilayah Kecamatan Pameungpek.
2: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya.
5: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Daerah Jawa Barat Atto Rinanto menegaskan perlunya langkah strategis agar visi Indonesia Emas 2045 tidak berubah menjadi Indonesia cemas. Menurut laporan KPAI Daerah Jawa Barat, dinamika kasus saat ini kian memprihatinkan karena anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mulai muncul sebagai pelaku. Kasus pelecehan seksual atau pencabulan masih menjadi jenis pelanggaran yang paling mendominasi, baik di Jawa Barat maupun di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, bentuk ancaman juga semakin kompleks dengan bermigrasinya aksi kekerasan dari dunia nyata ke ranah digital atau cyber violence. Atto Rinanto mengingatkan, tanpa kebijakan yang mumpuni serta dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, masa depan generasi penerus berada dalam resiko besar.
6: Apabila kita tidak segera berpikir bagaimana menyelamatkan anak dalam sebuah bentuk kebijakan yang mumpuni dengan anggaran yang mencukupi, maka saya khawatir tahun 2045 tidak terwujud Indonesia emas.
5: KPAI Daerah Jawa Barat mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap ancaman dunia maya, mengalokasikan anggaran negara yang mencukupi, serta memperkuat sinergi antara KPAI, kepolisian, dan masyarakat. Momentum peringatan kemerdekaan ke-81 harus menjadi titik balik komitmen nasional demi menjamin hak dan keselamatan anak-anak sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pengolahan limbah B3 di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.
7: Dalam kunjungannya, Menteri bersama rombongan meninjau langsung proses pengelolaan dan pengolahan limbah B3 di lokasi tersebut. Jumhur menyebut volume limbah B3 di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 153 juta ton, sementara kapasitas pengelolaan yang dapat ditangani dengan baik dinetralkan atau dimusnahkan masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat masih ada dugaan perusahaan atau transporter yang belum mengelola limbah B3 sesuai ketentuan.
8: Disinyalir ya, itu masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau transporter limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3-nya dengan cara yang proper, yang baik.
7: Pemerintah akan memperkuat regulasi, pengawasan, dan manajemen pengelolaan limbah B3. Upaya ini diharapkan dapat memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola sesuai standar sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

0: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia masih terasa hingga kini. Ada yang berbeda di wilayah Kabupaten Pangandaran. Warga Desa Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran memilih aksi unjuk rasa usai mengikuti Karnaval Agustusan Senin lalu.
1: Puluhan warga mendatangi kantor Desa Madasari guna mempertanyakan kejelasan status sertifikasi tanah harim laut serta lahan pemakaman umum yang diduga telah bersertifikat. Dalam aksinya, warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Madasari bahkan membawa simbol pocong sebagai bentuk satir atas keresahan masyarakat terkait ancaman pemindahan tempat pemakaman umum setempat. Warga menilai lahan pemakaman yang telah digunakan secara turun-temurun itu terancam dipindah ke lokasi baru yang juga diduga berada di atas tanah harim laut bersertifikat. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, menegaskan aksi unik ini menjadi gambaran keresahan mendalam masyarakat atas kejadian status tanah itu.
2: Katanya itu makam sudah beberapa kali datang ke sini ya, minta dipindahkan. Dan dipindahkannya masih nggak jauh sih dari makam-makam yang Kali. Sekarang, 75 meteran. Nah, yang jadi masalah, tanah yang baru itu kan harim juga, tapi disertifikat juga. Makanya kalau dipindahin ke situ, nanti yang punya datang lagi, tolong pindah jangan di sini. Emangnya itu bangke apa gitu kan? Itu mayat tadinya manusia gitu kan? Para sesepuh, makam lama itu.
1: Warga mendesak pemerintah desa beserta pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai legalitas sertifikat serta dasar rencana pemindahan makam. Sementara itu, tudingan mengenai sertifikasi maupun dugaan jual beli tanah harim laut itu masih merupakan klaim masyarakat yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak pertanahan dan otorisasi berwenang.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Sobat Roja dimanapun Anda berada di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita semuanya Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin fitnah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama tepatan dengan 22 Juni 2026 kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali At-Tanbihat al-Aqidah al-Wasitiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Aziz Nasir al-Rasyid rahimahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak ibu saudara-saudari, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dengan penuh hikmat, kita pada kesempatan kali ini membahas perkataan penulis, yaitu fahada i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah, yang artinya maka ini adalah akidah kelompok yang selamat yang diberi kemenangan sampai hari kiamat. Ini adalah pertemuan yang ke-12 di dalam pembacaan kitab Aqidah Al-Wasitiyah atau Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ahibati fillah, 'afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang ke-11, kita sampai kepada halaman 18. Kemudian kita lanjutkan, masih di halaman yang ke-18, penulis berkata, Qawluhu ila qiyamis sa'a, ay sa'ata mautihim bimaji'ir rih, allati taqbidu ruha kulli mu'minin, wahya sa'at fi haqqil mu'minin, wa illa fassa'atu la taqumu illa ala shiralil khalq ma fi sahihi muslimin la taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah wal muradu bir rihi ma rawahu al hakim anna abdullah ibn amr radiyallahu anhuma qala la taqumu as-sa'ah illa ala shiralil khalq hum sharrun min ahli al jahiliyah wa qala uqbatu لعبد الله الله أعلم بما تقول وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك قال عبد الله يبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة يعني ucapan penulis sampai terjadinya hari kiamat. Maksudnya adalah sampai saat wafat mereka, yaitu angin yang mencabut ruh setiap orang mukmin. Itulah kiamat bagi orang-orang yang beriman. Kalau tidak demikian, maka kiamat yang besar tidak akan terjadi kecuali atas seburuk-buruk makhluk. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, kiamat tidak akan terjadi sampai lagi diucapkan di bumi Allah Allah. Sampai tidak lagi diucapkan di bumi Allah Allah. Yang dimaksud dengan angin itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma yang wafat pada tahun 65 Hijriah berkata kiamat tidak akan terjadi kecuali atas buruk-buruk manusia. Mereka lebih buruk daripada orang-orang jahiliyah. Lalu Uqbah berkata kepada Abdullah, Allah lebih mengetahui tentang apa yang engkau katakan. Adapun aku, maka aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas urusan Allah dalam keadaan menang, tidak membahayakan mereka yang menyelisihi mereka hingga datang kepada mereka as-sa'ah. Sedangkan mereka di atas keadaan itu. Maka Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Allah mengirim sebuah angin yang baunya seperti bau kasturi dan sentuhannya seperti sentuhan sutra. Angin itu tidak membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya ada seberat darah dari iman, melainkan ia mencabut ruhnya. Kemudian tinggallah buruk-buruk manusia dan atas mereka lah kiamat terjadi. Nah, maksud daripada perkataan ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelompok yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelompok yang mana mereka senantiasa dan diberikan kemenangan oleh Allah sampai hari kiamat. Mereka menang, ya, sampai hari kiamat mereka menang. Jadi kelompok ini akan selalu ada dari kelompok-kelompok orang yang beriman yang memberikan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dan kemenangan. Dan hari kiamat yang dimaksud adalah hari yang mana ada angin yang baunya wangi mencabut seluruh nyawa orang-orang beriman. Oke, ini adalah hari kiamat. Yaitu maksudnya hari akhir orang-orang beriman. Waktu akhir orang-orang beriman. Bukan berarti kelompok ini akan ada nanti sampai ditiupkan sangkakala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Karena kiamat yang besar, kiamat yang besar tidak akan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali atas makhluk yang paling buruk. Kiamat yang besar tidak akan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali atas makhluk yang paling buruk di atas muka bumi ini. Kemudian sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai sehingga tidak diucapkan di bumi Allah Allah. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maksudnya kiamat tidak akan jadi sampai tidak tersisa di muka bumi ini seorang beriman yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa orang-orang beriman sebelum hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa orang-orang beriman sebelum hari kiamat. Nah, oleh karena itulah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma al-Sahmi al-Qurashi yang beliau wafat pada tahun 65 Hijriah berkata, tidak dibangkitkan hari kiamat kecuali atas makhluk yang paling buruk. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk dari kaum jahiliyah. Mereka adalah buruk-buruk makhluk dari kaum jahiliyah. Nah, dan kemudian ditimpali perkataan atau hadis dari Abdullah bin Amr bin As ini oleh Uqbah bin Amir bin Abbas Al-Juhani radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 58 Hijriah. Bahwa kata Uqbah, engkau mengucapkan ucapan yang aku tidak tahu ucapan tersebut. Tetapi yang jelas aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazalu 'isabatan min ummati yuqatiluna 'ala amrillah." Masih akan ada sekelompok dari umatku yang berperang atas perintah Allah, zahirin, dan mereka selalu menang. Mereka selalu menang. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Sehingga datang kepada mereka hari kiamat. Dan mereka dalam keadaan demikian. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat akan mengutus angin yang wangi, bagaikan minyak kasturi, dan kemudian hembusannya seperti hembusan sutra. Maka tidak ada seorang pun di dalam kalbunya seberat zarah dari keimanan ditinggalkan kecuali akan diwafatkan. Kemudian setelah itu, tersisalah orang-orang yang buruk, manusia-manusia yang paling buruk. Nah, atas mereka lah terjadi hari kiamat. Atas mereka lah terjadi hari kiamat. Jadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang benar adalah bahwa kelompok yang diberikan kemenangan, yang senantiasa memperjuangkan kebenaran, selalu ada dan selalu menang dengan dalil-dalil dan keterangan-keterangan dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Maka senantiasa di atas agama Allah, sampai datang kepada mereka angin yang wangi. Mencabut nyawa-nyawa setiap dari mereka, setiap orang dari mereka. Itulah yang disebut dengan hari kiamat bagi orang-orang beriman. Itu maksudnya mereka habis waktu mereka untuk hidup di dunia. Tidak ada lagi orang beriman setelah itu. Kemudian setelah itu, setelah Allah mencabut nyawa orang-orang beriman, tidaklah tersisa kecuali makhluk-makhluk yang terburuk. Mereka tidak mengetahui tauhid, tidak mengamalkannya, tidak mendirikan salat, tidak berzikir kepada Allah, dan pada mereka inilah ditiupkan sangkakala pertama kali yang menunjukkan dibangkitkan hari kiamat. Nah, jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu, kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Qauluhu ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis kemudian berkata, ay al-mukhtassuna wal-mutamassikuna biha wal-mu'tanuna bidirasatiha wa fahmiha al-mahkumuna laha fil qalili wal-kathir. Wassunnatu lughatan الطريقة وشرعا أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقيراته وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنته صلى الله عليه وسلم دون المقالات كلها والمذاهب. وقد سئل بعضهم عن السنة فقال ما نسمع له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواها خلافا لأهل البدع، فإنهم تارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجئة، وتارة إلى القائل كالجهمية والنجارية، وتارة إلى الفعل كالخوارج والروافض. وأهل السنة يبرؤون من هذه النسب كلها، وَإِنَّمَا يَنْتَصِبُونَ إِلَى الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ. Yang artinya, penulis berkata, Ahlus Sunnah. Itu orang-orang yang secara khusus berpegang teguh dengan sunnah. Perhatian mempelajari sunnah dan memahami sunnah tersebut. Sunnah secara bahasa berarti jalan. Adapun secara syariat, sunnah ialah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau dan persetujuan beliau. Mereka dinamakan ahlu sunnah karena menisbatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kepada berbagai macam pendapat dan mazhab. Sebagian ulama pernah ditanya tentang sunnah. Lalu ia menjawab, sesuatu yang tidak punya nama selain sunnah. Maksudnya, ahlus sunnah tidak memiliki nama lain yang menisbatkan dirinya diri kepadanya selain sunnah. Berbeda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah kadang dinisbatkan kepada suatu pemikiran, seperti qadariyah dan murjiah. Dan kadang dinisbatkan kepada tokoh, seperti jahmiyah dan najariyah. Dan kadang dinisbatkan kepada perbuatan, seperti khawarij dan rawatib. Adapun ahlus sunnah berlepas diri dari semua sandaran tersebut. Dan mereka hanya menisbatkan diri kepada al-hadis dan as-sunnah. Baik, kita bahas masalah ini dulu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan ahlus sunnah. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengkhususkan dirinya dan berpegang teguh kepada dirinya dan perhatian pada mempelajari sunnah dan memahaminya. Dan menjadikan segala sesuatu timbangannya adalah berdasarkan timbangan sunnah Nabi Muhammad SAW. Akidahnya berdasarkan akidah Nabi Muhammad SAW. Amalannya berdasarkan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendahulukan pendapat siapapun atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendahulukan hawa nafsu siapapun atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendahulukan pengikutan terhadap siapapun dan tidak mendahulukan ucapan siapapun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fadhu." Yang artinya, dan apa saja yang kalian baca, apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah larang kepada kalian, maka jauhilah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Baik, ada yang bertanya, baca kitab apa? Saya baca kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, begitu juga Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Dan Allah juga berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya, yaitu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musibah akan menimpa mereka atau siksa yang pedih akan menimpa mereka. Surat An-Nur ayat 63. Maka intinya ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang berdiri di sisi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadikan pengikutannya terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pokok dalam beragama Islam. Sebagai pokok dalam beragama Islam. Kemudian tadi disebutkan wasunnatu lughatan at-tariqah. Sunnah secara bahasa adalah jalan. Baik itu jalan yang baik atau jalan yang buruk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." Dan seterusnya. Barang siapa yang mencontohkan ataupun menjalani di dalam Islam jalan yang baik, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Itu adalah kalau jalannya jalan yang baik. Kalau jalannya jalan yang buruk, para ikhwan yang dirahmati Allah, barang siapa yang mencontohkan jalan di dalam agama Islam, jalan yang buruk, maka atasnya dosa, dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Baik. Itu adalah makna sunnah secara bahasa. Adapun makna sunnah secara istilah syariat adalah sunnah di dalam istilah para ahli hadis, yaitu ma usira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan, perbuatan, atau persetujuan, baik sifat yang berupa akhlak atau sifat yang berupa jasmani, maka itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan. Kemudian berupa perbuatan seperti sholatnya Rasulullah, hajinya Rasulullah, berpuasanya Rasulullah, berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada seorang sahabat Nabi mengerjakan atau mengucapkan sesuatu, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya, maka itu berarti persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kepada kebolehan. Nah, kalau seandainya tidak boleh, pasti akan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat akhlaknya seperti jujur, amanah, kemudian penyayang, pemberani, kemudian penyabar. Adapun sifat jasmaninya, yaitu yang dinukilkan dari sahabat-sahabat Nabi berupa potret jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun arti sunnah, itu tadi arti sunnah secara istilah ahli hadis. Adapun arti sunnah menurut ulama akidah, dia lebih luas daripada hanya sekedar berkaitan dengan hadis. Maka para ahli akidah Usuluddin mengatakan sunnah adalah ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum fil i'tiqadi wal ibadati wal manhaji was suluk. Apa saja yang Nabi Muhammad SAW di atasnya dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, baik itu dalam akidah, dalam ibadah, dalam tata cara beragama, ataupun dalam adab dan akhlak. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang hadis yang di dalamnya ada penyebutan 73 umat Nabi Muhammad SAW yang akan terpecah belah. Beliau mengatakan yang selamat adalah man kana 'ala mithli ma ana 'alaihi al-yawm wa ashab. Siapa saja yang di atas apa yang aku di atasnya hari ini dan juga para sahabatku. Maka barang siapa yang selalu di atas apa yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya jalani, maka dialah termasuk ahlus sunnah. Nah, kemudian mengapa dinamakan ahlus sunnah? Ahlus Sunnah. Kenapa dinamakan demikian? Dinamakan Ahlus Sunnah karena mereka menisbatkan dirinya kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menisbatkan dirinya kepada pemikiran-pemikiran yang baru atau kepada seseorang atau kepada hawa nafsu, ya, atau kepada kelompok tertentu. Ini tidak dinamakan sebagai sebab mengapa dinamakan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah karena mereka menasabkan dirinya, menisbatkan dirinya kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah ada yang mengatakan tentang sifat Ahlus Sunnah, hiya ma la isma lahu siwa sunnah, yang artinya ia adalah sesuatu yang tidak ada nama selain sunnah. Maksudnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memerlukan pada sebuah nama yang mereka dikenal dengan, karena mereka menasabkan diri mereka kepada pokok yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengerjakan, yaitu pokok untuk orang-orang beriman. Apa itu? Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan tadi di dalam perkataan ini bahwa Ahlus Sunnah tidak dikenal dengan banyak atau sedikit. Kadang-kadang Ahlus Sunnah banyak di sebuah masa, kadang-kadang mereka sedikit di masa yang lain. Akan tetapi mereka tidak meninggalkan kebenaran yang dengannya mereka mengetahui sedikitnya orang yang menyamai dan banyaknya orang yang menyelisihi. Allah berfirman akan hal ini, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan orang yang di bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran surat Al-An'am ayat 116. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ini sahabat Nabi yang wafat pada tahun 32 Hijriah, al-jama'ah ma waqtaqa al-haq wa in kunta wahdak. Yang disebut dengan jama'ah adalah yang sesuai dengan kebenaran, meskipun engkau sendirian. Dan makna perkataan ini adalah benar. Karena yang menjadi ukuran bukan kepada jumlah bilangan manusia, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah kesesuaian kebenaran dan dalil. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-farqu baina intisabi ahli sunnah wa intisabi ahli bid'ah." Perbedaan antara penisbatan ahli sunnah dan penisbatan kepada ahli bid'ah, bahwa ahli bid'ah kadang-kadang menisbatkan kepada perkara yang baru, seperti penisbatan kepada dapat argumentasi atau keyakinan sebagian orang atau sebagian kelompok. Keyakinan sebagian orang atau sebagian kelompok. Seperti kaum Qadariyah, mereka memperbincangkan tentang takdir yang menyelisihi apa yang ditunjuki dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kaum Murji'ah, kebalikan dari kaum Qadariyah. Kaum Murji'ah, kebalikan dari kaum Qadariyah. Yang mana mereka mengeluarkan amal-amal perbuatan dari yang namanya iman. Mereka mengatakan iman tidak berbahaya jika disertai dengan dosa, menurut pendapat kaum Murji'ah. Makanya disebut dengan Murji'ah. Ini penisbatan suatu kelompok kepada keyakinan tersendiri yang diyakini oleh mereka. Kemudian penisbatan suatu kelompok kepada seseorang sebagai pencetusnya, yaitu kaum Jahmiyah. Nah, Nabi Muhammad SAW yang mana Jahmiyah diambilkan dari Jaham bin Safwan As-Samarqandi. yang wafat pada tahun 128 Hijriah. Kemudian juga seperti An-Najjariyah. Ini dinasabkan kepada Al-Husain bin Muhammad An-Najjar yang wafat pada tahun 230 Hijriah. Dan ini berbeda sekali dengan Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah tidak menjadikan agama mereka mengikuti seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dinisbatkan kepada perbuatan. Pada perbuatan atau jalan ya seperti kaum Khawarij, karena mereka khuruj memberontak atas kesatuan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian kaum Rawafid, jamaknya Rafidah, karena mereka rafadu, menolak kesatuan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan mencela mereka dalam banyak kesempatan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka orang-orang yang melepaskan diri mereka dari penisbatan-penisbatan kepada perbuatan, pada seseorang, dan seterusnya. Dan orang-orang Rafidah, mereka mencela kebanyakan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka Ahlus Sunnah senantiasa berlepas diri dari penisbatan yang seperti ini. Karena ini adalah perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan bid'ah atau ucapan ataupun tokoh ataupun perkataan-perkataan perbuatan-perbuatan yang baru bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka juga disebut dengan Ahlul Hadis, Ahlul Asar, Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyun. Yaitu orang-orang yang menisbatkan kepada jalan Salafus Saleh, bukan kepada seseorang tertentu. Dan yang dimaksud dengan Salafus Saleh adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang berjalan di atas jalan mereka. Imam Ahmad bin Ahmad Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, yang wafat pada tahun 241 Hijriah, beliau berkata, "Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah." Yang artinya pokok sunnah menurut kita adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di atasnya dan mengikuti mereka serta meninggalkan perbuatan bid'ah. Kemudian berkata Abu Utsman Ismail Abdurrahman As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah tentang sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka lah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh berpegang teguh terhadap apa yang Rasulullah SAW di atasnya dan juga para sahabat, para tabi'in, serta para imam. Nah, jadi intinya Ahlus Sunnah mereka adalah orang-orang yang mengikuti dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak menisbatkan kepada perbuatan bid'ah atau kepada ucapan dari perbuatan bid'ah atau kepada tokoh-tokoh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata as-sunnah tidak hanya mengenal hadis, akan tetapi melazimi jalan Nabi Muhammad SAW. Jalannya para sahabat, baik dalam perkara akidah, ibadah, atau manhaj, atau akhlak. Nah, maka nama-nama Ahlus Sunnah, ada yang disebut dengan Ahlus Sunnah, ada yang disebut dengan Al-Jama'ah, ada yang disebut dengan Ahlul Hadith wal-Athar. Nah, itu dulu ya para ikhwah, dirahmati oleh Allah. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya sampai di situ dulu.
3: Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakwafikum atas bahasan penuh manfaat yang telah disampaikan di kesempatan siang atau sore hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk para pendengar maupun pemirsa Roja. Dan sebagaimana telah disampaikan tadi, silakan Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di layanan-layanan telepon, bertanya secara langsung ataupun pertanyaan pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543. 021-823-6543. Baiklah, kita coba sapa untuk di layanan-layanan telepon para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan melalui nomor 021-823-6543. Baik, kita coba sapa. Nah, halo. Silakan. Ada yang masuk? Ya. Ya, halo. Ya, silakan. Sudah masuk.
4: Halo.
3: Assalamualaikum.
4: Halo.
3: Ya.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Ya. Silakan Ibu, dengan siapa ini?
4: Saya dengan Bu Etin dari Depok.
3: Dari Depok, Bu Etin.
4: Izin bertanya, Ustaz.
3: Silakan. Ya.
4: Apa termasuk bid'ah apabila saya melaksanakan sholat tahajud? Bila saya melaksanakan sholat tahajud, terus dikir seperti sholat fardu.
3: Zikir seperti sholat fardu.
2: Ya.
3: Cukup pertanyaannya?
4: Iya. Terus gitu berdoa, udah selesai gitu, baru istighfar-istighfar gitu. Ya.
3: Baik.
4: Itu aja.
3: Ya, terima kasih. Silakan Ustaz.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah, afani Allah iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bacaan setelah sholat fardu atau sholat sunnah maksud saya, seperti mengucapkan di dalam hadis Rasulullah SAW, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengucapkan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu saja yang disebutkan di dalam sholat sunnah. Ya, kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis dari Sauban radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Rasulullah SAW jika telah selesai dari sholatnya, beliau beristighfar 3 kali. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengucapkan, Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Dan ini menunjukkan bahwa bacaan ini hanya dibaca saat sholat sunnah saja. Adapun zikir seperti yang lain-lain, itu ada ucapan, yaitu setelah sholat fardu. Jadi hanya istighfar 3 kali kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, maka itu disebut dengan kebacaan setelah sholat sunnah. Bacaan setelah sholat wajib ada ucapan sholat wajibnya. Wallahu a'lam.
3: Ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu R. Niwati atau yang bertanya dari Depok tadi. Dan silakan masih di layanan lain telepon. Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung 021-823-6543. Kita akan coba sapa kembali. Halo. Silakan. Baik, sudah ada yang masuk. Ya, silakan. Halo. Nah, terputus. Kami akan bacakan dari pesan singkat Ustadz yang masuk. Izin bertanya Ustadz, bila seorang ayah telah meninggal dunia, tapi ada satu peninggalan atau yang dimaksud adalah motor yang ditinggalkan, tapi motor tersebut masih dipakai oleh anak laki-lakinya. Bagaimana pembagian warisannya? Di mana permasalahan yang disampaikan? anak laki-laki itu tidak mau menjual dengan alasan masih dipakai buat antar jemput sekolah. Sedangkan sebetulnya anak laki-laki itu sudah memiliki motor pribadi. Mohon nasihatnya, Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang jelas seluruh harta yang ditinggalkan oleh si mayit sebelum setelah meninggalnya itu adalah harta waris. Dan harta waris harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Apabila harta tersebut belum dibagi, maka harus meminta izin kepada ahli waris yang lain. Keridoannya karena barangnya dipakai. Wallahu a'lam.
3: Baik, baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan. Pertanyaan dari Pak Bambang di Depok bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita hanya melakukan puasa hanya 10 Muharram saja atau puasa Asyura tanpa puasa Tasu'a Ustaz? Terima kasih atas jawabannya.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hukum puasa hari Ashura saja, maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah. Ada yang mengatakan bahwa makruh, karena Nabi Muhammad SAW berkata di akhir, la'in ishtu la'asuman natas. Kalau seandainya aku hidup, maka niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9. Nah, ini beliau ucapkan setelah beliau melarang untuk menyerupakan diri. Ucapan ini sesuai dengan apa yang beliau larang, yaitu tidak menyerupakan diri dengan kaum Yahudi. Nah, dan di dalam lafaz yang lain, riwayat Imam Ahmad, atau berdasarkan riwayat ini berarti lebih baik dia berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Di dalam lafaz yang lain, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah satu hari sebelumnya dan berpuasalah satu hari setelahnya. Di dalam lafaz yang lain, berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kan tetapi di dalam syaratnya ada kelemahan, karena dia dari riwayat Muhammad bin Abi Layla, dan dia dilemahkan di dalam para pendapat ulama hadis. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, yang sunnah adalah menurut para ulama, yaitu berpuasa sehari sebelumnya dan berpuasa hari Asyura. Itu yang paling sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi nah, kalau seandainya dia ingin berpuasa tanggal 10 saja, maka sebagian ulama membolehkannya. Sebagian ulama membolehkan. Tapi yang lebih afdal berpuasa sehari sebelumnya dan berpuasa hari Asyura. Wallahu a'lam.
3: Iya, terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kemudian sebelum kami bacakan kembali di layanan pesan singkat, kami kembali persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nampaknya sudah ada yang masuk. Silakan. Halo. Iya, halo. Silakan Bapak atau Ibu.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
5: Hamba Allah di Tangerang.
3: Silakan Ibu, pertanyaannya.
5: Afan, ana mohon nasihatnya.
3: Ya.
5: Ustaz, ana punya orang tua di kampung. Sekarang usianya udah hampir 80. Beliau itu kondisinya ibu ana udah nggak bisa jalan, Ustaz.
3: Ya.
5: Terus selama ini, dari anak tahu kecil sampai sekarang ini belum pernah namanya sholat, puasa gitu, Ustaz. Terus anak,
3: ya, bagaimana?
5: Anak pernah maksudnya pernah ngomong lah gitu, sholat gitu. Tapi kondisinya sekarang ini udah pikun gitu Ustadz. Jadi kurang ini, anak tinggalnya di Tangerang, ibu anak di kampung yang ngurusin adik-anak
2: Bu,
5: gitu.
2: Pertanyaannya Bu apa?
5: Pertanyaannya, anak sebagai anak itu gimana ya Ustadz?
3: Iya, ya, baik. Terima kasih. Ditunggu nasihat dari Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seorang yang ingin sholat, maka dia harus menyempurnakan syarat-syarat sahnya sholat. Di antaranya, yaitu muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Ketika kita katakan berakal, berarti kebalikan dari berakal, yaitu gila, dan termasuk di dalamnya itu orang yang sudah pikun berat, ya. Maka ini tidak wajib statusnya untuk berpuasa, karena dia tidak bisa berniat, karena dia tidak bisa berniat. Jadi gugur kewajiban sholatnya. Kalau seandainya memang benar-benar sudah pikun, wallahualam.
3: Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat serta semoga Allah senantiasa berikan kesabaran untuk hamba Allah yang bertanya tadi. Berikutnya, masih di layanan-layanan telepon barangkali sudah ada yang masuk di 0218236543. Kita sapa kembali. Nam. Halo. Silakan. Baik, sudah masuk. Halo.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Nah, waalaikumsalam. Dengan siapa?
6: Saya dari Tangerang, Ustaz.
3: Silakan Ibu di Tangerang. Ya.
6: Maaf Ustaz, saya mau nanya. Saya punya anak. Tadinya dia rajin sekolah.
3: Anak ya?
6: Sekarang dia, ya anak saya Ustaz.
3: Ya, langsung dilanjutkan saja Bu.
6: Lagi pengobatan dokter gitu, soalnya dia sering suka ada keluhan ini, kata dokter mah pikirannya terganggu gitu, jadi lagi berobat ke dokter, tapi dia gak mau sholat. Itu gimana Ustaz bukannya ya, itu
3: sudah balik

0: nasihatnya.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan anaknya. Kemudian yang kedua, dinasihati dengan menyebutkan tentang kewajiban dari kewajiban dan konsekuensi dari konsekuensi. Ucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan tentang hukum wajibnya sholat. Kemudian hukum bahayanya tidak sholat ataupun ancaman-ancaman siksa bagi bahaya yang tidak sholat. Dengan seperti itu, seseorang sudah terlepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Saya pamit. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala, dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di kesempatan ini. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
6: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
7: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah. Mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan. Bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya. Dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
3: Roja lidzakirina wadzakirat.
4: Idha'atul Qur'anil Karim.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما

0: ما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
1: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
2: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
1: Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات

0: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot selidiki kasus perusakan pohon. Polisi tangkap pembuat video AI manipulasi gambar. Presiden Prabowo, produk kopi asal Jabar tembus pasar Eropa. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung masih menyelidiki kasus sejumlah pohon yang dikuliti atau dikelupas bagian batangnya di Jalan Pahlawan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab dan motif di balik tindakan yang berpotensi merusak kesehatan pohon hingga menyebabkan kematian. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengaku belum memahami tujuan dari tindakan pengelupasan kulit pohon tersebut. Terlebih, sejumlah pohon berada di ruang publik seperti median jalan, sehingga kerusakannya dapat berdampak terhadap lingkungan dan keindahan kota. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak akan membiarkan setiap tindakan yang berpotensi merusak fasilitas maupun lingkungan kota. Apabila hasil penyelidikan menemukan pihak yang bertanggung jawab, pemerintah akan melakukan tindakan sesuai ketentuan. Untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi, pemerintah Kota Bandung akan meningkatkan pengawasan terhadap ruang publik, termasuk kawasan yang memiliki banyak pepohonan, dengan melibatkan perangkat daerah dan kewilayahan.
2: Pohon di median itu mati, terus hanu untung. Itu nggak jelas. Kalau diambil kulitnya, ya itu bukan pohon yang terpelantar kulit sayurnya. Jadi kepala yang mengulit itu kalau berhenti, sudah tidak ada gunanya lagi, sudah jadi ekspos masyarakat. Setengah rakam punya orang baru harus sampai. Sekarang itu pokoknya, setiap pelanggaran itu pasti akan kita selidiki dan kita akan tindak apabila kita menemukan siapa yang melanggar.
1: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung bertindak cepat terhadap laporan adanya pohon yang rusak akibat dikuliti orang yang tidak bertanggung jawab. Kepala DLH Kota Bandung Darto mengatakan, dari hasil pendataan ditemukan 10 pohon yang dikuliti dan mengalami gangguan pertumbuhan. Perawatan dilakukan agar pohon tidak mati karena kekurangan kambium. Menurutnya, DLH berkolaborasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP, Satpol PP, serta unsur kewilayahan untuk memastikan proses berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur. Upaya penanganan dilakukan sebagai bagian dari upaya DLH Kota Bandung menjaga kesehatan pohon, ruang terbuka hijau, serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.
3: Dari laporan masyarakat dan kita temukan di media sosial bahwa ada tindakan-tindakan yang indikasinya melakukan kerusakan terhadap pohon. Kemarin kita cek dan ternyata betul tindakan itu ada, kemudian melibatkan 10 pohon. Tindakannya bisa membahayakan pohon, mematikan pohon. Karena dia memotong seluruh lapisan kulit sehingga tidak kambiumnya tidak menyambung. Nah, tadi kita sedang melakukan perawatan dengan cara membasuh dengan cairan-cairan yang bisa mencegah jamur dan merangsang tumbuhnya akar atau kambium pohon.
1: Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana identity theft atau manipulasi data terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dan mengunggah ke media sosial dengan keterangan yang dinilai memprovokasi. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rochmawan mengatakan, pengungkapan kasus dilakukan oleh Direktorat Reserse Siber, sekaligus menangkap terduga pelakunya seorang pemuda berinisial FG, 38 tahun, warga Kota Cimahi. Menurutnya, pelaku melakukan manipulasi terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto menggunakan teknologi AI. Kemudian hasil manipulasi tersebut dijadikan video, lalu diunggah ke media sosial TikTok dan Instagram.
4: Terdapat video konten AI yang manipulasi menampilkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan terdapat narasi dalam video tersebut, apabila Kimo menjadi presiden, maka negara akan kacau.
1: Produk kopi asal Jawa Barat mampu menembus pasar internasional setelah kopi Java Halu asal Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat mengirimkan satu kontainer kopi atau sekitar 26 ton ke Inggris dengan nilai mencapai $250,000. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, ekspor kopi Java Halu menjadi bukti bahwa kopi dari Jawa Barat memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar global. Menurutnya, keberhasilan Java Halu menembus pasar Eropa patut menjadi kebanggaan sekaligus pemicu bagi daerah lain untuk untuk mengembangkan komoditas kopi unggulannya. Apalagi hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi kopi, sehingga menjadi salah satu produk perkebunan yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan.
5: Ini bukan hanya sekedar ekspor kopi, tapi bagaimana kita menghargai hasil kerja keras para petani, kita menghargai bagaimana kualitas kopi Java Halu ini memberangkatkan satu kontainer 40 feet, 26 ton totalnya. Ini yang sangat luar biasa. Dan saya berharap ini terus berkesinambungan. Jangan merasa puas. Kita terus bagaimana menjaga kualitas kopi itu sendiri, sehingga untuk bisa kita ekspor semakin terbuka terus. Bukan hanya ke Eropa, mungkin nanti ke benua Amerika dan benua-benua lainnya.
1: Ekspor ke pasar global khususnya Eropa menjadi bagian dari perjalanan panjang pengembangan kopi Gunung Halu. Pemilik Java Halu, Rani Mayasari, mengaku dalam proses produksinya, Java Halu melibatkan sekitar 20 petani dan 200 kepala keluarga petani di kawasan Gunung Halu. Menurutnya, produksi kopi ceri dari kawasan tersebut mencapai sekitar 5 ton setiap hari. Selain mempertahankan pasar Eropa, Java Halu mulai membidik pasar baru seperti Cina yang sedang disiapkan sebagai tujuan ekspor berikutnya.
6: Di balik karung kopi yang kami kirim ke berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Middle East, Australia, dan Asia. Ada peran penting dari berbagai pihak yang mendukung kegiatan ekspor Java Halu secara mandiri. Kopi kami bisa sampai ekspor karena ketatnya sortir dari ibu-ibu ini. Mereka berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, mensortir kopi ceri 5 ton setiap hari. Insya Allah akhir bulan ini, Java Halu akan berangkat bersama Kementerian UKM dan SIPO untuk membuka pasar Tiongkok.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
5: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masyaallah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

yaitu kupu-kupu lewat puasa kepompong. Perhatikan aja pohon, saat ingin memberikan suatu buah yang terbaiknya, rontok dulu tuh, berhenti masak daunnya. Begitu juga manusia. Nah, pendengar Radio Rojak yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Rojak TV, kita tidak berkutat pada hikmah keutamaan, kita masuk ke dalam hadis ya. Dan insya Allah sambil berjalan nanti kita akan sampaikan juga keutamaan-keutamaan Ramadan wabil khusus ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmain. Janganlah kamu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, kecuali orang yang biasa puasa. Simpelnya terjemahnya seperti itu. Nah, di sini mendahului puasa, menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan ada dua cara, ada yang benar, ada yang keliru. Yang benar, menyambut dengan mental yang prima. Mental kita siap untuk berlaga puasa, melaparkan diri dan dahaga. Siap untuk menghatamkan Al-Quran. Siap untuk sholat qiyamul lail, terutama di akhir malam, sepertiga terakhir. Kita siap untuk mengorbankan tenaga kita, pikiran kita, untuk iktikaf, untuk qiyamul lail, mengejar asyul awakhir, dan juga mengerahkan harta kita untuk sedekah. Intinya, ubral kebaikan di bulan Ramadan dengan ungkapan Rasul, Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatish shayatin. Maksudnya dibuka pintu surga, dibuka pintu neraka, ditutup pintu neraka dan dibelenggu itu syaitan. Walaupun itu makna secara hakiki di sini mengandung hikmah di belakangnya. Apa itu? Kemampuan setan untuk menggoda kita lemah. Kesempatan untuk berbuat baik sangat luas, perbuatan berbuat untuk jelek sangat sempit. Bahkan di dalam suatu hadis, wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang ingin mengejar kebaikan, ayo menghadap. Wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai orang yang ingin mencari keburukan, melakukan keburukan, tahan dulu. Berbeda sekarang kita sambut lagi dengan kesolehan, kita sambut lagi dengan berbagai macam ilmu. Menyambut Ramadan dengan ilmu, kita pelajari puasa, kita ketahui hikmahnya, keutamaannya, hukumnya, syarat-syaratnya, rukunnya, hal yang membatalkannya, ini harus. Berbeda dengan sebagian orang awam yang menyambut, ada yang nyekar dan ruahan. Apa itu ruahan? Jemput arwahnya simbah atau arwah leluhur yang kadang-kadang masya Allah merantau jauh-jauh di Kalimantan tuh pulang ke kampungnya di Jawa. Untuk apa? Untuk ngambil jemput arwah leluhurnya. Nanti anehnya menjelang Idul Fitri pulang lagi nganterin ke kuburan. Ini ada istilah antar jemput arwah. Selanjutnya ada lagi acara yang menyemarakkan menjelang Ramadan adalah padusan dari kalimat adus, karena mereka meyakini sebelum masuk Ramadan itu harus bersih diri, sehingga mereka mencari telaga-telaga, tempat mata air atau sungai atau apapun tempat air yang dianggap angker keramat, disitulah mandi, bahkan laki perempuan, anak kecil dan dewasa bareng-bareng. Bukankah itu merupakan suatu kemungkaran tersendiri? Apalagi ini merupakan suatu tradisi yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Apalagi ada unggah-unggahan. Unggah-unggahan itu munggahan, artinya sebelum Ramadan menjelang sehari kuat-kuatan makan, karena nanti itu sudah enggak makan lagi, sehingga dipuas-puasin, dikapok-kapokin makan. Itu namanya munggahan atau unggah-unggahan. Ada lagi acara yang menarik lagi, sesajen menyajikan suatu sajian tertentu. Kadang-kadang di situ ramuannya ada bawang putih, ada bawang merah, ada lombok, ada

0: telur kadang dicampur beberapa rupiah uang 2.000 5.000. Kita lihat persis kalau kita kunjungan ke Bali, ada beberapa tempat ya orang-orang Hindu melakukan persembahan itu ke Tuhannya. Loh, kalau memang begitu, apa beda kita? Ada yang menyebut dengan ngabuburit, ada lagi yang pesta kembang api mercon, ini semuanya tidak ada kaitannya. Kita sambut dengan apa? Kesiapan mental kita, keimanan kita, ya kesolehan, kita sambut dengan ilmu, kita sambut dengan berbagai macam doa permohonan agar kita dihantarkan, disampaikan kurang beberapa hari ini hingga Ramadan. Pendengar Radio Raja dan pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan suatu kesan kontradiktif dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan yang lainnya, di mana Rasulullah mengatakan, dan ini kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, idzan tasafa sya'ban fala tasumu, jika sudah Sya'ban itu pertengahan jangan puasa. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini tidak ada pertentangan, bahkan digabungkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis kaitannya dengan idzan tasafa sya'ban, kalau sudah sampai pertengahan sya'ban jangan puasa, adalah bagi orang yang tidak terbiasa puasa dan tidak ingin mengqadha atau membayar nazar, maka jangan. Apalagi plus takut nanti malah Ramadan loyo. Nah ini nanti gak asyik, gak bagus. Kita kencengin sunnahnya, sementara kita kurbankan wajibnya. Dalam hal kaidah usul fikih, wajib lebih kita dulukan daripada yang sunnah. Kalau ada orang modelnya seperti ini, ngejar sunnah Sya'ban, sementara nanti Ramadan loyo, sebaiknya dihentikan pada waktu pertengahan Sya'ban. Setelah itu, kita siap persiapkan kita Ramadan dengan kesehatan yang prima, dengan kekuatan-kekuatan yang cukup, makan sehingga nanti pada waktu Ramadan kita masuk lebih bagus. Atau bagi orang yang punya tanggungan seperti Aisyah, mengqadha Ramadan menjelang Ramadan beberapa hari. Oleh karena itu, dua hadis ini tidak ada pertentangan, bahkan tiga hadis dengan hadisnya Aisyah, di mana Aisyah mengqadha puasanya menjelang Ramadan beberapa hari. Kita gabungkan hadis, jika mulai pertengahan Sya'ban jangan puasa, adalah bagi orang yang tidak biasa puasa, atau tidak punya qadha, atau tidak ingin membayar nadar, atau nanti takut menjelang Ramadan, masuk Ramadan, malah badannya lemas, malah badannya loyo, sebaiknya setelah pertengahan kita hentikan. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran, apalagi biasa puasa Senin Kemis atau Dawud, atau ingin mengqadha nadar, atau mengqadha membayar nadar, atau mengqadha Ramadan, maka hadis ini dan hadis Aisyah berlaku untuk dia. Nah, la tuqaddimu Ramadhana bi saumi yaumin aw wala yaumain. Ini maksudnya apa? Jangan kamu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Maksudnya puasa dalam konteks, dalam rangka kehati-hatian. Jangan-jangan ini sudah masuk Ramadan, sementara kejelasan bulan untuk dilihat atau belum tidak ada. Kemungkinan bisa sudah masuk atau belum masuk Ramadan. Sehingga ada sebagian orang mengambil langkah, ah udah deh, hati-hatinya saya puasa aja, khawatir nanti jangan-jangan sudah Ramadan. Kalau saya puasa, udah anggap masuk Ramadan sudah clear, nanti enggak ngodok. Kalau enggak, saya anggap sunnah aja. Nah, kehati-hatian dalam konteks ini, dalam hal ini apalagi sudah jelas dalilnya, maka tidak boleh. Sehingga Amr bin Yasir mengatakan, man soma yawmul ladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim, barang siapa yang puasa di hari yang meragukan itu, maka telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, pendengar yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang budiman, kita tidak boleh puasa menjelang Ramadan sehari dua hari kalau konteksnya hanya sekedar hati-hati. Sementara tanggal 30 itu belum ada berita dan belum ada kejelasan, tanggal 30 Sya'ban ya, belum ada kejelasan apakah ini sudah Ramadan atau belum. Sehingga tanggal 30 Sya'ban itu dia puasa dalam rangka kehati-hatian, dalam konteks kehati-hatian. Kalau seandainya masuk Ramadan, sudah kita anggap puasa Ramadan. Kalau tidak, kita anggap puasa sunnah. Ini yang enggak boleh. Tapi kalau puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, jelas belum masuk Ramadan, tapi saya lakukan itu untuk mengqadha puasa saya, atau bayar nadar, atau puasa Senin Kemis, atau Dawud, maka silakan, enggak ada masalah. Oleh karena itu, kita di sini kita lanjutkan saja ucapan Amr bin Yasir tadi, man shoma al-yawmul ladzi yushakku fihi faqad as'ab al-qasim. Walaupun ini merupakan satu kitab hadis mu'allaq, tapi dimausulkan oleh ashabul khamsa. Oleh karena itu, hadis ini bisa kita pegang sebagai dasar, sebagai landasan. Nah, sebelum kita buka tanya jawab, ya, dua hadis yang telah kita sampaikan. Hadis yang pertama muttafaqun alaih, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan yang kedua adalah dari Amr bin Yasir yang mengatakan hari syak itu tidak boleh dan ini termasuk puasa yang dilarang. Kita simpulkan bahwa menyambut puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan hanya karena dasarnya kehati-hatian dan kekhawatiran tidak boleh. Tapi kalau jelas itu belum Ramadan, ru'yatul hilal juga belum didapat, dan ini masih Sya'ban, dan ingin puasa nadar atau qadha Ramadan seperti yang dilakukan Aisyah, atau biasa puasa seperti puasa Dawud atau Senin Kemis, maka itu hendaknya dia lakukan. Wallahu a'lam bisawab. Fadhal, sekian saja Mas. Mudah-mudahan nanti dari setelah tanya jawab kita bisa sempurnakan insyaallah.
1: Baik, terima kasih sekali Ustaz atas bahasan dan materi yang telah disampaikan. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan pemirsa Radio TV, kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bisa Anda hubungi kami untuk bertanya di 0218236543. Atau dengan pesan singkat silakan bisa Anda kirimkan melalui 0813177765543 dan 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami coba sapa dari pendengar via telepon. Ya, Naam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Ibu?
2: Wati dari Ciputat.
1: Ibu Wati.
0: Ya, silakan, Bu.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ini saya mau nanya. Saya biasa puasa Senin Kemis. Tapi karena kadang-kadang lagi sudah subuh, saya masih makan sahur. Masih ada sisanya terus saya habiskan. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Apakah sahur saya sudah batal ataukah gimana? Jadi saya tidak terlambat sampai salat azan gitu, Ustaz.
0: Cukup ya.
1: Ya. Terima kasih, Ibu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui siapa saja yang sahur untuk puasa Ramadan atau qadha atau kafarat atau sunnah, maka batas akhirnya adalah tulu'ul fajri, bukan azan. Tapi kalau azannya itu memang tepat tulu'ul fajri, ya, terbit fajar, yang dimaksudkan adalah fajar shadiq bukan yang kadzib, maka itu kita harus berhenti. Kenapa? Karena batas puasa seperti yang dikatakan oleh Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Fajar. Namun kalau seandainya kita masih ada sisa makanan minuman, nah inilah permasalahan yang harus kita jelaskan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a an-nidaa wal ina'u fi yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Barang siapa yang mendengarkan azan sementara di tangannya ada wadah yang masih ada sisa makanan minuman, bahkan hendaknya dihabiskan. Jangan diletakkan sebelum dihabiskan. Dengan demikian, dari hadis ini juga kita bisa ambil faedah secara mafhumul mukhalafah, implisit. Kita tidak boleh atau tidak benar menghentikan makan minum, apalagi memberikan suatu peringatan aba-aba waspada 5 menit, 10 menit sebelum azan, sebelum fajar, yang disebut dengan istilah imsak. Jangankan sebelum azan 10 menit, ketika azan sedang dikumandangkan, sementara masih ada sisa makanan minuman, kita dibolehkan, dianjurkan Rasulullah menghabiskan. Jangan diletakkan sebelum dihabiskan. Oleh karena itu, kembali kepada pertanyaan ibu, silahkan tuntaskan makan, tuntaskan minum, walaupun sudah azan. Wallahu'alam.
1: Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian untuk Ibu Wati, semoga bermanfaat untuk ibu dan pendengar dan pemirsa lainnya. Kita beralih untuk penelpon yang kedua di 0218236543. Kami coba sapa. 6. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak?
3: Dengan Abu Rezi di Kalimantan Barat, Kota Pemangkat, Pak.
0: Ya, silakan Pak
1: Abu Rezi.
3: Iya. Barakallahu fiik, Ustaz.
0: Wa iyyakum. Jazakumullah khair. Silakan.
3: Ya, yang ingin saya tanyakan, Ustaz.
0: Iya.
3: Gimana jadinya hukumnya puasa apabila kita mengalami suatu penyakit dan dokter menyayangkan jangan sampai kita melakukan puasa, tetapi kita masih melakukan puasa. Jadi gimana dengan puasa kita, Ustaz?
0: Ya, cukup.
3: Iya. Ya, cukup. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perlu diketahui Pak, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jika kamu dalam keadaan sakit atau safar, maka silakan Anda buka, nanti diganti hari-hari setelah Ramadan. Namun penyakit atau orang sakit itu ada dua. Sakit yang dimungkinkan sembuh, ada harapan sembuh, maka ini kewajibannya adalah qadha. Dan sakit yang boleh kita buka juga atas saran dan konsultasi dokter. Oleh karena itu, tidak benar orang hanya asal sakit. Yang penting sakit, cantengan, ya, atau mungkin batuk pilek, atau mungkin matanya sakit, nggak puasa. Ini tidak benar. Karena sakit itu ada sakit yang bila kita puasa, semakin parah penyakit kita. Atau sakit, kalau puasa, memperlambat kesembuhan kita. Ada yang sakit, puasa itu nggak mengganggu apa-apa. Nggak memperberat, nggak juga memperlambat. Ya. Nah, konteks ini kalau dia nggak puasa itu nggak boleh. Nah, sakit yang kedua adalah sakit yang memang kronis, sakit menaun yang tidak ada harapan kesembuhan, kecuali ada suatu karomah yang datang dari Allah. Itu soal datang dari langit. Tapi secara pendapat dokter, konsultasi dokter, maka dia dinyatakan orang yang sudah tidak ada harapan lagi, maka ini cukup membayar fidyah. Nah, contohnya apa? Contoh ada orang kena penyakit ginjal cuci darah. Yeah. Nah, itu sudah abadi. Gak mungkin dia itu puasa. Atau kanker yang sudah ganas. Nah, seperti ini cukup untuk membayar fidyah saja, tidak usah mengqadha. Wallahu'alam.
1: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Pak Abu Rezi di Kalimantan Barat. Kami masih mengangkat satu penelpon di kesempatan malam hari ini. Silakan 0218236543. Silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
4: Condet.
0: Ya, dengan Condet. Silakan.
1: Pak siapa?
0: Pak siapa ini?
4: Dari Condet, Pak.
1: Dengan siapa? Mohon maaf.
4: Saiful.
1: Pak Saiful. Ya, silakan Pak Saiful.
4: Silakan. Ustaz.
0: Ya,
1: silakan.
4: Dengan Saiful, Pak.
0: Iya, silakan, ya. Pak. Pak, ya, silakan bertanya.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengenai hukumnya, ya. Kalau kita lupa pagi gitu ya.
0: Iya.
4: diperkirakan itu mungkin dalam keadaan gelap gitu ya, atau di rumah nggak ada jam. Kita sahur gitu. Ternyata nanti diketahui itu sudah masuk waktu subuh gitu.
0: Iya.
4: Nah, kemudian bagaimana hukumnya kalau maghribnya gitu? Maghribnya dikirain itu sudah maghrib.
1: Ya, ada dua kondisi ya. Tadi sahur, kemudian sekarang buka. Masalah waktu buka.
4: Waktu buka gitu.
1: Iya, baik. Terima kasih,
4: Pak Saiful. Ternyata itu belum maghrib.
0: Iya. Yeah. Iya, cukup ya, Pak ya.
1: Iya. Terima kasih, Pak Saiful.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kita ini masuk ke dalam ranah kaidah usul fikih. Usul fikih menegaskan al-aslu fi syai, ya, asal dari segala sesuatu, ya, ibadah itu kita kembalikan kepada aslinya, ya. Kalau sekarang kaitannya dengan malam, aslinya adalah malam. Kalau seandainya ada berita itu sudah siang adalah tambahan. Oleh karena itu, siapa yang sekarang ini makan dan makan sahur menyangka belum adzan, ternyata sudah adzan, maka puasanya sah. Karena al-aslu baqa'ul layli, aslinya malam masih ada. Tapi ada orang menyangka sudah adzan maghrib. Bisa gimana terjadi? Bisa aja dengar adzan di radio, ternyata iklan, belum makan langsung, ternyata belum, subhanallah. Bagaimana? Al-aslu baqa'un nahar, aslinya masih siang. Oleh karena itu, konteks seperti ini orang harus ngodo, karena aslinya masih siang. Dia malamnya hanya sekedar dhon. Kita mabni alal yakin, kita singkirkan yang don, yaitu perkiraan malam tadi. Oleh karena itu, kasus pertama tidak qadha, kasus yang kedua harus qadha. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya disampaikan Ustaz Barakallahu fiik. Demikian untuk Pak Saiful di Condet dan juga untuk pendengar dan pemirsa lainnya, semoga bermanfaat. Kita angkat untuk selanjutnya saja dari pertanyaan melalui pesan singkat. Kami sudah mendapatkan begitu banyak pertanyaan dari Anda, pendengar dan pemirsa Roja. Dan yang pertama kami angkat dari Ibu Nelly di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menjelang Ramadan, kita sering mendapati ucapan mohon maaf lahir batin, Ustaz. Apakah ini disyariatkan dalam Islam?
0: Taib, di antara cara menyambut Ramadan yang keliru adalah tradisi maaf-maafan. Sebetulnya meminta maaf kepada orang mau sebelum Ramadan, setelah Ramadan, boleh-boleh saja dengan syarat tiga. Kalau benar-benar salah dan memang kita ingin memanfaatkan momentum waktu itu. Dan yang ketiga, memang betul-betul kita itu lahir batin, kita ingin hilangkan itu kesalahan. Tapi yang menjadi permasalahan terkadang, salah nggak salah minta maaf. Yang lebih lucu lagi, belum kenal aja belum, udah minta maaf. Karena kebetulan ketemu di acara maaf-maafan. Inilah yang menjadi permasalahan. Adapun hadis yang beredar di tengah masyarakat, katanya Jibril datang ke Rasulullah, Muhammad, jangan, intinya Allah tidak akan menerima puasa seseorang selagi sebelum puasa belum minta maaf kepada suami, orang minta maaf kepada tetangganya, anak kepada orang tuanya, kurang lebih seperti itu. Ini hadis tidak ada asal usulnya, kita tidak temukan di kitab manapun. Oleh karena itu hadis ini sulit dikatakan palsu aja sulit. Dengan demikian, kita kalau memang salah, silakan minta maaf. Kalau memang kebetulan Ramadan, menjelang Ramadan, momentum baik untuk minta maaf, tafadhol. Tapi jelaskan juga kesalahannya apa. Kalau hanya tradisi maaf-maafan, dan formalitas hanya sekedar lipstick, mohon maaf lahir batin. Ini jelas hal yang tidak mengakar, enggak mendasar dalam meminta maaf. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Ibu Nelly di Kalimantan Barat. Kita angkat pertanyaan dari Ibu Aisyah di Sidomulyo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kalau kita berpuasa qadha, qadha Ramadan, itu bisa dibatalkan jika mendapatkan undangan makan dari keluarga kita, Ustaz?
0: Baik. Tentang masalah puasa-puasa yang sifatnya qadha dan juga nadar, ini bebas. Tapi intinya dia itu punya, tetap punya tanggungan. Artinya seorang yang memiliki tanggungan qadha puasa, selagi boleh puasa hari ini, besok dan besok-besok, yang penting belum masuk Ramadan, maka dia bebas untuk meneruskan dan membatalkan. Oke, seperti itu. Dan termasuk nadar, tapi nanti harus diqadha lagi. Ya, Allah.
1: Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang begitu banyak pertanyaan datang dari pendengar kita, terutama dari muslimah, Ustaz, terkait dengan ibu hamil, Ustaz.
0: Yeah, ini.
1: Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah bisa baginya untuk mendapatkan keringanan untuk berbuka, dan bagaimanakah menggantinya? Apakah di qadha saja atau dengan fidyah, Ustaz? Terima kasih.
0: Baik, wanita yang sedang hamil atau menyusui, kita arahkan dasarnya ada dua nas. Yang pertama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan yang kedua hadis di mana Rasulullah mengatakan, innallaha wada'a 'anil musafir syatr shalah wa 'anil hamil wal murdi as-sawma. Yang ayat pertama, bagi orang-orang yang kuat puasa tapi memaksakan sekali, maka boleh tidak puasa tapi baginya bayar fidyah. Kata Ibnu Abbas, ayat ini tidak mansukh, bahkan tetap kita bisa berlakukan. Dan itu untuk satu, orang yang jompo lanjut usia. Dan yang kedua, orang yang sakit-sakitan tadi yang tidak ada harapan sembuh. Yang ketiga, orang yang hamil. Yang keempat, orang yang menyusui. Dari hadis ini, dari ayat ini dan hadis tadi, kita bisa gabungkan wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah, tidak membayar qadha. Karena kalau kita lihat teks hadis tadi, Allah menggugurkan dari orang musafir separuh sholat. Pertanyaannya, kalau sudah sampai mukim, mengqadha enggak yang separuhnya? Enggak kan? Berarti gugur, enggak ngodok. Begitu juga Allah menggugurkan dari wanita hamil menyusui puasa, berarti enggak ada kewajiban kodok, karena gugur. Sebagaimana gugurnya separuh sholat tadi bagi orang musafir. Dengan demikian cukup kodok saja, dan itulah, cukup bayar fidyah saja. Dan itu ayat yang tadi kita bacakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Aisyah di Jakarta, Ibu Yuni Bekasi, dan Ibu Mary di Purwokerto. Semoga bermanfaat. Kita akan angkat kembali pertanyaan yang datang dari Anda, pendengar, melalui telepon 0218236543. Kami coba sapa kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, baik, terputus. Kami coba sapa dan angkat kembali untuk Anda yang akan bertanya, tentunya seputar materi dan bahasan kita dari Kitab Siam di kesempatan malam hari ini. Silahkan. Ya, halo.
0: Assalamualaikum.
1: Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak, silakan?
5: Khair, dari Rantau Prapat, Sumatera Utara.
0: Oh, Rantau Prapat, silakan.
5: Ya. Ya. Sekiranya terjadi perbedaan yang menentukan jadwal puasa, lalu ada satu, kita katakanlah satu mas yang menentukan jadwal puasa di hari Rabu, di hari Kamis, kemudian pemerintah menetapkan di hari Jumat. Ketika di hari Kamis itu, bolehkah kita berpuasa sunnah, Ustaz? Akan tetapi di masyarakat kita kan dipikir mereka mengikuti ormas ini gitu, Ustaz. Ada kita yang gitu, Ustaz. Atau lebih baik kita tidak berpuasa. Demikian, Ustaz.
1: Terima kasih.
0: Sebetulnya bahasan ini minggu depan, tapi kita sampaikan aja. Dasar puasa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in ghubbiya, dalam lafaz lain, wa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Puasalah dengan kamu melihat hilal. Berbuka Idul Fitrilah kamu melihat hilal. Dan bila tertutup mendung, awan, kabut, atau tidak terlihat, sempurnakan Syaban 30 hari. Oleh karena itu, cara puasa dari hadis ini cuma dua. Yang pertama melihat hilal, kalau tidak menyempurnakan Syaban. Yang kedua, selain itu tidak boleh dan tidak ada, bahkan dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah ijma'. Dan kita dalam masalah memulai perlu diketahui, kita harus ikut pemimpin dan pemerintah. Kenapa? Ibnu Umar mengatakan tara'an nasul hilal, manusia sedang mencari bulan. Fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aituhu, saya sampaikan kepada Rasulullah saya melihatnya. Fa shoma Rasul, puasa. Fa amara, ini masyaallah, wa amaron nasa bi siyamihi, Rasul perintahkan puasa. Berarti di sini soal nyari bulan boleh siapa saja, ayo silakan, tapi untuk mengeksekusi bulan, apakah sekarang kita mulai puasa atau akhir puasa, adalah pemimpin dan konteksnya ketika itu Rasulullah sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin umat, maka wa amaron nas. Dan ini lebih menggabung, lebih menyatukan hati, menyatukan umat, dan menghindarkan dari perpecahan. Pendengar sekalian, pemirsa, kita harus pegang baik-baik satu sikap indah dan bijak Ibnu Mas'ud saat sholat bersama Utsman bin Affan di Mina. Utsman Ibnu Affan ketika itu sholat itmam duhur 4, asar 4, lalu ditegur oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu sholat duhur itmam sempurna 4? Kamu telah menyelisih semua pendahulu kamu. Tapi Utsman ibnu Affan radhiyallahu an tetap sholat itmam, yaitu duhur 4, asar 4, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan ibnu Mas'ud? Apa sikap Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat fadil mulia, rahimahullah, radhiyallahu an? Dia tetap bermakmum dengan Utsman ibnu Affan. Di belakang Utsman ibnu Affan, lalu ada orang yang menegurnya, wahai Abu Abdurrahman, kamu telah menegur Utsman, tapi kamu tetap melakukan itu dan sholat di belakangnya. Apa kata beliau? Al-khilafu syarrun kulluhu, perselisihan, perpecahan itu semuanya jelek. Apalagi kaitannya dengan puasa Idul Fitri, Idul Adha. Ini adalah syiar, ini adalah kebersamaan. Maka Rasulullah membuat satu kaidah di dalam suatu hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Puasa bersama kalian puasa Ramadan, Idul Fitri bersama kalian Idul Fitri, Idul Adha bersama kalian Idul Adha. Dengan demikian, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah di mana saja antum berada, dan juga pemirsa TV, wabil khusus yang bertanya, kita ikuti pemerintah, kita ikutin, kita dukung, dan kita hidupkan kebersatuan dan kebersamaan. Nah, pertanyaan tadi, apakah boleh kita itu ikut puasa Kamis pura-pura? Ini sama aja puasa hari yang meragukan. Dan kata Ammar bin Yasir, man shomal yaumul ladzi yushakku fihi faqad asha Abul Qasim, telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Maka kalau memang kita belum jelas itu hari puasa, hanya ragu-ragu, jangan-jangan sudah puasa atau jangan-jangan belum, maka stop, jangan puasa, dan Anda buka. Dan kalau memang masih ada kodok-kodok, lakukan kodok itu. Atau puasa Senin Kemis, lakukan. Tapi kalau hanya sekedar pemanis, hati-hati tadi, jangan. Karena Rasul mengatakan, la taqaddamu au la tuqaddimu Ramadhana bisawmi yawmin au yawmin. Wallahu'ana misawam.
1: Tapi terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Pak Khair di Rantau Prapat Sumatera Utara. Kita kembali angkat untuk senisnya, pendengar atau pemirsa melalui telepon 021-823-6543. Silakan.
6: Ya, 6.
7: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana Bapak? Silakan.
7: Dari Abu Rayyan di Ciledug.
1: Silakan Pak Abu Rayyan.
0: Abu Rayyan.
7: Barakallahu fiik.
0: Waalaikumsalam. Pertanyaannya, Mas.
7: Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya ini masih belajar Ustaz orang awam. Kemarin butuh konfirmasi Ustaz. Kemarin hari Minggu kalau nggak salah pas kajian Ustaz Abu Kota ada, saya menanyakan terkait itu Ustaz, ibu hamil dan menyusui, katanya pendapat yang lebih rojih itu kodo Ustaz. Sedangkan tadi yang saya sampaikan itu harus fidyah itu bagaimana solusinya dan sebaiknya seperti apa gitu.
0: Baik, cukup. Assalamualaikum. Jadi terpaksa kita uraikan semua pendapat. Jadi, oke, gini Mas ya, pendapat Imam Asy-Syafi'i ya menyatakan bahwa orang yang hamil dan menyusui bila hanya khawatir terhadap dirinya saja maka wajibnya qadha, tidak fidyah. Tapi kalau khawatir terhadap dirinya dan anaknya, kesehatan anaknya, maka wajibnya qadha dan fidyah. Oke. Kalau menurut pendapat Abu Hanifah, maka wajibnya hanya qadha saja. Nah, kalau menurut pendapatnya Imam Ahmad dan yang lainnya, hanya fidyah saja. Dan ini dikuatkan oleh dalil. Nah, soal masalah tarjih, memang di sini merupakan suatu hal yang kita harus lapang dada. Kita harus betul-betul, bisa mencermati dan bisa menerima, dan kita bisa akhirnya memilih ketika praktek. Saat kita menangkap, namanya furu'iyah, kita harus lapang dada. Tapi ketika kita praktek, harus memilih. Dan pilihan itulah didasarkan tarjih. Dan tarjih itu dasarnya adalah dalil. Dalilnya mana? Yang tadi, wallahu'alam bisawab, dua dalil ini saya kira cukup untuk mendasari, menguatkan pendapat para ulama, bukan saya. Pendapat para ulama yang mengatakan bahwa fidyah itu lebih aula, lebih afdal, lebih pas daripada qadha. Kenapa? Karena wa'alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Jadi orang yang sebetulnya kalau mau puasa bisa, tapi sangat memaksakan, maka boleh tidak puasa, maka baginya bayar fidyah. Siapa empat orang tadi? Satu, orang jumpo lansia. Dua, orang yang sakit-sakitan gak mungkin sembuh. Tiga, hamil. Empat, menyusui. Dan itu nampak, perempuan hamil menyusui seperti tadi lansia. Sebetulnya dia kalau mau maksakan bisa aja, tapi nanti kesehatan dirinya, anaknya jadi korban, lemes, maka sangat pas. Kalau orang lansia, coba lihat, walaupun di sini konteksnya badannya berbeda, tapi sebetulnya ini akhi, antara lansia sama hamil menyusui, ilahnya sama. Alasannya sama, apa? Sama-sama kalau memaksakan puasa, korban. Sama-sama masyakoh. Padahal al-masyakadu tajribu taisir. Jadi 1, 2, 3, 4 ini hampir mirip ilahnya. Sama-sama kalau memang mau memaksakan puasa bisa. Yang tadi kayak ada yang bertanya tadi yang sakit. Tapi lemes. Tapi berat. Maka boleh gak puasa baginya bayar fidyah. Nah tadi hadis Rasulullah nampak sekali. Allah menggugurkan separuh sholat. Pertanyaannya, ketika sudah sampai rumah mukim, qadha enggak ketika musafir qasar? Duhur dua. Kalau sudah nyampe rumah, qadha enggak yang duanya? Enggak. Gugur berarti hilang. Berarti Allah juga menggugurkan dari orang hamil menyusui puasa. Berarti apa? Tidak perlu qadha. Sebagaimana musafir yang qasar salat yang hanya dua, tidak diwajibkan mengqadha yang duanya ketika mukim. Dengan demikian inilah wallahu alam bisawab yang terkuat.
1: Terima kasih Ustaz Kelahiran atas jawaban dan nasihat Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Abu Royan di Ciledug dan juga untuk pendengar dan pemirsa lainnya. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang di dalamnya khilaf. Khilafiyah artinya perlu adanya lapang dada saja ya, bagi mereka yang memiliki pendapat yang atau mentarjih yang lain saja.
0: Iya betul.
1: Baik. Satu pertanyaan yang akan kami berikan melalui telepon kembali. Silakan di 0218236543. Baik, kami persilahkan. Halo.
6: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana?
6: Ini dari materi Samarinda Ustaz.
1: Dengan siapa Pak? Halo.
0: Halo. Halo.
8: Aduh.
1: Halo.
8: Putus ya.
1: Ya, halo Bapak. Sepertinya terputus. Mohon maaf untuk Bapak yang dari Samarinda tadi. Ya. Kami coba angkat dan sapa kembali di belakang Bapak yang dari Samarinda untuk Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543. Naam.
8: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Pak?
9: Ya, dari Kendari.
8: Kendari.
1: Dengan Bapak ya, siapa?
9: Duki.
1: Bapak?
9: Mas Duki.
1: Mas Duki. Oh iya, silakan Bapak.
8: Pertanyaan.
9: Iya, mau tanya Ustaz tentang ya, apa hukumnya orang yang punya apa punya utang puasa Ramadan tahun kemarin yang belum bisa ditunaikan.
8: Iya.
9: Itu kan hukumnya Ustaz.
8: Iya, oke.
9: Iya, contoh.
1: Terima kasih. Silakan.
0: Orang yang memiliki hutang puasa sampai hadir Ramadan lagi belum mengqadha, ada dua macam. Ada orang yang tidak mengqadha karena memang aral, hambatan dan uzur. Contoh, ada orang yang sakit, Masya Allah, sakit lagi, atau musafir, ya Masya Allah, mungkin punya tugas yang keliling terus sampai Ramadan, ya, maka baginya tidak ada sanksi apa-apa. Tapi tetap harus mengqadha, tanggungan itu jadi utangnya. Tapi ada orang yang sampai masuk Ramadan lagi belum sempat mengqadha karena teledor, maka ini kata para jumhurul ulama wajib mengqadha dan membayar fidyah. Mengqadha sebagai sanksi tanggungan utangnya yang belum kebayar, fidyah atau kafarat membayar setengah sok bagi keteledorannya. Jadi keteledorannya itu membayar fidyah, sementara qadha-nya tetap harus dibayar. Jadi dua, ini jumhurul ulama. Wallahu alam bisawab, untuk lebih kehati-hatinya, dan ini memang masalah ijtihadiyah, maka bagi siapa yang sekarang ini menunda-nunda sampai masuk Ramadan belum mengqadha karena uzur, hanya qadha saja. Kalau tanpa uzur syar'i, maka qadha dan bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Mas Duki di Kendari, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan sedia untuk pendengar yang telah menyampaikan melalui pesan singkat. Pertanyaan berikut dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hadis berikut banyak beredar di tengah-tengah masyarakat.
8: Iya.
1: Apa status atau derajat dari hadis ini yang artinya barang siapa yang bergembira menyambut puasa Ramadan, niscaya Allah haramkan baginya neraka. Kalau memang sahih, lalu batasan bergembira di sini bagaimana Ustaz? Terima kasih.
0: Man fariha bidukhuli Ramadan. Ini hadis palsu, ya. Hadis ini hanya ditemukan dalam kitab Durratun Nasihin aslinya. Oleh karena itu tidak benar, dan hanya gembira tok enggak cukup. Itu kan itu. Bahkan gembiranya enggak beraturan. Kalau sekarang lisaimi farhatan, betul. Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, muttafaqun alaih. Tapi man fariha bidukhuli Ramadan, ini hadis palsu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari Bapak Mirwan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di usia saya yang sudah dewasa saat ini masih jarang berpuasa, begitupun dengan sholat. Namun alhamdulillah sedikit demi sedikit saya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah dengan puasa-puasa yang bertahun-tahun yang lalu saya tinggalkan? Apakah mengqadha-nya atau bagaimana Ustaz? Terima kasih.
0: Ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, barang siapa yang meninggalkan, ini tolong nih, meninggalkan ibadah ada apapun karena memang teledor dan sengaja, maka tidak wajib untuk menutup kecuali taubat. Ya, ini ya. Ini Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Seperti orang yang kafir dulu, ketika masuk Islam tidak diwajibkan qadha semua, begitu juga. Tapi ini ada masalah khilafiyah. Karena apakah orang kafir itu dituntut masalah furu'uddin atau hanya usuluddin. Sementara muslim itu dituntut furu'uddin, maka ketika meninggalkan harus qadha. Ini dipilih oleh Syekh bin Bas. Tapi wallahu a'lam bishawab. Bagi orang yang sekarang meninggalkan puasa berkali-kali enggak kehitungan dan meninggalkan sholat enggak karu-karuan, maka wajibnya bagi dia adalah taubatan nasuha dan sholat sekarang ini ke depan sebaik-baiknya dan memperbanyak puasa sunnah dan sholat sunnah. Itu aja untuk nutup yang kekurangan-kekurangan tersebut. Itu ya. Ini pendapat Syekh Muhammad Ibnu Shalal Utsaimin lebih kuat. Wallahu a'lam.
1: Sekelah heran atas jawaban yang saya sampaikan. Kita angkat pertanyaan yang berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terputus koneksi jaringan pesan singkatnya. Mungkin kami akan coba berikan kesempatan via telepon kembali 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Yeah. Silakan.
0: Nah. Silakan.
1: Halo.
0: Silakan. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak?
10: Dari hamba Allah dari Provinsi Riau, Pak.
0: Iya, silakan, Pak.
10: Mau nanya gini, Pak. Batasan bergaul antara suami istri itu yang ada toleransinya seperti apa, Pak?
1: Di bulan Ramadan.
0: Di bulan Ramadan, ya.
10: Iya.
0: Iya. Cukup?
1: Terima kasih, Pak.
0: Iya. Perlu diketahui pendengar sekalian dan juga pemirsa, hal yang membatalkan puasa itu satu makan minum dengan sengaja. Kalau lupa enggak apa-apa. Berhubungan suami istri dengan sengaja, kalau lupa juga enggak batal. Atau memuntahkan diri, batal. Atau menginfus atau menyuntik yang sifatnya itu untuk fungsi makanan minuman, ya. Ini hal-hal yang mendasar. Adapun murtad yang lainnya jelas itu membatalkan semua amal termasuk puasa. Nah, sekarang suami istri berhubungan itu bolehnya dari mulai maghrib sampai fajar, itu ya. Jadi selagi kita boleh makan minum, disitulah juga boleh berhubungan suami istri. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Nah, ketika sekarang sudah terbit fajar dan tahu dia melakukan hubungan atau zuhur atau asar atau menjelang maghrib 10 menit, maka puasanya batal mengkodok. Itu satu. Sanksinya ya, puasanya batal dan harus mengqadha. Kemudian yang kedua, melakukan dosa besar. Nih. Kemudian yang ketiga, dia harus bertaubat. Dan yang keempat, membayar kafarat. Kafaratnya apa? Sebagaimana ada orang yang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, halaktu fi Ramadan. Saya hancur di Ramadan. Ma ahlakaka? Apa yang menghancurkan kamu? Waqa'tum ra'ati wa ana sha'im. Aku menggauli istri sementara aku dalam keadaan puasa. Kata Rasul, hal tajitu raqabatan ta'dikuha? Apa kamu nemu budak yang kamu bisa merdekakan? La ya Rasulullah. Wa hal tastati'u an tud'ima 60 miskina? Apakah kamu bisa memberikan makan 60 orang miskin? Ya Rasulullah, kayaknya yang lebih miskin dari saya enggak ada deh. Nah, wahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'in? Apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Enggak bisa juga, kata kasarnya. Sebulan aja kecolongan, apalagi 2 bulan, kan gitu. Akhirnya apa? Udah sekarang ada orang yang ngasih beberapa kantong kurma. Kata Rasulullah SAW, nih, kasihkan makan fakir miskin sekitar kamu. Ya Rasulullah, kayaknya enggak ada orang yang lebih miskin dari saya sekampung saya. Udah, makan sama istri anak-anak kamu. Ini menunjukkan juga orang kalau sudah enggak mampu 1, 2, 3 maka gugur gitu ya. Dengan demikian, Bapak penanya, siapa yang berhubungan suami istri tahu sengaja dari setelah adzan lah. Ya, setelah subuh atau kapan aja, bahkan 10 menit sebelum maghrib, maka sanksinya tadi itu 4. Ya, wallahu a'lam.
1: Terima kasih Zakal Heran atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ada Pak Darmawi di Banjarmasin dan seorang ibu yang bertanya hal yang terkait. Ustaz, terkait dengan Muslim laki-laki yang yang bekerja keras di siang hari di bulan Ramadan, adakah perbedaan bagi mereka yang berpuasa dalam kondisi tersebut dengan mereka yang tidak melakukan pekerjaan yang berat tersebut? Kemudian juga dikaitkan dengan ibu, seorang ibu atau ibu rumah tangga yang di rumahnya ada pekerja, Ustaz, dan diantara mereka ketika puasa, ketika Ramadan tidak berpuasa, apakah berdosa bagi ibu tersebut untuk memasakkan dan menyiapkan makan bagi yang tidak berpuasa tersebut?
0: Iya, ini banyak di kampung.
1: Iya, Ustaz.
0: Pendengar yang dirahmati Allah, pemirsa Rojak TV, tolong diperhatikan bahwa kita tidak boleh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kecuali kalau dia itu kafir. Tadi perbedaannya, apakah orang kafir itu dituntut untuk usuluddin saja atau furu'? Kalau menurut yang sahih adalah usul. Buktinya ketika Umar bin Khattab diberikan hadiah sutra, kan boleh dihadiahkan ke saudaranya yang masih kafir, musyrik. Nah, kalau dia muslim, hentikan, jangan puasa. Itu. Jangan bangun rumah di bulan Ramadan kalau memang enggak sanggup puasa. Nanti aja setelah Ramadan, dihentikan. Karena kita motivasi orang tidak puasa itu dosa. Ya, kita bahkan harus motivasi kita, saudara kita, kanan kiri kita untuk puasa. Ya, ini hal yang kedua. Pertanyaan tadi apa?
1: Terkait dengan perbedaan pahala puasa dari orang yang bekerja dan tidak bekerja.
0: Oh iya, betul. Tadi bagi orang yang bekerja keras, yang mungkin contoh ya, ada orang yang kerja di panas, pandai besi atau panasnya derajatnya sampai 1500 seperti plat mobil, sementara dia harus kerja untuk mencari nafkah dan dia tidak mau tidak harus terjun di situ, dan kalau dia paksakan puasa maka akan pingsan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka orang itu boleh berbuka dan nanti mengqadha. Ini status orang seperti dia ingin menyelamatkan orang. Dia tidak bisa menyelamatkan kecuali harus makan, maka membatalkan puasa dan makan lalu menyelamatkan itu boleh. Dasarnya fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan yang kamu miliki. Dan asas daripada agama adalah la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tapi kalau dia kuat, ya masya Allah, insya Allah dikasih pahala oleh Allah atas usahanya, atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tapi tetap bisa istiqamah, plus juga dapat pahala dari puasanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Zakal Heran. Demikian untuk Bapak Darmawi dan Ibu yang bertanya tadi. Kita angkat pertanyaan yang datang kembali. Ini pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika kita menyikat gigi pada saat berpuasa? Apakah berpengaruh pada hukum berpuasanya, Ustaz?
0: Hal ini ada ikhtilaf di antara para ulama karena menyikapi hadis Rasulullah lahulufu fam as-saim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Dengan demikian, para ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan dibolehkan kalau masih sebelum zawal, tapi dimakruhkan setelah zawal. Maksudnya setelah tergelincir matahari makruh, sebelumnya tidak ada masalah. Tapi wallahu a'lam bishawab, bau mulut itu bukan karena di sekitar mulut kita, bukan karena gusi gigi kita, tapi terlebihnya adalah dari perut. Maka digosok kayak apapun tetap aja bau. Oleh karena itu, menggosok gigi asalkan odolnya enggak dimakan aja udah. Mau sebelum tergelincir, setelah tergelincir, maka hukumnya boleh. Dan ini termasuk hal yang dibolehkan ketika puasa. Termasuk nyicipin makanan, yang penting enggak ditelan aja, enggak apa-apa.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari Ibu Iis di Kalimantan Barat. Ustaz, menjelang Ramadan kami diundang untuk acara ruah Tuhan, atau acara kirim doa untuk arwah. Bagaimana sikap kami, Ustaz? Dan yang mengundang tersebut adalah saudara dekat kami. Terima kasih, Ustaz.
0: Iya, nyekar dan ruahan ini merupakan satu tradisi yang sangat memasyarakat. Nyekar ke kuburan, tapi kalau ruahan itu kadang nggak harus ke kuburan. Ngumpul di suatu masjid atau suatu tempat, bikin makanan, terus doa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah wa ila hadratin nabi Mustafa al-Fatihah wa ila arwahi fulan wal fulan al-Baqarah. Enggak ada yang berani ya, ya karena enggak hafal ya. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini murni tradisi yang dikait-kaitkan dengan Islam. Nah, sikap kita bagaimana? Ya, kalau sudah ngerti, jelasin dikit-dikit lah. Dan sikap tegas sesekali melatih untuk memulai, untuk komitmen, istiqomah, tegas. Nah, soal enak nggak enak, itu memang suatu hal yang menghiasi semua orang. Tapi kalau kita itu nurutin omongan orang, saya sering umpamakan dalam mengamalkan Islam, itu seperti anak sama bapak naik unta. Bapaknya naik unta, diomongin orang, akhirnya turun. Akhirnya anaknya yang naik, diomongin orang, turun juga. Akhirnya anak sama bapak, udah deh nak, gini aja, kita naik bareng-bareng. Yang ngomongin saya kan diem, yang ngomongin lo juga diem. Ternyata gak diem, untanya malah dikritik. Ini anak sama bapak, gak tahu diri, gak punya perasaan. Unta kuntet begini dinaikin. Akhirnya turun dua-duanya, dituntun kanan-kiri. Masih juga diomongin orang. Ya ini anak sama bapak, utak gak jalan. Masa unta dibeli mahal-mahal, hal nggak dinaikin, mubazir, subhanallah, sampai unta digendong pun diomongin orang kan. Nah sekarang prinsipnya kan yang penting benernya dulu, benernya unta diapain sih, dinaikin. Kalau ada orang ngomong, ya salahnya yang ngomong, benernya saya gitu kan. Nah kita terapin ke agama. Contoh kita pasang jenggot diomongin orang, ya sudah, yang penting tempatnya jenggot bener di sini, kecuali ada orang masang jenggot di batu, lucu deh, masa jenggot kok tumbuh di situ. Itu benernya yang ngomong, salahnya kita. Ngapain pasang jenggot di situ? Begitu juga penerapan agama-agama yang lainnya. Kita itu sering begini, enggak enak sama orang. Bu ya sekali-kali enggak enak sama Rasulullah lah. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fil lay ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Ada sebagian orang yang mengaku beriman kepada Allah, ketika diuji dalam rangka membela agama Allah, dia dijadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Nah, ini jangan. Ya, mendingan saya diazab Allah lah daripada diomongin orang, nauzubillah itu. Bahkan mendingan kita diomongin orang daripada kita diazab Allah. Selamat dari neraka itu utama, selamat dari siksa Allah itu utama, murka Allah itu utama. Bahkan orientasi orang mukmin, langkahnya dari A sampai Z adalah surga. Bahkan prinsip saya enggak mau keluar keringat kalau enggak asal surganya. Itu aja, wallahu a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan, Ustaz. Demikian untuk Ibu Is di Kalimantan Barat. Semoga bermanfaat untuk Ibu dan pendengar atau pemirsa lain. Ini adalah pertanyaan terakhir, Ustaz, untuk di kesempatan malam ini. Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz
0: sampaikan. Pendengar sekalian dan pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, puasa Ramadan sudah di ambang pintu. Kita harus persiapkan dengan baik. Pertama, persiapan mental. Kedua, persiapan hati bersih. Ketiga, persiapan ilmu kita. Sambut Ramadan dengan kesolehan. Dan yang tidak kalah pentingnya, manage waktu kita dengan baik. Kita dari mulai qiyamul lail, kemudian sahur, kemudian sholat subuh, lalu berangkat kerja, zuhur, dan kemudian sholat asar, maghrib bersama bukanya, lalu sholat isya dan terawihnya, kita bikin jurnal dengan baik, supaya kita enggak lewat lagi. Sub, lihat, ada sudah yang diantara kita 20 kali puasa. Ada yang bahkan 30 kali puasa. Bayangkan, kita sudah melakukan training 30 kali. Sekali training, 30 kali pertemuan. Lah, masa nggak pinter-pinter? Ya, keterlaluan. Ini salahnya siapa? Nah, salahnya yang training. Saya salahnya peserta, bukan gurunya. Dan nggak main-main, sertifikat yang diberikan Allah adalah takwa fatwa itu stempelnya. Keahliannya menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah yang dan menjauhi larangan. Dengan demikian kita maksimalkan Ramadan dengan berbagai macam amalan yang sudah disyariatkan. Insyaallah pada kali ini kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, ya, terutama iktikaf Qiyamul Lail dan Ashrul Awakhir di Makkah, Madinah dan juga di Aqsa. La i'tikafa illa fil masajidi thalatha, tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid. Mudah-mudahan Allah kasih umur sampai Ramadan, kasih berkah umur kita, kesehatan dan siap hati untuk memasuki Ramadan. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Kami ucapkan terima

0: Semuanya tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
5: Ilmu yang terpuji.
6: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Al-Kitab
4: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrih khairul lahu min an yas'ala ahada فيعطيه أو يمنعه متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaihi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
1: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
0: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya,
1: agamanya, Pak.
0: Wa rezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah? Sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi.
8: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
9: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
10: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
9: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasliru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Alif

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

0: Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?
1: Awalam

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: يا عبادي الذين أسرفوا

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan salatnya 5 waktu,
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
4: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
4: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya.
2: Waktunya.
3: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
4: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
3: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
4: Salatnya asal asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat,
5: Segera setobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tafsir Al-Quranul Karim. Kajian ini kami hadirkan siaran secara langsung. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu, malam Kamis tanggal 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره

0: Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas ayat ke-25. Apa bunyinya? Anna sababnal ma'a sob. Apa artinya? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air secara deras dan terukur. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan air secara deras dan terukur. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa dampak dari turunnya air dari langit ke bumi. Jadi Allah azza wa jalla menurunkan air dari langit. Kemana? Ke bumi. Begitu Allah menurunkan air dari langit ke bumi, maka terjadilah sesuatu di bumi. Apa yang terjadi di bumi, itulah yang dijelaskan di ayat yang ke-26. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kamilah yang membelah bumi secara sempurna. Jadi di dalam dua ayat ini, Allah sedang menjelaskan kepada kita tentang urutan. Tentang apa? Urutan. Proses yang telah Allah tetapkan hingga tanaman itu tumbuh, kemudian menjadi makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Makanya kan kalau jenengan masih ingat ayat yang ke-24 bunyinya apa? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Jadi kita disuruh merenung makanan yang kita konsumsi itu. Salah satu cara kita merenunginya adalah bagaimana proses makanan itu sampai jadi. Mulai dari turunnya hujan, terbelahnya bumi, tumbuhnya tanaman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan proses itu secara urut. Secara apa? Urut. Kalau penjelasan secara urut itu susah difahami atau gampang difahami? Gampang dipahami. Begitulah seharusnya kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru ketika akan menjelaskan sebuah ilmu. Ketika kita akan transfer pengetahuan kepada orang lain, sampaikanlah ilmu tersebut secara nopo? Urut. Secara terstruktur. Secara sistematis. Ben nopo? Ben gampang difahami. Saya kasih contoh. Seorang bapak atau seorang ibu nyuruh anaknya untuk membersihkan kamar. Untuk apa? Membersihkan kamar. Yang banyak sawangnya, jendelane, banyak apanya? Debunya. Meja juga demikian. Terus apa maning? lantainya juga banyak kotorannya, sampahnya. Pengennya Bapak itu kamar tersebut setelah selesai dibersihkan semuanya bersih. Mulai dari mana sampai mana? Mulai dari atas sampai bawah. Nek bocah siki jenengan kasih instruksi. Le, nduk, bersihkan kamar. Titik. Terus jenengan tinggal. Kira-kira bersih apa? Hah? Enggak bersih? Anaknya siapa? Gue sing salah wong tuane apa bocah? Lorone. Ada seorang ustad di sebuah pondok. Bocah siki jan ora kaya mien. Maksudnya bocah siki ora kaya nyong iku maksudnya. Anak sekarang itu kalau disuruh nyapu ya kon nyapu misalnya. Ini halaman tolong dia apa? Disapu. Itu yo sampahnya entah ditaruh di mana. Setelah itu sapunya mbuh nang endi maning? Cikrake mbuh nang endi? Buange mbuh nang endi? Jadi kalau anak sekarang itu disuruh nyapu kayak kudu detil gitu. Oke ya, tolong disapu. Sapune kayak njukute nang kanan. Setelah sapunya diambil, cara nyapu tuh kayak gini, srek, srek. Dikasih nopo? Contoh. Dikumpulkan di satu tempat. Terus sapu, setelah itu diambil apa? Cikrak. Masukkan sampahnya ke dalam cikrak. Setelah itu ditaruh di mana? Di tempat sampah. Setelah selesai, cikraknya ditaruh lagi di mana? Di sini, tempat sampahnya ditaruh di situ. Kue be urung mesti dilakoni. Itulah anak sekarang. Itulah anak yang kita hadapi hari ini. Maka ketika kita nyuruh anak kita untuk bersih-bersih kamar, itu kita harus jelaskan step-stepnya itu kayak apa. Dan menjelaskannya yang urut. Contoh, kamar berantakan, langit-langit penuh dengan sawang, jendela tebal dengan debu. Berarti langkah pertama, nopo? Bersihkan sawang. Jadi le, kalau bersihkan sawang, ini lo alatnya. Bawakan apa? Sapu yang panjang. Caranya gini nak, seraga, seraga, seraga. Terus habis itu apa coba? Jangan-jangan orang tahu ngersihin jenengan. Tahap pertama membersihkan sawang di langit-langit. Tahap kedua? Sulaki jendela. Tahap ketiga? Lantai. Meja dulu. Mejanya diapain? Dilapi. Supaya debu-debu kotorannya jatuh kemana? Ke lantai. Terus tahap berikutnya? Disapu. Sampai bersih, baru tahap terakhir, dipel. Itu namanya menjelaskan pekerjaan dengan rapi dan urut. Apa urgensinya? Ketika kita transfer pengetahuan, kita sampaikan secara rapi dan urut. Satu, apa mau? Gampang dipahami. Dua, ora mindo gaweni. Napa mindo gaweni?
1: Kerja berkali-kali.
0: Lah wong bocah kon ngresiki langsung jukut apa? Pel. Disapu urung. Langsung napa? Ngepel. Begitu dicek sama orang tuanya, loh, ini kok atasnya belum dibersihkan. Akhirnya ngulangi dari atas. Udah kayak gitu ditinggal. Langsung dipel lagi, kotor lagi toh. Loh, ini kok jendelanya belum dilapi. Ngulangi lagi. Akhirnya pekerjaannya jadi lama. Maka kita dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui korelasi antara ayat ke-25 dengan ayat ke-26 dan ayat-ayat selanjutnya. Bahwa ketika kita akan menyampaikan sesuatu, ketika kita akan mentransfer ilmu, ketika akan memberikan instruksi, sampaikanlah secara nopo? Runut, urut, rapi. Jadi ora bola balik. Aku ini kadang-kadang jeleh. Kadang-kadang apa? Jeleh. Nek ngurusi sesuatu, urusan birokrasi, ya, mbuh neng ngendi bae lah. Ya. Saya enggak sebutkan di mana. Datang. Oh iya Pak, ini. Oke. Terus, ya nanti datang lagi. Gitu. Boleh nonton, tekamaning. Oke. Nek jelaskan gue sing urut. Dari awal nganti akhir kon ngapa? Jadi ora apa? Ora bolak-balik. Dikira kita pengangguran apa? Jadi kalau menjelaskan sesuatu, jelaskan yang runut, yang rapi. Sehingga kita itu, kalaupun datang, suruh bawa berkas apa? Aja dicicil. Ya. Oh iya Pak, silakan bawa. Apa jenisnya? KTP. Oh iya, bawa KTP. Aduh, kelalen. Datakan apa? Bali. Dah, bawa KTP. Ini Pak KTP-nya. Loh, kakaknya mana? Orang ngomong kawit mau kan gawa kakak. Jadi, jelaskan yang runut. Yang lengkap, yang rapi. Sehingga kita itu enggak buang-buang apa? Waktu. Itulah pelajaran yang kita ambil dari korelasi antara ayat ke-24, 25, 26, dan ayat selanjutnya. Oke. Mari kita masuk detail dari penafsiran ayat ini. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata thumma. Kenapa? Summa. Coba apa artinya summa? Kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata sambung kemudian. Bukan menggunakan kata sambung yang lainnya. Dan sudah berkali-kali kita jelaskan. Bahwa penggunaan kata sambung summa itu mengisyaratkan adanya ini sepi adanya jeda. Adanya apa? Jeda. Jeda antara apa? Jeda antara dua peristiwa. Peristiwa yang pertama turunnya air hujan. Peristiwa yang kedua, terbelahnya bumi. Seakan-akan ada isyarat bahwa terbelahnya bumi setelah turunnya hujan itu tidak terjadi secara instan. Ada prosesnya, ada tahapannya. Apa tahapannya itu? Begitu air turun, maka bumi akan meresapkan atau akan air akan meresap ke dalam tanah. Proses pertama. Proses berikutnya, begitu tanah meresap air, di dalam tanah itu ada apa? Ada biji. Biji itu menyerap air. Dari tanah menyerap air, begitu masuk ke dalam tanah, biji yang ada di dalam tanah menyerap air. Setelah biji tadi menyerap air, maka ada proses berikutnya. Biji itu akan terbelah. Setelah terbelah, ada proses berikutnya. Tumbuh akar ke bawah. Setelah tumbuh akar ke bawah, maka akan muncul tunas. Tunas itu akan naik ke atas tanah. Dan itulah yang namanya proses pembelahan tanah. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah tanah yang ada di bumi. Mulai dari turunnya air sampai pembelahan tanah itu ada jeda karena butuh proses. Makanya Allah menggunakan kata sambung napa? Summa. Dan kata sambung summa itu biasanya digunakan untuk menerangkan antara kejadian pertama dengan kejadian kedua ada jeda waktunya. Oke, summa. Terus kata berikutnya napa? Syaqaqnal arda. Kemudian kami membelah bumi. Pertanyaannya, kami itu siapa? Allah. Kami biasanya digunakan untuk tunggal atau lebih dari satu. Lebih dari satu alias jamak atau plural, plural. Allah satu atau banyak? Satu. Qul huwallahu ahad. Kenapa kok pakai kata kami? Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Untuk menunjukkan keagungan Allah. Bahwa yang membelah bumi, yang punya kuasa, yang punya kemampuan, yang punya kekuatan untuk melakukan itu adalah sinten? Allah. Dan proses pembelahan bumi tersebut adalah proses yang kompleks. Makanya Allah di sini menggunakan kata syaqaqna. Ketika kita mendengar kata membelah itu dipikirnya, oh bumi itu terbelah. Terus orang-orang yang di atasnya pada apa? Kecemplung nang jerone. Enggak. Laut terbelah, Nabi Musa bisa lewat. Kata terbelah itu maknanya luas banget. Kami kumpulin dari kitab-kitab tafsir, mulai dari tafsir yang klasik sampai tafsir yang kontemporer, sekurang-kurangnya itu ada 6. Makna yang terkandung dari kata napa? Syaqaqna.

terbelahnya pori-pori tanah. Makna yang kedua. Terbelahnya tanah untuk menjadi sungai. Kenapa? Terbelahnya tanah untuk menjadi sungai. Ya. Kemudian sungai itu mengalir menjadi lautan. Ini makna yang kedua. Syaqaqan al-ardha artinya terbelahnya tanah untuk menjadi apa? Sungai lalu bermuara di mana? Di lautan. Bagaimana itu bisa terjadi? Begitu Allah menurunkan hujan, jadi kan pori-pori pada apa? Terbuka, pada terbelah. Lantas air apa? Terserap masuk ke dalam tanah. Begitu air itu masuk ke dalam tanah, maka di dalam tanah air itu akan mengalir. Akan mengalir melalui retakan-retakan batu yang ada di dalam bumi. Lalu membentuk aliran di bawah tanah. Itulah yang diistilahkan dengan sungai di bawah tanah. Percaya? Mau tanya aja sama para geolog. Tanya saja kepada para geolog. Orang ketika mau bikin sumur bor, suka bawa apa? Alat. Untuk apa? Mendeteksi air. Jere sih beneran jere ya. Wadah muni tut padanya. Oh gini-gini anak. Banyu nih. Saya pernah kedatangan tamu ya, yang pakar di bidang itu. Kemudian dia gambar ke saya. Bikin gambar. Ustaz, kenapa di daerah A itu setiap ngebor mesti ada air? Kalau di daerah B, setiap ngebor gak ada air. Kenapa di daerah A baru berapa meter sudah keluar airnya? Kenapa di daerah B walaupun sudah sekian puluh meter belum keluar air? Terus beliau gambar. Papan tulis di rumah. Ini Ustaz. Ini daerah kita. Ini daerah ini. Ini daerah ini. Jadi Ustaz, ketika air masuk ke dalam tanah, itu dia akan terserap oleh tanah. Kemudian batu-batu itu terbelah. Kemudian mengalir air. Mengalir sungai di mana? Di bawah tanah. Ada saatnya akan terkumpul di sebuah wilayah. Nah, wilayah ini Ustaz, yang kita setiap ngebor selalu keluar airnya. Itu di bawahnya Ustaz ada danaunya. Danau di bawah apa? Tanah. Sehingga ketika dibor Ustaz, itu airnya bahkan enggak perlu disedot, sudah apa? Keluar sendiri. Sumur apa? Artesis kalau enggak salah. Sumur artesis. Jadi dia itu akan keluar dengan sendirinya tanpa harus diapain? Sedot. Aku ya percaya wong dia geolog. Kecuali kalau dia ngomong ayat Quran. Dia ngomong tentang bidang yang dia apa namanya? Yang dia kuasai. Oke. Ternyata setelah tertampung di dalam tanah, maka kemudian ada saatnya air itu akan keluar ke permukaan bumi, maka menjadi apa? Mata air. Begitu keluar mata air, maka airnya mau enggak mau pasti mengalir. Begitu air mengalir, maka jadilah apa? Sungai. Begitulah makna yang kedua, terbelahnya bumi. Makanya sungai Klawing, mata airnya nanti. Gunung Slamet.

Ya. Di sana mata airnya keluar, kemudian mengalir. Ya. Menjadi sungai, nanti bermuara sungainya di mana? Di laut. Laut Bundi. Selatan. Selatan gue, Cilacap. Ya. Pokoknya selatan lah. Ya. Itu juga terbelah juga. Dan itu sudah tercakup di dalam kata syaqaqna. Dua ya. Yang pertama, nopo? Terbelahnya pori-pori tanah. Yang kedua, terbelahnya tanah menjadi sungai dan laut. Yang ketiga, syaqaqna al-ardha juga bermakna terbelahnya tanah saat tumbuhan keluar. Kenapa? Terbelahnya tanah saat tumbuhan keluar. Tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal. Ketika kita menerangkan makna summa. Bahwa makna yang ketiga, arti dari syakoknya adalah tumbuhnya benih dari dalam tanah. Dan itu juga termasuk ajaib. Jamaah yang kami hormati. Ajaibnya di mana? Lu jenengan bayangkan. Tunas itu kuat atau lemah? Kuat. Jenengan bedul gampang apa orang? Lemah. Tunas itu lemah. Kok bisa ngangkat apa? Tanah. Bahkan kadang-kadang bukan hanya tanah yang diangkat. Kenapa? Batu. Batu berat atau ringan? Tergantung. Batunya gede ya? Berat. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kuasanya. Bagaimana sesuatu yang lemah bisa mengangkat sesuatu yang berat. Bisa membelah tanah, bahkan mengangkat batu. Konon, petani kurma, petani apa? Kurma. Itu ketika dia menanam benih kurma, itu sengaja dia taruh di atasnya batu. Kalau kita nanam sesuatu, boxing di enten-enten apa? Muncul tunase gitu kan. Jadi ngorah, tukul-tukul gitu kan. Kalau petani kurma, konon, justru ketika dia menanam bibit kurma atau biji kurma, dia itu malah naruh di atasnya batu. Kenapa coba? Supaya yang pertama kali kuat adalah akarnya dulu. Begitu tumbuh, tumbuhnya bukan ke atas. Tapi tumbuhnya ke bawah. Dalam akarnya sampai dalam-dalam-dalam. Begitu sudah pol kuatnya, baru muncul apa? Tunas di atasnya, batang. Dan batang ini karena bawahnya sudah kuat, maka lama-lama batunya akan terangkat oleh batang tersebut, sehingga keuntungannya pohon ini enggak gampang tumbang. Dah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Pembelahan tanah oleh petani. Pembelahan tanah oleh nopo? Petani. Kata para ulama, walaupun ayat ini itu tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kami yang membelah tanah. Akan tetapi kata para ulama tafsir, bahwa Allah dengan apa yang dilakukannya itu telah mengilhami siapa? Petani. Sehingga petani pun juga punya peran di dalam membelah tanah dengan apanya? Dengan cangkulnya dan apa yang pakai
bajaknya, ya, luku dan traktornya. Ya. Jadi petani juga punya peran di dalam membelah napa? Tanah. Sehingga para petani yang semangatlah di dalam membelah napa? Tanah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu cinta kepada seseorang ketika dia menjalankan sesuatu, dia jalankan dengan maksimal. Menjalankan sing temenanan. Berarti nek macul ya macule sing semangat. Ya. Jadi aja kelemar, kelemar. Jenengan sok macul apa orang? Nembe oleh pirang paculan wis kecetit. Ya. Ini sudah keberapa ini? Sudah keempat. Yang kelima, pembelahan tanah akibat panasnya matahari. Pembelahan tanah akibat panasnya matahari. Maksudnya adalah ketika tanah itu retak-retak gara-gara musim kemarau panjang. Itu termasuk dalam makna syaqaqnal arda. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika lama tidak menurunkan hujan, maka tanah itu akan apa? Terbelah alias retak-retak. Apa fungsinya? Fungsinya begitu hujan turun, maka dia akan diserap dengan lancar. Habis adzan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Monggo, silakan.

0: Bingung teman itu tuh? Susah mana nutaya sidana? 104,3 FM Roja Bandung. Insya Allah, jantan solusina.
1: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.islamparaprojabandung.com.
2: Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudurungna. Wilujeng ngelaksanakeun salat isya berjamaah.
3: Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.
4: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: berat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid, tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah, laki-laki sholat di rumah, malu. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman.
1: Innar rajula
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب
4: ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Itu karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Inna Allaha la yubghidhu al-fahisha al-badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Dan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar, Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah SWT.
0: Agamanya para nabi, Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode.
5: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
6: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan.

0: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu menghadap Allah.
1: Wajah TV
0: dan kajian Islam.
1: Yazir minhum an amrina
0: rajatif min 'azabil qur'an.

دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون.

0: Ikhwan fiddin, a'azakum Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
1: Al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
2: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah 'azza wa jalla. Rawahu Muslim.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

Airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai Khomer-Khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min Rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Berkata Al-Hasan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: akan merendahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banu,
6: yauma la yanfa'u malu wa la banu
5: illa man ata Allah bi qalbi,
6: illa man ata Allah bi qalbi.
5: Gak berguna yang namanya harta, anak-anak yang sukses, tak ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetap, wa in minkum illa waridu, satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka.

0: Ana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah. Allah menyampaikan, Allah menginformasikan. Kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat. Ketika di sirat itu, semua memikirkan diri mereka yang masing-masing.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة

0: Alwal am amrusani latda an yakuna ajadu min kasbil halali wala min malil harami dikaulina biji sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Rawahu Muslim wa Ahmad wa naqafi bihada wa sanuwasilu hadha mawdu'a wadan insyaallah ta'ala.
1: Ahsant, barakallah fik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhir.
3: Baik. Untuk penelpon berikutnya, bagi para pendengar maupun pemirsa di rumah, ada yang ingin terhubung di malam hari ini dalam program bimbingan bahasa Arab bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Hafidhahullah Ta'ala dari kitab Lisan Arabi, dapat terhubung melalui line-line telepon 021-823-6543. Kita coba sapa kembali. Silakan. Halo.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Iya.
4: Dari Selamat Ustaz.
1: Pak Selamat. Nah, ya. Tafadhal Pak Selamat.
3: Silakan, Pak.
1: Di Lampung.
4: Naam Ustaz.
1: Iya. Naam. Silakan.
4: Ya.
3: Sudah nampak?
4: Ya.
3: Naam, silakan.
4: Halo, sudah Ustaz ya. Kaifiyatul umrati.
1: Iya.
4: Al Ustaz. Assalamualaikum. At-tulab.
1: At-tullab, lamnya tasydid dia. At-tullab, panjang lam sedikit. At-tullab, bisa tulab, ya.
4: At-tullab.
1: Aiyah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Ahmad, ya Ustaz, wa'adtana bi annaka satubayyinu lana manasikal umratil yauma. Al Ustaz, sahih wa ana wa ana inda wa'di sa'ubayyinu lakumul an wa alaikumul istima'u jayyidan. At-tullab
1: ayo
4: sam'an wa ta'atan ya ustaz. Al ustaz, innal umrata ibadatun wal ibadatu labudda an tu'adda bil ikhlasillahi azza wa jalla li ghairihi wala riya'a wala sum'ah wa illa fala tuqbalu.
1: A'id marasaniya, ulang kembali
4: dari mana Ustaz
1: awalnya. Al ustaz,
4: innal umrata ibadatun wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasillahi azza wa jalla.
1: Lillahi azza wa jalla. Naam.
4: La li ghairihi. Naam. Wala riya'a wala sum'ah wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jaza'un wala thawabun.
1: Naam.
4: Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisin illa muhlisina lahuddin suratul bayyinah al-ayatu khamsun
1: al-ayatul khamisah. Naam.
4: Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat atil haditha.
1: Ya, tashrir ya. Innamal a'malu binniyat.
4: Innamal a'malu binniyat. Akmilil haditha ya Ahmad. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih fa hijratuhu ila Allah wa ila rasulih. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw
1: lidunya. Naam. Yusibuha
4: aw imra'atin
1: yatazawwajuha
4: fa hijratuhu ila ma hajara ilaih Sahih Bukhari wa Muslim wa Ahlul Sunan.
1: Nah.
4: Al Ustaz Ahsanta ya Ahmad. Wa barakallahu fika. Hadza huwal amrul awal wal am wal ahammu wal amru tsani. Labudda an yakuna zadu min kasbil halali.
1: Nah.
4: Wala min malin harami liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu ila thayyiban rawahul ahmad rawahul muslim wa ahmad
1: ya
4: wa naktafi bihadza
1: wasanuwasilu
4: hadzal mudu'a ghadan insyaallah ta'ala.
1: Baik, ahsan barakallahu fik.
4: Naam, jazakallahu khair.
1: Baik. Naam. Yujud akhar lagi, silakan dari pemirsa.
3: Nah. Terima kasih, jazakumullahu khairan Bapak Slamet dari Lampung ya. Kemudian kami akan berikan kesempatan selanjutnya atau berikutnya di layanan lain telepon di nomor yang sama 0218236543. Bagi para pendengar maupun pemirsa di rumah yang ingin berlatih bersama dalam membaca hiwar yang ada pada unit kedua ini. Kita coba sapa. Naam, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Bandung, Ustaz.
1: Baik, Masya Allah.
3: Di Bandung.
1: Ahlan wa sahlan. Tafadhal.
3: Silakan.
2: Hanya ingin bertanya, boleh, Ustaz?
1: Iya.
3: Ingin bertanya? Tafadhal.
2: Iya. Ini... saya ingin tahu tentang ilmu mantik, Ustaz. Ilmu mantik itu maksudnya apa ya, Ustaz?
1: Baik, saya baik. Tidak pernah mendalami itu ya. Yang jelas itu ada ilmu logika itu, ya. Tapi mungkin bisa tanyakan bagi orang yang ahli dalam ilmu mantik, ya.
3: Baik.
1: Ya.
3: Kita buka kembali, Ustaz.
1: Ya,
3: nah, benar. Silakan para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih dalam bimbingan bahasa Arab untuk pemula, tentunya Anda dapat terhubung melalui layanan lain telepon 0218236543. Kita coba angkat kembali untuk telepon di malam hari ini. Nah, sudah ada yang terhubung. Halo? Ya, silakan. Kembali bagi Anda. Ya, ingin terhubung melalui layanan lain telepon di 0218236543. Nam, apakah sudah ada yang terhubung? Silakan. Ya, terputus. Nam.
1: Baik. Sanaqra mara thaniya. Antum tullabu Ahmad. Al-wahdatu thaniya kaifiyatul umrah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu salamnya orang Indonesia, orang kampung. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, wa'adtana bi annaka satubayyinu lana manasikal umratil yaum.
1: Sahih, wa ana inda wa'di saubayyinu lakumul an fa'alaikumul istima'u jayidan
5: sam'an wa ta'ah. Ya Ustaz,
1: innal umrata ibadah wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jal la li ghairi wala riya'a wala sum'ah wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jaza'un wala sawaba. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سوره البينه الايه الخامسه وقال نبينا صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اكمل الحديث يا احمد
5: وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى الرسول فهجرته الى الله والى الرسول وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ رواه البخاري ومسلم وأهل السنن.
1: أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك. هذا هو الأمر الأول والأهم. والأمر الثاني لا بد أن يكون الزاد من كسب الحلال ولا من مال الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Rawahu Muslim wa Ahmad. Wa naktafi bihadha wa sanwasilu hadha al-mawdu'a gadan insyaallah ta'ala. Baik, bil'aks. Tafadhalu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, wa'attana bi annaka satubayyinu lana manasik al-umratil yawma.
5: Sahih. Wa ana 'inda wa'di saubayyinu lakum al-an. Fa'alaikumul istima'u jayyidan.
1: Sam'an wa ta'ah ya Ustaz.
5: Innal umrata ibadah. Wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jal. La li ghairi. Wa la riya wa la sum'ah. Wa illa fala tuqbalu wa la lil qa'imi biha jaza'un wa la thawab. Qala ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahuddin. Suratul Bayyinah al-ayah al-khamisah. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Akmil al-haditha ya Ahmad.
1: Wa innama li kulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa ila rasulih, fahijratuhu ila Allahi wa ila rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahlus Sunan.
5: Ahsanta ya Ahmad wa barakallahu fik. Hada huwa al-amru al-awwal wal aham. Wal amru thani la budda an yakuna az-zadu min kasbil halal wa la min malil haram. Liqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Rawahul Muslim wa Ahmad. Wa naktafi bihada wa sanwasilu hadal maudu godan. InsyaAllah ta'ala.
1: Baik, man yasati an yutarjim. InsyaAllah, hadhi lugha sahla jiddan. Tafaddal. Naam. Nanti kalau salah bisa diperbaiki.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu tidak perlu diartikan. Naam.
6: Ya Ustaz, wa'atana bi'annaka satubayyinu lana manasikal umratil yaum.
1: Nah.
6: Ya Ustaz, Ustaz telah berjanji kepada saya untuk menjelaskan.
1: Kami, bukan saya. Wa'atana. Apa itu wa'atana?
6: Kita.
1: Siapa? Janji. Wa'atana.
6: Janji kepada kita, Ustaz.
1: Ya. Wa'atata itu terjemahkan Anda, ya. Orang yang lebih apa? Mulia. Nah, jangan kamu. Kalau kamu itu barangkali bahasa Arab memang kamu. Iya. Yeah. Ya Ustaz, wa'atana, ya, yeah. Anda
6: akan menjelaskan.
1: Anda telah berjanji kepada kami. Wa'ada. Wa'atana. Iya, yeah. Wa'ada berjanji kan?
6: Iya. Yeah.
1: Ta kamu. Iya, yeah. Kamu telah menjanjikan
6: kepada saya.
1: Kepada kami. Kenapa saya? Kami. Nah, kami. Nah, perhatikan baik. Wa'atana, Anda telah berjanji kepada kami.
6: Bi annaka
1: satubayyinu.
6: Satubayyinu lana, menjelaskan.
1: Ya. Bahwa engkau akan menjelaskan.
6: Kepada kami.
1: Kepada kami.
6: Umrah sekarang.
1: Manasikal umratil yawma.
6: Hari ini.
1: Arti manasikal umrah?
6: Manasik umrah.
1: Manasik umrah. Tata cara umrah. Okay. Ya. Manasik itu tata cara umrah. Al yawma hari ini. Baik. Silakan ganti. Ganti yang lain. Sepotong-sepotong. Biar dapat kebagian. Taib, ha?
5: Sahih, benar.
1: Benar. Wa ana inda wa'di. Itu kata Ustadz itu, Syekh. Wa ana inda wa'di.
5: Dan saya...
1: saya memegang janjiku.
5: Memegang janjiku.
1: Ya. Saya inna... wa ana inda wa'di. Saya inda wa'di. Saya memegang janjiku. Itu maksudnya. Ya. Atau saya menepati janjiku. Wa ana inda wa'di, saya berpegang, saya memegang janjiku. Ya, saubayyinu lakumul an,
5: saya akan menjelaskan kepada ya. Kalian sekarang.
1: Ya, fa alaikum ikra, baca ayat
5: fa
1: apanya?
5: Fa alaikumul istima'u jayyidan.
1: Ya,
5: kalian harus mendengar baik-baik.
1: Kalian harus mendengar dengan baik. Al istima' itu mendengar dengan serius, berbeda dengan sami'ah. Kalau sami'a bisa mendengar secara sepintas, ya, sekilas. Kalau istama'a itu serius mendengar. Maka Allah katakan apa? Hah? Tentang Al-Quran. Apa ayatnya? Suruh mendengar. Hah? Iya. Suruh apa? Pakai bahasa apa? Hah? Istimak kan? Mendengar. Wa idza quri alaikum. Allah pakai apa? Istafastami'u. Mana? Dengarkanlah. Pakai bahasa istama'a. Berbeda dengan sami'a. Kalau sami'a itu mendengar, bisa saja mendengar secara sekilas. Ya. Tidak mendengar. Kalau istima itu mendengar dengan serius. Taib.
5: Sam'an wa ta'an. Ya.
1: Sam'an wa ta'an. Ya. Apa artinya?
5: Mendengar dan taat.
1: Kami taati. Kami dengar dan kami taati. Taat. Baik, ya Ustaz. Ya. Terus. Ganti.
5: Innal umrata ibadatun.
1: Innal umrata
5: ibadatun.
1: Ibadatun.
5: Sesungguhnya umrah adalah ibadah.
1: Iya, sungguh umrah, sesungguhnya umrah adalah ibadah. Baik, kemudian
5: wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jalla.
1: Iya.
5: Dan ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, karena Allah azza wa jalla.
1: Mada wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlas lillahi azza wa jalla.
5: Dan ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas, ya, karena
1: dan
5: Allah
1: ibadah harus dilaksanakan, harus ditunaikan dengan ikhlas.
5: La li ghairihi.
1: Karena Allah, la li ghairihi.
5: Tidak untuk selainnya.
1: Ya. Tidak karena selain Allah. Li ghairi hakim li Allah, ya. La li ghairihi. Ya. Bukan karena selainnya. Atau tidak apa? Tidak karena selainnya. Selain Allah. Terus.
5: Wala riya, wala sum'ah.
1: Iya.
5: Tidak untuk riya dan tidak untuk sum'ah.
1: Riya itu memperlihatkan ibadah, ya. Iya, tujuannya adalah untuk dipuji, niatnya. Kalau sum'ah menceritakan ibadahnya, memperdengarkan. Iya. Berarti kan? Baik. Terus wa illa
5: fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawabun.
1: Apa arti wa illa? Jika tidak,
5: ya, maka tidak diterima. Nah, wala lil qa'imi, dan bagi yang mengerjakannya tidak mendapat pahala dan tidak mendapat
1: lil qa'im biha, yang dan tidak apa? Bagi yang melakukannya.
5: Bagi yang melakukannya.
1: Melakukan umrah kan? Qa'im biha, qama biha. Nah, perhatikan qama biha itu mana ada melakukan. Al qa'im biha, yang melakukannya.
5: Tidak mendapat pahala,
1: iya,
5: tidak mendapat balasan dan tidak mendapat pahala.
1: Pahala. Baik, ganti silakan.

0: قال تعالى، قال تعالى وما أمروا إلا
1: وما
0: ليعبدوا
1: أمروا
0: إلا ليعبدوا الله مخلصين له
1: إلا
0: الدين.
1: ليعبدوا الله مفعول به يا لفظ الله itu object. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Apa arti wama umiru?
0: Dan tidaklah kalian diperintahkan.
1: Nah, mereka.
0: Ya,
1: amara.
0: Mereka.
1: Kalau umira. Umira, umira, umiru. Hum kan? Dan tidaklah mereka diperintahkan. Ya, kan?
0: Kecuali untuk
1: melainkan
0: beribadah.
1: Atau kecuali.
0: Beribadah kepada Allah.
1: Agar mereka beribadah.
0: Kepada Allah. Ya. Dengan mengikhlaskan.
1: Agar mereka beribadah Allah.
0: Dengan memurnikan.
1: Mukhlisina lahuddin.
0: Dengan memurnikan.
1: Dengan ikhlas.
0: Ikhlas.
1: Iya. Ikhlas apa? Dalam menjalankan agama lahu kepadanya. Ikhlas kepada Allah dalam menjalankan agama. Ya. Terus.
0: Suratul Bayyinah.
1: Naam. Al-Ayah Al-Khamis. Ayat kelima.
0: Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu bin niyati.
1: Bin niyat. Bersabda
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: innamal a'malu binniyat
0: sesungguhnya setiap
1: sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat
0: tergantung niatnya
1: sesungguhnya amal-amal itu
0: sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya
1: niatnya bin niat dengan niat.
0: Niatnya.
1: Dengan niat. Taib. Selanjutnya apa?
0: Akmil hadisa.
1: Akmil hadisa.
0: Sempurnakan hadis
1: ya,
0: ya Ahmad.
1: Lanjutkan hadis ini wahai Ahmad. Terus ganti.
2: Wa inna malikulim wa inna malikulim
1: wa inna malikulim ri'in
2: wa inna malikulim mana wa.
1: Nah. Dan sesungguhnya
2: bagi setiap orang yang
1: hanyalah inama itu hanyalah kan. Al-hasar. Sesungguhnya bagi setiap orang hanyalah apa yang dia
2: niatkan.
1: Niatkan. Mana wa apa yang dia niatkan.
2: Faman kanat.
1: Baik. Naam.
2: Faman kanat hijr
1: hijratuhu
2: ilallahi wa ila rasuli
1: wa ila rasuli
2: dan barang siapa yang hijrahnya karena
1: hijrahnya
2: Allah, karena Allah dan
1: mana hijrah hijrah pindahnya ya. Siapa yang hijrahnya itu pindahnya kepada Allah
2: wa hijratuhu ilallahi
1: dan kepada
2: wa ila
1: rasulnya
2: rasuli. Maka hijrahnya kepada Allah dan kepada rasulnya
1: jaid wa man kanat ikra
2: wa man kanat hijratuhu lidunya
1: lidunya yusibuha
2: aw imra'atin
1: yatazawwajuha
2: dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia dan wanita ingin menikahi wanita
1: iya wanita yang dia nikahi fahijratu ila ma hajara ilaihi
2: maka hijrahnya
1: kepada apa yang
2: dia
1: dia hijrahkan arti kepada apa yang dia niatkan ya kalau niatnya untuk mencari dunia dapatnya dunia kalau hijrahnya karena untuk menikahi wanita karena wanitanya hijrah maka wanita itu yang dia dapati itu maksud ila maha jara ilaihi kepada apa yang dia hijrahkan taib rawal bukhari wa muslim wa ahlus sunan
2: muslim
1: silakan yang lain
3: Ahsanta.
1: Naam, ya Ahmad. Mana ahsanta? Bagus.
3: Bagus. Bagus nah, ya
1: Anda
3: Ahmad.
1: Bagus ya Ahmad. Kamu bagus ya Ahmad. Iya.
3: Bagus ya Ahmad. Wa barakallahu fika.
1: Naam.
3: Semoga Allah memberkahimu. Haja huwa haja wal amru wal awalu.
1: Naam. Wal ahammu.
3: Wal
1: apanya?
3: Wal alham.
1: Nah, ini
3: perkara yang awal.
1: Pertama, ini
3: pertama,
1: perkara pertama. Wal aham dan paling penting.
3: Oh ya, dan paling penting.
1: Yang paling penting. Apa paling penting itu? Niat ikhlas kenal Allah. Jadi niat umrah itu karena Allah semata-mata. Bukan karena lainnya, bukan riya, bukan sum'ah. Ini perkara penting, wal aham dan paling penting. Penting. Baik, wal amr tsani?
3: Wal amr tsani la budda an yakuna zadu min kasbil halal.
1: Terjemahkan. Wal amr tsani
3: perkara dan, yang kedua.
1: Nah, jadi perkara kedua dan perkara kedua labut. Mana labut? Harus.
3: Harus.
1: Azad. Mana zad? Bekal. Labut an yakuna zadu.
3: Harus.
1: Bekal harus.
3: Berkam.
1: Dan labut itu harus ya. An yakuna zad. Bekal.
3: Bekam.
1: Ya. Min kasbil halal.
3: Dari.
1: Usaha halal.
3: Oh. Nah, dari usaha halal.
1: Iya. Bukan wala, usaha mencuri, bukan usaha menipu.
3: Wala min malil,
1: wala min malil haram.
3: Dan
1: bukan dari?
3: Bukan dari harta yang haram. Haram.
1: La itu bukan dan bukan dari harta haram. Baik.
3: Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna
1: mana liqauli Nabi? Dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: ya.
3: Innallaha thayyibun.
1: Iya.
3: Sesungguhnya Allah
1: baik.
3: Baik.
1: La yaqbalu
3: illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang thayyib.
1: Baik, ya.
3: Thayyib rawahu Muslim wa Ahmad.
1: Jayid.
3: Wa naktafi bihaja.
1: Iya. Dan kita cukupkan.
3: Oh, dan tidak dicukupkan ini.
1: Nah, kita cukupkan ini. Wa naktafi bihadza. Kita cukupkan ini.
3: Dan kita cukupkan ini. Wa sanuwasilu haja. Hadzal
1: mawdu'a ghadan.
3: Mawdu'a ghadan.
1: Insyaallah taala.
3: Insyaallah taala.
1: Apa artinya? Kita akan lanjutkan.
3: Kita ya. Akan lanjutkan.
1: Iya. Hadzal mawdu' masalah ini.
3: Asal haja mawdu' masalah ini.
1: Besok. Godan besok.
3: Kedon, insyaallah.
1: Insyaallah taala. Baik, kita kasih pemirsa Pak untuk menerjemahkan. Iya, silakan pemirsa untuk menerjemahkan.
4: Baik. Kemudian berikutnya dipersilakan kepada para pendengar maupun pemirsa untuk berlatih menerjemahkan hiwar di kesempatan malam hari ini. Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon, kami persilakan melalui nomor 021-823-6543. Naam, silakan. Taib. Ya, halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naam, tafadhali ya, Wa fiik barakallah.
5: Al-Ustadu, Assalamualaikum. At-Tullabu, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ahmad, Ya Ustad, Wa'atana bi'annaka satubayyinu lana manasikal umratil al-yawma. Wahai Ustad, Anda telah berjanji kepada kami bahwasanya Anda akan menjelaskan kepada kami manasik umrah pada hari ini.
1: Apa itu manasik umrah?
5: Manasik umrah.
1: Tata cara umrah.
5: Tata cara umrah.
1: Manasik tata cara.
5: Tata cara umrah. Al-Ustadu, sahih, benar. Wa na'inda wa'di. Dan saya akan memegang janji, akan menepati janji. Janji-janjiku.
1: Janjiku, nah.
5: Sa'ubayyinu lakum al-an. Dan saya akan menjelaskan kepada kalian sekarang. Fa'alaikum al-istima'u jayidan. Maka wajib atau kalian harus mendengarkan dengan baik. Sam'an wa ta'atan ya ustadu. Kami mendengar dan kami taat wahai ustad. Al-ustadu, innal umrata ibadatu. Sesungguhnya umrah itu adalah ibadah.
1: Yeah.
5: Wal ibadatu labuda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jal. Dan ibadah itu harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jal. La li ghairihi. Tidak karena selainnya. Wala ria'a wala sum'ata. Tidak ria dan tidak juga sum'ah. Wa illa fala tuqbalu wala lil qaimi biha jazaa'un wala thawabun. Dan juga
1: wa illa, jika tidak.
5: Jika tidak,
1: illa itu asalnya.
5: Dan jika tidak, maka tidak akan diterima dan bagi orang yang melaksanakan umroh, betul saja.
1: Ya, al-qa'im biha itu orang yang melaksanakannya, melaksanakan umroh.
5: Bagi orang melaksanakannya, jazaun tidak mendapat, tidak terima, tidak ada balasan, wala sawabun, dan tidak juga pahala.
1: Tidak orang mendapatkan,
5: tidak mendapatkan
1: balasan dan tidak
5: mendapatkan pahala.
1: Ya.
5: Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Allah berfirman dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, mereka menyembah Allah mukhlishina dengan ikhlas, lahud din, dan apa
1: ikhlas menjalankan agama karenanya, karena Allah.
5: Ikhlas menjalankan agamanya karena Allah.
1: Iya.
5: Suratul Bainah, surat Al-Bainah al-ayah al-khamisah di ayat 5. Wa qala nabiyuna, dan berkata nabi kami, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanyalah amal itu karena niat. Akmilil haditsa ya Ahmad, sempurnakan hadisnya wahai Ahmad. Wa innamal likulli mri'in ma nawa, dan setiap dan bagi sesungguhnya hanyalah bagi
1: setiap orang, imru'un itu adalah syakhsun,
5: dan bagi setiap orang itu apa yang
1: hanya apa yang dia
5: niatkan, hanya apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu illa Allahi wa illa rasuli, dan barang siapa hijrahnya karena Allah dan karena rasulnya, fa hijratuhu illa Allahi wa illa rasuli, dan maka hijrahnya adalah karena Allah dan karena rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa hijrahnya karena dunia apa yusibuha, apa
1: yang dia peroleh,
5: yusibuha awi mar'atin yatazawwajuha, atau wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ahlus sunan. Al-Ustadu ahsanta ya Ahmad, bagus Ahmad, wa barakallahu fika, dan semoga Allah berikan berkah kepadamu. Hadha huwal amrul awwalul wal ahammu, ini adalah perkara yang pertama, perkara yang pertama dan juga yang paling
1: dan yang terpenting.
5: Dan yang terpenting. Wal amru tsani, dan perkara yang kedua adalah la budda an yakuna zadu min kasbil halal. Harus memiliki bekal yang dari hasil usaha yang halal.
1: La budda an yakuna zadu, bekal harus
5: dan harus memiliki
1: bekal. Bukan, bekal harus dari usaha,
5: dan bekalnya harus dari usaha yang halal.
1: Halal, naam.
5: Wala min malil haram, dan bukan dari harta yang haram.
1: Iya.
5: Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Rawahu Muslim wa Ahmad. Wa naktafi bihada, kita cukupkan ini. Wa sanwasilu hadal mawdu'a hadan, dan kita akan sambung ini apa masalah ini lusa insyaallah.
1: Insyaallah
5: taala. Nah, syukran
1: ustaz. Afan. Ahsan. Wafik barakallah. Baik, ahsan. Secara umum bagus terjemahannya ya. Baik, sekarang kita masuk pada jumalul mufidah. Baik, nakraman. Saubayyinu manasikal hajj. Hayya. Hayya, iqra'u ma'i. Jumalul mufidah.
6: Jumalun
1: mufidah.
6: Jumalun mufidah.
1: Saubayyinu lak, saubayyinu manasikal hajj.
6: Saubayyinu manasikal hajj.
1: Saubayyinu manasikal hajj.
6: Saubayyinu manasikal hajj.
1: Uridu an ubayyina manasikal hajj.
6: Uridu an ubayyina manasikal hajj.
1: Lam ubayyin manasikal hajj.
6: Lam ubayyin manasikal haji.
1: Tu'addal ibadatu lillah.
6: Tu'addal ibadatu lillahi.
1: La budda an tu'addal ibadatu lillah.
6: La budda an tu'addal ibadatu lillah.
1: La tu'addal ibadatu ria'an.
6: La tu'addal ibadatu ria'an.
1: Al-Thalith. Yadu'ul abdu rabbahu. Yadu'ul abdu rabbahu. Lan yadu'ul muslimu ghairallah.
6: Lan yadu'ul muslimu ghairalil.
1: La tadu'u ghairallah.
6: La tadu'u ghairallah.
1: Naktafi bihadha at-ta'ami.
6: Naktafi bihadha at-ta'ami.
1: Lan naktafiya bihadha at-ta'ami.
6: Lan naktafiya bihadha at-ta'ami.
1: Lam naktafi bihadha at-ta'ami.
6: Lan naktafi bihadha
1: at-ta'ami. Al-muslimuna ya'buduna Allah.
6: المسلمون يعبدون الله
1: الكافرون لن يعبدوا الله
6: الكافرون لن يعبدوا الله
1: الكافرون لم يعبدوا الله
6: الكافرون لم يعبدوا الله
1: طيب واحد منكم يقرا تفضل
3: جمل
1: نعم هيا كروا جمل مفيدة هيا
3: جمل مفيدة
1: ارفع صوت انكر suaranya
6: سأبين مناسك الحج Uridu an ubayyina manasikal haji. Lam ubayyin manasikal haji. Tani tu'addal ibadatu lillahi. La budda an tu'addal ibadatu lillahi. La tu'addal ibadatu ria'an. Talith yad'ul abdu rabbahu. Dan yad'ul muslimu ghairallahi la tad'u ghairallahi rabbi naktafi bihadha at-ta'ami lan naktafiya bihadha at-ta'ami lam naktafi bihadha at-ta'ami Khamis al-muslimuna ya'buduna Allah. Al-kafiruna lan ya'budu Allah. Al-kafiruna lam ya'budu Allah.
1: Baik, akhir. Fadhal.
3: Jumalul mufidah. Saubay.
1: Naam.
3: Saubayyinu.
1: Mahlan, mahlan. Yang lain bisa mengikutin ya. Makin banyak, makin sering kita ulang-ulang, makin apa lidah itu terbiasa. Iya.
3: Saubayyinu manasikal haj. Uridu ayubayyina manasikal haj. Lam ubayyin manasikal haj. Tu'addal ibadatu lillah. La budda an tu'addal ibadatu lillah. La tu'addal ibadatu ria'an. Yad'u ibadatu rabbah. La yad'u al-muslimu khairallahi.
1: Ghaira. Ghaira. A'id.
3: La tad'u khairallah. Naktafi bihadat tu'am. Dan naktafiya bihadat tu'am. Dan naktafi bihadat tu'am. المسلمون يعبدون الله الكافرون لن يعبدوا الله الكافرون لم يعبدوا الله
1: نعم تفضل جمل مفيدة نعم
7: سأبين مناسك الحج
1: حج يا jangan panjang hanya ya Kalau al-hajj itu orangnya, Pak Haji, orangnya. Kalau al-hajju itu adalah perbuatannya, haji. Iya.
7: Sa'ubayyinu manasikal haji.
1: Hajj.
7: Hajj.
1: Nah, pendek kan? Nggak ada alif kan? So? Nah, sa'ubayyinu manasikal haji. Hayya, a'id barusan ya. Ulang kembali.
7: Sa'ubayyinu manasikal haji.
1: Iya.
7: Uridu an ubayyinu manasikal haji.
1: Naam, uridu an ubayyina. Perhatikan uridu, baik, ada an.
7: Uridu an ubayyina manasikal hajj. Lam ubayyin manasikal hajj. Tu'addal ibadatu lillah. La budda an tu'addal ibadatu lillah. La tu'addal ibadatu riya'an. Yad'u
1: al-abd, yad'u al-abdu.
7: Yad'u abdul.
1: Yad'u al-abdu. Yad'u al-abdu.
7: Abdu.
1: Abdu, sah? Al-abdu. Hamba. Yad'u al-abdu.
7: Yad'u al-abdu rabbah. Lan yad'u al-muslimu ghairullahi. لا تدعوا غير الله نكتفي بهذا الطعام لن نكتفي بهذا الطعام لم نكتفي بهذا الطعام
1: بهذا الطعام نعم لا يتغير طيب نعم هيا أكمل لنجركن
7: المسلمون يعبدون الله الكافرون لن يعبدوا الله الكافرون لم يعبدوا الله
1: نعم تفضل آخر silakan
3: Jumlatun mufidatun.
1: Jumalun. Bukan jumlatun ya. Jumalun. Jamak daripada jumlah. Plural ya. Jumalun mufidah.
3: Jumalun mufidatun. Saubayyinu manasikal haji. Uridu an ubayyina manasikal haji. Lam ubayyin manasikal haji. Tu'addal ibadatu lillah.
1: Langsung pada lam ya.
3: Tu'addal ibadatu lillah. Labudda an tu'addal ibadatu lillah. La tu'addal ibadatu riya'an. Yad'ul abdu rabbah. Lan yad'ul muslimu ghairullah.
1: Ghairah. Ya.
3: Lan yad'wal muslimu ghairallah. La tad'u ghairallah. Naktafi bihajat ta'am. Lan naktafiya bihajat ta'am. Lam naktafi bihajat ta'am. Al-Muslimuna ya'buduna Allah. Al-Kafiruna lan ya'budu Allah. Al-Kafiruna lam ya'budu Allah.
1: Baik, Ahsan, fadal.
2: Jumalun mufidah. Al-awal, saubayyinu manasikal haji. Uridu an ubayyina manasikal haji. Lam ubayyin manasikal hajj. Athani tu'addal ibadatullah.
1: A'id ulang lagi. Lillah kan? Tidak ada alif di situ.
2: Tu'addal ibadatullah. Labudda an tu'addal ibadatullah. La tu'addal ibadatu ria'an. Salit yad'ul 'abdu rabbah. Lan yad'ul muslimu ghairallah. La tad'u ghairallah. Rabbi naktafi bihadzal ta'am. Lan naktafi bihadzal ta'am. Lam naktafi bihadzal ta'am. Al-khamis al-muslimuna ya'buduna Allah. Al-kafiruna lan ya'budu Allah. Al-kafiruna lam ya'budu Allah.
1: Baik, ahsan tu. Mungkin nak khud wahid ya, muslimin. Kita dari para pendengar ya, pemirsa, satu orang. Baik, bagi penutup.
4: Nah, silakan. Kami persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin membaca pada Jumalun Mufidatun pada halaman ke-14. Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon ke nomor 021-823-6543. Dan tentunya Anda yang tidak memiliki kitab atau buku panduan di rumah, kami akan tayangkan di layar kaca Anda. Baik, kita angkat di 021-823-6543. Silakan. Halo. Nam terputus. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin turut berlatih membaca pada bimbingan bahasa Arab untuk pemula di kesempatan malam hari ini, silakan Anda dapat terhubung melalui layanan lain telepon kami di 021-823-6543. Nam, silakan. Ya, kita angkat kembali. Halo.
8: Assalamualaikum.
4: Nah.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, silakan. Sudah muncul belum?
8: Sudah. Nah. Jumalun mutjah. Awalan. Saubayinu manasikal hajj.
1: Iya.
8: Uridu an ubayina manasikal hajj. Lampu bayi manasika haj. Kalian. Tu ada ibadah tu lillah.
1: Iya.
8: Lah budaan tu ada ibadah tu lillah. Lah tu ada ibadah tu riaan. Salisan. Ya da'ul abdu rabbahu.
1: Ya da'ul abdu.
8: Ya da'ul abdu rabbahu.
1: Iya.
8: Lah ya da'ul muslimu wairallah.
1: Naam.
8: Lah atau wairallah wabian naktafi hadza
1: bi ta'am. Naktafi bihadza, naktafi bihadza ada naktafi, banyak
8: naktafi bihadza ta'am lam naktafi ya bihadza ta'am lam naktafi hadza ta'am bihadza ta'am khamisan al-muslimuna ya'buduna Allah al-kafiruna lam ya'budu Allah. Al-kafiruna lam ya'budu lam ya'budu Allah.
1: Ahsan, barakallahu fiik.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
8: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya nuwasil dari sana fil usbul qadimah. Kita lanjutkan pekan depan, yaitu silakan antum menterjemahkan ini ya. Insyaallah mudah. Nanti baru masuk kepada qawaid nahwu, kemudian kita lihat jumlah fidanya berdasarkan kaidah nahwu. Setelah itu baru masuk pada tadribat latihan. Baik. Natfidah kepada.
4: Nah, Ustaz. Para pendengar maupun pemirsa, demikian pelajaran kita di malam hari ini dari pembahasan lisan Arabi pada program kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan dapat berjumpa kembali tentunya pada program kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka kami juga ucapkan pula terima kasih atas kebersamaan Anda para pendengar maupun pemirsa di rumah, baik juga para ikhwah yang hadir pula di Masjid Al-Barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
10: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
11: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
10: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
12: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
13: ilmu yang terpuji,
14: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
12: dan Sunnah.
10: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
15: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
9: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
16: Qala Rasul
17: sallallahu alaihi wasallam
18: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
9: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka

Wilujeng Wangi Pamirsa Kaum Dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun 'ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun 'ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
2: Yahdillahu linuri man yasha.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang kan cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: لما تنغيم كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labisna yauman aw ba'd yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya disana sampaikan bahwasannya, kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai. Ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kalla, sekali-sekali tidak.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di kebersamaan malam ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita dengan ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah sekiranya kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah nikmat itu. Namun jika kalian kufur, maka sungguhnya siksaku sangat pedih. Semoga kita semua, para pendengar di Roja, dimanapun antum berada, semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat yang khusus, nikmat yang spesial yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, wa nikmatus sunnah, ni'matul afiyah fid dunia wal akhirah. Semoga dapat kita pertahankan nikmat ini hingga ajal menjemput kita kelak. Wallahu a'lam bishawab. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar di Roja, dimanapun antum semua berada, insyaAllah hari ini dan ke depan nanti, kita akan memulai kajian acara yaitu berkaitan dengan Baituna. Pada malam hari dan seterusnya insyaAllah saya akan membacakan satu kitab yang berjudul Al-Unful Usra atau Al-Unful Usari, yang ditulis oleh Syekh Abu Hamzah Abdul Latif Al-Ghamidi. Buku ini diterbitkan oleh Kindah Lil I'lam Wan Nasr Jeddah di tahun 2008 Masehi. atau 1429 Hijriah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Stop KDRT atau Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga, membuang prahara kekerasan di rumah kita dengan kembali kepada tuntunan Islam. Dan kitab ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Dan buku yang saya bacakan cetakan pertama pada bulan November 2010 Masehi atau 1431 Hijriah. Inilah kitab yang insya Allah akan kita bahas pada hari dan selanjutnya. Semoga harapan kita semua memberikan manfaat bagi kita untuk lebih mawas diri, lebih berhati-hati, lebih bersahaja dalam menimba rumah tangga kita masing-masing. Pada mukaddimah kitab ini disampaikan oleh penulis pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau menyatakan kesaksiannya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan Allah Subhanahu wa taala ia lebih dekat kepada kita daripada urat leher, dan dia maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian musannif mengatakan, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, penyandang kedudukan terpuji, pemilik telaga yang didatangi, dan panji yang dikibarkan. Amma ba'du, adapun sudah itu adalah ibarat badai yang memporak-porandakan gunung berapi yang menggelegak, gempa bumi yang mengguncangkan, api yang menghanguskan, dan air bah yang menghanyutkan. Begitulah kiranya bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menghantam keluarga langsung.

penglihatnya berdecak kagum. Padahal di balik itu semua, yang hanya adalah kerusakan. Manakala rumah tangga telah diselimuti dengan kekerasan, maka seorang suami berubah menjadi algojo, seorang ayah menjadi sipir, anak laki-laki menjadi sasaran kekesalan, anak perempuan menjadi korban penderitaan. Kerabat menjadi seperti kalajengking yang siap menyengat, atau ular yang siap mematuk, sementara istri menjadi singa betina liar yang mencakar dan menggigit dengan buas. Kehidupan buruk macam apa yang telah yang lebih celaka dari kehidupan yang seperti ini? Ketenangan seperti apa bila mana rumah dikuasai oleh kekerasan serta kebengisan, dihuni oleh orang-orang yang bengis dan kejam? Kebahagiaan seperti apa dalam keluarga yang anggotanya saling bertikai dan bertengkar, padahal dulunya mereka saling bertatap muka, lalu saling membelakangi? Kenikmatan hidup macam apa yang hanya berisi duka cita, kesedihan, dan dinangan air mata? Hubungan seperti apa yang dijalin dengan orang yang tidak memiliki kasih sayang? Ikatan seperti apa yang terjalin dengan orang yang tidak memiliki kelembutan? Atau hubungan seperti apa yang terjalin dengan orang yang tidak mengetahui nikmatnya memberi maaf, saling tenggang rasa, kelembutan, dan keramahan? Sungguh, ini adalah merupakan kehidupan di mana orang yang menjalinnya lebih mirip disebut sebagai tahanan seumur hidup, yang dibebani dengan berbagai kewajiban yang menyiksa di antara cakar dan taring binatang buas yang kejam. Begitulah nasib orang-orang malang yang menjadi kekerasan rumah tangga. Mereka adalah orang-orang malang yang berjalan di muka bumi, orang-orang merana yang menderita karena hidup yang menyedihkan, orang-orang sengsara yang mengenyam penderitaan dan mereguk pahitnya kehidupan. Sebab kesedihan yang mereka kenyam justru berasal dari orang-orang yang mereka kasihi. Luka yang mereka alami malah merupakan ulah karib kerabat mereka sendiri. Kejahatan yang dilakukan orang asing memang sebuah bencana. Namun kejahatan yang dilakukan oleh kerabat lebih besar petakanya. Kepada siapa orang-orang yang malang ini hendaklah kembali? Hendak kembali? Kepada siapa mereka akan minta tolong? Kepada siapa mereka akan mengadu? Sementara pintu rumah orang-orang terkasih mereka telah terkunci di depan mata mereka. Jalan-jalan menuju rumah kerabat mereka telah tertutup. Tidak ada yang tersisa buat mereka selain pintu rumah Allah yang tidak pernah terkunci. Kapan aku berharap sembuh dari sakit di satu hari? Yaitu ketika orang-orang yang menyakitiku menjadi tabibku. Sungguh hatiku merasa pilu mengetahui adanya jaringan yang kacau, hubungan yang mati, interaksi yang gersang, serta jiwa-jiwa pendendam yang muncul di antara para kerabat dalam rumah-rumah tangga mereka. Maka aku pun berkata, tidak ada gunanya rumah yang saling berdekatan jika di antara hati penghuninya tidak terjadi perasaan saling dekat. Ya Allah, betapa banyak hati yang lara, jiwa yang menderita, nurani yang terluka, perasaan tersiksa yang mengakibatkan duka cita yang berkepanjangan, dan kesedihan yang tiada berkesudahan. Derai air mata tidak pernah berhenti mengalir, pelupuk mata tak pernah terpejam, dan jiwa tidak pernah merasa damai. Akhirnya mereka menjadi orang-orang linglung, tak punya penuntun, orang-orang dirundung kesedihan tanpa pelipur, dan insan yang terluka tanpa penyembuh. Saya juga menyaksikan kezaliman yang lalim, kejahatan yang kejam, dan kekerasan yang tidak terbayangkan muncul di antara perilaku-perilaku kasar, pergaulan yang buruk, serta berbagai penindasan keji yang benar-benar mengherankan. Ironisnya, semua ini justru terjadi antara orang-orang yang tinggal di bawah satu atap dan dikumpulkan oleh dinding-dinding rumah yang sama. Sesungguhnya orang yang tidak pernah merasa was-was, orang yang tidak merasa was-was dengan kemarahan kaumnya, dan tidak menjaga karib kerabatnya adalah orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mereka yang dizalimi ini menjalani hidupnya dengan kesusahan, penderitaan, kesempitan,
kesulitan dan

0: himpitan hingga suasananya mengubah sebagian mereka menjadi manusia yang memiliki angan yang muluk-muluk, berusaha menghilangkan semangat, merusak diri, bahkan ingin menghabisi nyawanya dengan segala cara. Terkadang orang yang kalah mau bersabar meskipun tersiksa, sebagaimana orang yang sangat kehausan merasa putus asa dari nikmatnya minuman. Tidak heran bila kita melihat kekerasan dalam rumah tangga telah mencengkram para anggota keluarga yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Ganjaran seperti apa yang mereka harapkan dan balasan seperti apa yang mereka inginkan. Namun, yang menyayat hati dan menyakiti nurani dan mendatangkan duka cita yang menyukakan adalah yang sering kita saksikan depan mata kita, yaitu berbagai kondisi yang mengejutkan, menyakitkan, hina dan tercela, seperti sikap semena-mena, memperbudak, aniaya, lalim, zalim, brutal, ingkar, tidak mensyukuri nikmat, sewenang-wenang, dan dendam di antara orang-orang yang beriman kepada hari berbangkit, membenarkan adanya hari pembalasan, meyakini adanya hisab, siksa, kebaikan dan kejahatan. Namun keimanan seperti apa yang tidak bisa menghalangi pemiliknya dari perbuatan zalim? Keyakinan seperti apa yang tidak bisa membendung perbuatan lalimnya? Dan kebenaran seperti apa yang tidak bisa menahan kesewenang-wenangan? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, wasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manaha Allah anhu. Muslim sejati adalah yang kaum muslimin lainnya selamat dari lidahnya dan tangannya. Dan yang disebut muhajir yaitu orang-orang yang meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Muslim sejati adalah yang kaum muslimin lainnya selamat dari lidah dan tangannya. Dan mukmin sejati yaitu yang manusia merasa aman atas darah dan harta mereka dari dirinya. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Sahihul Jami' juz yang pertama nomor 1166. Dari Fadalah bin Ubaid, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muhajiru man hajar al-khataya wal-dhunuba. Mu'min sejati yaitu yang manusia merasa aman atas harta dan jiwa mereka dari dirinya. Dan yang disebut muhajir adalah orang-orang yang meninggalkan semua kesalahan dan dosa. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Silsilah As-Sahihah juz yang kedua halaman 89. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalun nasi mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah, thumma mu'minun fi syi'bin minasy syi'abi yattaqillaha wa yad'un nasa min syarrihi. Sebaik-baik manusia adalah mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Kemudian mukmin yang tinggal di suatu bukit, ia bertakwa kepada Allah dan meninggalkan orang banyak agar mereka terhindar dari kejahatannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takuffu syarraka 'anil nasi fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsika. Tahanlah kejahatanmu, jangan sampai mengganggu orang lain, karena sungguhnya hal itu menjadi sedekah darimu kepada dirimu sendiri. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para pendengar Radio Roja, dimanapun antum berada, Kadangkala seorang mukmin diajak oleh jiwa amarah bisu untuk melakukan balas dendam, menggoyahkannya untuk melakukan tindak kekerasan dan kejahatan, serta menghiasinya untuk bertindak semena-mena terhadap sebagian orang. Akan tetapi semua itu bisa dibendung oleh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicegah oleh keyakinannya bahwasanya ia akan menuai balasan pada hari pemutusan perkara, dan dihalangi oleh ketakutannya terhadap siksa api neraka antara dirinya dengan kecenderungan jiwa dan hawa nafsunya. Dari sinilah api fitnah menjadi padam, badai dendam menjadi reda, dan keimanannya dapat menghilangkan angkara murka dari dalam dadanya. Rasulullah SAW bersabda dari Mu'adz bin Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, "Man qadhama ghaidan wa huwa yastati'u ay yunaffidahu da'ahu Allah yawm al-qiyamati 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'." Barang siapa sanggup menahan amarahnya padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di atas semua makhluknya dan memberinya pilihan untuk memilih bidadari semaunya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dan juga dari Imam Ibnu Majah. Pada hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dari Umar, dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu wa man kadzama ghaidhahu walau syaa ayyumdiyahu amda'u mala Allahu qalbahu ridan yaumal qiyamah." Barang siapa mampu menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Dan barang siapa mampu memendam murkanya, padahal kalau mau ia bisa saja melampiaskannya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan memenuhi hatinya dengan kepuasannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan juga Al-Imam Tabrani, dan hadis ini sahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib juz yang ketiga, hadis nomor 359. Pada hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, telah bersabda Rasulullah SAW, "Ma min juz'atin a'zamu ajran 'indallahi min jur'atin ghaidhin kadzamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah." Tiada suatu tegukan yang lebih besar ganjarannya di sisi Allah daripada tegukan amarah yang ditahan seorang hamba karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Imam Ibnu Majah dan disahihkan Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib juz yang ketiga, hadis nomor 30. Pada dasarnya seorang muslim itu berperangai lemah lembut, menginginkan kemudahan, berjiwa tenang, halus perasaannya, memiliki kesadaran nurani. Di antara tulang rusuknya ia menyimpan hati yang lembut serta kasih sayang kepada setiap kerabat dan muslim lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ahlul jannati thalathatun, dhu sultanin muqsitun muwaffaqun, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi di kulli dhi qurba wa muslimin, wa afifun muta'affifun dhu iyalin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, penduduk surga ada tiga golongan. Yang pertama adalah penguasa yang adil dan murah hati. Yang kedua, orang yang menyayangi dan berhati lembut kepada setiap kerabat serta muslim lainnya. Yang ketiga, orang yang memelihara diri, tidak minta-minta padahal ia sangat miskin. Pada kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi aniyatun min ahli al-ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadis salihin wa habbuha ilaihi al-yanuha wa araqquha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki bejana-bejana dari makhluk yang ada di bumi, dan bejana-bejana Rabb kalian adalah hati para hambanya yang saleh. Sedangkan hati yang paling dicintainya adalah hati yang paling lembut dan santun. Hadis riwayat Imam Tabrani dan disahihkan Imam Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami' nomor 363. Dari Jabir dan Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi an-nar ghada? Ala kulli hayyin qaribin sahlin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan siapa orang yang terhalang dari api neraka besok?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan siapa orang yang terhalang dari api neraka besok?" Ala kulli hayyin qaribin sahlin, yaitu setiap orang yang lemah, akrab dan mudah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan Imam Albani dalam kitab Sahihul Jami' juz yang pertama nomor 438. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minuna hayyinuna layyinuna. Mathal jamil alif alladhi in qidan qada wa in siqan saqa wa in annakhtahu ala sakhratin istanakha." Orang-orang mukmin adalah insan yang ramah. Orang-orang mukmin adalah insan yang ramah dan lemah lembut. Laksana unta yang dituntun dengan tali kekang. Jika dituntun, maka ia menuruti. Bila digiring, ia berjalan berurutan. Dan jika kamu menderumkannya di atas sebuah batu, maka ia pun menderum. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Ukhairi dan Ad-Du'afa dan disahihkan Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah juz yang kedua nomor 646. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmal mu'minina imana, ahasinuhum akhlaqa, al-muwatti'una aknafa, alladhina ya'lifuna wa yu'lafuna, wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, berlapang dada, serta bersahabat dan disahabati, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau bersahabat dan tidak disahabati. Pada kesempatan yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna habbakum ilayya ahasinukum akhlaqa, almuwatti'una aknafa, alladhina ya'lafuna wa yu'lafun." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, berlapang dada, serta yang bersahabat dan disahabati. Hadis riwayat Imam Tabrani disahihkan Imam Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tahrib wa At-Tarhib juz yang ketiga nomor 13. Adapun orang-orang yang kasar, orang yang bengis dan keras, orang-orang yang jahat, mereka biasanya adalah orang yang lemah iman, minim keyakinan dan tipis pengetahuan agamanya. Jika ia bertengkar, mereka menipu. Bila memiliki, mereka memperbudak. Jika berkuasa, mereka sombong. Apabila memiliki kekuatan, mereka memaksa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu an, "Arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kana fihi khaslatun min hunna kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha. Idza haddatha kadzaba, wa idza wada akhlafa, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Empat perkara bila terdapat pada diri seseorang, maka ia benar-benar orang munafik. Dan barang siapa yang ada pada dirinya satu sifat tersebut, maka dalam dirinya terdapat sifat kemunafikan sampai ia meninggalkannya. Yaitu, jika ia berkata, maka ia berdusta. Apabila ia berjanji, maka ia mengingkari janjinya. Bila berjanji, ia berkhianat. Dan jika bertengkar, ia pun berbohong. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para pendengar Radio Roja, dimanapun antum berada, sesungguhnya neraka Hamiyah hanya diciptakan untuk melelehkan hati-hati yang keras, merendahkan jiwa-jiwa yang congkak, dan menghinakan ruh-ruh yang sombong. Celakalah mereka dikarenakan apa yang telah mereka usahakan, dan celakalah mereka atas dosa yang diperbuat oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi ahli jannah? Ala unabbi'ukum bi ahli jannah? Kullu da'ifin mutada'ifin. Ala unabbi'ukum bi ahli nar? Kullu utullin jawadin mustakbirin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga? Yaitu setiap orang lemah lagi dipandang lemah. Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir dan sombong." Hadis sahih riwayat Muslim. Pada kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi ahli jannah? Ala unabbi'ukum bi ahli jannah? Ad-du'afa'ul mazlumun. Ala unabbi'ukum bi ahli nar? Kullu syadidin ja'zari. Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga? Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga? Yaitu orang-orang lemah yang dizalimi. Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka? Yaitu orang-orang yang keras dan kasar." Orang-orang yang keras dan kasar. Hadis riwayat Imam At-Tayalisi dan Ahmad. Dan disahihkan hadisnya oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yabghadu kulla ja'zari. Jawadin sakhabin. Fil aswaki jifatun bil layli. Himarun bin nahari. Alimun bid dunya. Jahilun bil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar lagi angkuh, rakus lagi kikir, suka gaduh di pasar, seperti bangkai di malam hari, seperti keledai pada siang hari, lihai dalam masalah dunia namun jahil dalam masalah akhirat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam sunannya dan disahihkan Imam Al-Albani kitab Silsilah As-Sahihah dan juga Sahih Al-Jami'. Para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, siapapun yang memperhatikan kondisi umat manusia bisa merasakan suatu cacat dengan tangannya dan bisa melihat kekeliruan dengan matanya mengenai pergaulan sebagian mereka dengan sebagian lainnya. Bagaimana silih bergantinya terjadi berbagai tindakan kekerasan dan kekejaman. Tidak ada kebaikan apapun pada orang dekat, namun ia tidak sayang. Boleh jadi kebaikan itu bisa diraih dengan orang jauh yang sayang. Apabila kekerabatan mempersembahkan kasih sayang, maka terimalah ia dengan telapak tangan yang terbuka. Siapapun yang menyelami hiruk-pikuk problematika rumah tangga, niscaya ia terpaksa tidak hanya sekali menggaruk kuping dan menggosok matanya hingga yakin bahwa apa yang ia saksikan dengan kedua matanya itu benar-benar terjadi. Bukan film kekerasan yang menakutkan, bukan pula dongeng horor beberapa orang menyengsarakan dan yang lainnya disengsarakan oleh mereka. Dan Allah membahagiakan suatu kaum melalui kaum yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga kita dari segala tindakan-tindakan yang tidak diridhoinya. Wallahu alam.
1: Para pendengar roja dimanapun Anda berada, demikian telah sama-sama kita simak sebuah uraian nasihat yang merupakan pengantar dari pertemuan kita di malam hari ini dalam acara kita yaitu Baituna, pembahasan seputar permasalahan problema kaum muslimin dalam keluarganya bersama Al-Ustaz Firdaus Sanusi Hafizahullahu Ta'ala. Para pendengar dimanapun Anda berada, setelah ini insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda bisa ikut berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543, atau Anda juga bisa melalui telepon langsung di nomor 021-823-6543. Namun sebelumnya kami ingatkan bagi Anda yang hendak mengkonsultasikan permasalahannya, hendaklah merahasiakan identitas pribadinya atau menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Baiklah para pendengar, untuk selanjutnya Ustaz, kita akan langsung masuk sesi tanya jawab.
0: Silakan.
1: Saya akan angkat dulu pertanyaan melalui pesan singkat ini Ustaz, dari Bapak Arsad di Ciledug. Ustaz, bolehkah seorang muslim menceritakan masalah dia kepada saudaranya? Dan apakah ini termasuk mengeluh Ustaz? Dan bukankah mengeluh itu termasuk tidak diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Iya, pada prinsipnya masalah rumah tangga itulah masalah pribadi yang tidak boleh diceritakan oleh siapapun. Oleh karena itulah maka sepatutnya segala masalah yang terjadi dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak, baik oleh suami maupun oleh istri. Sering saya sampaikan di mana-mana bahwa sungguhnya dalam rumah tangga harus dibangun satu asas yang sangat fundamental, yang sangat berharga, yaitu musyawarah. Wa amruhum shura bainahum. Urusan mereka hendaklah dimusyawarahkan di antara mereka. Adanya sikap transparansi, keterbukaan. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Karena jika sudah berrahasiaan, tentu akan terjadi kebohongan-kebohongan. Nah, ini yang harus kita bangun dalam rumah tangga kita. Jadi pada intinya adalah, apapun aib dalam rumah tangga itu harus kita tutup serapat-rapatnya. Kita selesaikan. Namun, jika memang sudah tidak bisa diatasi dengan baik, boleh kita mengadukan ihwal kita. Poin-poin tertentu saja kita sampaikan kepada orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perkara yang ada dalam rumah tangga kita tersebut. Jadi kita sampaikan misalnya kepada seorang ustaz ya, yang berpengalaman, yang sudah lama berkecimpung dalam kehidupan rumah tangga, dan kita lihat bahwa dia orang yang alim ya, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan rumah tangganya, maka kita boleh sampaikan kepadanya untuk menyelesaikan atau mengklarifikasi atau menyudahi perkara-perkara atau petaka-petaka yang terjadi dalam rumah tangganya tersebut ya, menjadi mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangganya itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, mudah-mudahan sudah jelas bagi Pak Arsad yeah. dan juga bagi pendengar lain yang menyimak kita Ustaz di malam yeah. hari ini. Untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon, sudah tersambung kita dengan seorang bapak di Bekasi, silakan pak.
2: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mau menanyakan, alhamdulillah kami sudah berkeluarga. Terus kemudian sudah
0: berapa tahun pak keluarganya?
2: Belum ada setahun. Kemudian sedang mengandung.
0: Alhamdulillah.
2: Ingin saya tanyakan bagaimana mungkin tuntunan Rasulullah saat sedang hamil, apakah ada ibadah apa, terus Dan kan mungkin ada yang 4 bulanan ataupun 7 bulan dan tidak melaksanakan. Tapi kalau orang tua mengadakan, kita membantu bagaimana? Itu aja yang mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih, Pak Ustadz.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini tasabbuh lil kufar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengamalkan, tidak pernah melakukannya. Begitu juga dengan para sahabat-sahabatnya dan serta para imatul huda, mereka enggak pernah melakukan hal yang demikian. Ya, kita tahu bahwa itu merupakan tradisi yang datang dari luar Islam. Ya, sedangkan dalam Islam ini tentunya kita harus berpedoman kepada sabda Rasulullah SAW, "Man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amal yang tidak ada contohnya dariku, ya, tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW, maka amal itu akan tertolak, gitu. Oleh karena itulah, maka bagi antum yang isinya sedang hamil 7 bulan atau mungkin berapa bulan, ya, itu tidak ada yang namanya upacara-upacara selamatan. Semuanya itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaiknya tidak kita lakukan. Adapun misalnya orang tua kita melakukannya, ya, kita tidak boleh berpartisipasi. Tidak boleh ikut campur, tidak boleh apa, bahkan kita harus ingatkan orang tua kita, ya, supaya tidak melakukan hal yang demikian. Nah, ini harus kita mulai, ya. Dalam hal ini harus kita memulai bagaimana kita berusaha untuk membersihkan hal-hal yang memang tidak pernah ada tuntunannya dari agama, supaya apa, supaya anak kita nantinya punya pun juga akan bersih, insya Allah akan bisa mudah kita bimbing, kita tuntun untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah kelak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Berarti untuk tahap awal harus ada upaya untuk menyampaikan, ya, ya,
0: betul,
1: kepada
0: ada
1: orang
0: usaha
1: tuanya.
0: Ya, tapi tentunya dengan cara-cara yang lemah lembut, cara-cara yang ramah, yang baik, ya.
1: Baik.
0: Iya.
1: Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat lagi pertanyaan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Cileungsi, Ustadz. Beliau ingin bertanya mengenai menghadapi suami yang galak, katanya, Ustadz. Yang kata-katanya bengis, wataknya keras, bahkan tidak mau bersilaturahim dengan keluarga dari sang istri. Dan dengan kondisi ini, penanya ini merasa sangat menderita dan putus asa, Ustaz. Bagaimana ini solusinya, Ustaz?
0: Ya, bagi istri-istri yang menghadapi suami seperti itu, yang pertama kita ingatkan, ya, ingatkan mereka dengan tentunya sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti yang dibacakan tadi. Cukup banyak sudah hadis-hadis yang dibacakan tentang bagaimana akhir kesudahan atau apa akibat yang akan mereka alami manakala mereka bersikap demikian, ya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, kepada istrinya, ya. Seperti Rasulullah SAW sampaikan, tadi disampaikan, ya, "Man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu, ya, wa man kazama ghaidahu walau syaa'a ayyumdiyahu amdahu mal Allah qalbahu ridan yaumil qiyamah." Ini kan satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Barang siapa mampu menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Dan barang siapa mampu memendam murkanya, padahal kalau ia mau, ia bisa saja melampiaskannya, maka pada hari kiamat kelak akan memenuhi hatinya dengan kepuasan. Dan juga hadis-hadis yang lain, ya. Dan akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang mereka tidak mampu menahan amarahnya tersebut, tentu mereka akan merasakan bagaimana akhir kesudahannya kelak di hari kiamat, di mana Rasul pernah mengatakan, "Ala unabbi'ukum bi ahli jannati kullu du'ifin mutada'ifin. Ala unabbi'ukum bi ahli nar kullu utulin jawazin mustakbirin." Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga, kata Rasulullah, yaitu setiap orang lemah lagi dipandang lemah. Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir dan sombong, ya. Jadi ini harus diingat baik-baik ini. Kemudian juga Rasul bersabda di hadis yang lain, innallaha yabghadu kulla ja'dhariyyin jawazin sahabin fil aswaqi jifatun bil laili himarun bin nahari alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar lagi angkuh, rakus lagi kikir, suka gaduh di pasar, seperti bangkai di malam hari, seperti keledai pada siang hari. Lihai dalam masalah dunia, namun jahil dalam masalah akhirat. Ini saya kira cukuplah bagi kita untuk bisa menahan diri kita dari segala amarah yang ada, dari meluapkan emosi kita yang berlebih-lebihan. Ya, kita berkata-kata yang keji dan kasar, melakukan tindakan-tindakan yang bengis, yang kejam kepada orang-orang yang dalam rumah kita, kepada istri kita dan lainnya. Tentunya kita harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang demikian. Adapun kalau suami kita seperti itu, ya kita berdoa kepada Allah. Kita ingatkan dengan hadis, habis itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami kita itu menjadi orang yang lemah lembut, ya, orang yang mau beribadah, mau menjadi orang yang saleh, ya, mau bersikap yang baik kepada keluarganya, ya, tidak berkata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Itu upaya yang bisa kita kerjakan. Namun sebagai istri kita harus bersabar, berlapang dada atas semua sikap-sikapnya, dan juga ya doakan kebaikan, jangan doakan keburukan untuk suami kita, itu yang paling penting. Doakan kebaikan baginya, ya. Anti sebagai orang yang terzalimi, kalau anti berdoa, insya Allah makbul doa anti. Namun sekali lagi doakan kebaikan, jangan doakan keburukan. Kasihan baginya nanti di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, mudah-mudahan jelas untuk penanya dan semoga diberikan kemudahan nih saat bagi suaminya untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam sesi tanya jawab bersama Al-Ustadz Firdaus Sanusi Hafizullah Ta'ala dalam acara kita Baituna, pembahasan seputar keluarga kaum muslimin, dan sudah menunggu hamba Allah di Bekasi. Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya dan keluarga saya sering dipitnah, baik melalui SMS, istri saya dan saya pribadi sering ada berpuluh-puluh kali aja. Tapi sengaja saya tidak mau balas, karena nantinya akan menjadi jadi. Nah, berdosakah saya dengan tidak memperingatkan dia bahwa menggunjing keluarga orang lain itu dosa? Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memperingatkan orang untuk tidak melakukan satu dosa itu satu hal yang patut untuk kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbihi wa hiya adhaful iman. Jika kalian melihat satu kemungkaran, ya maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuatan kalian, dengan tangan kalian. Jika tidak mampu, maka dengan lisan kalian. Artinya dengan memberikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang berharga. Ya. Jika juga tidak mampu, maka dengan hati. Ya. Namun, hal ini adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Nah, bukan kita diamkan, bukan kita biarkan. Kita berusaha untuk mengingatkannya tentunya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang lemah lembut. Ya. Adapun ketika kita sudah peringatkan, kita sudah ingatkan, kita sudah nasihati, tetap juga dia melakukan hal itu, maka kita pulangkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ketika ada orang memfitnah kita, memfitnah keluarga kita, ketahuilah bahwa itu insyaallah sebagai kafarat bagi dosa-dosa yang kita kerjakan di antaranya itu. Ya. Jadi ketika orang menggunjing kita, membicarakan kita, memfitnah kita, ya alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita akan berkurang dosa kita. Ya, karena kita bukan manusia yang maksum, kita banyak salah, kita banyak dosa, ya. Mudah-mudahan orang berbuat demikian kepada kita, ya, mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan, gitu. Ya, insyaallah begitu. Jadi kita enggak usah cemas, enggak usah takut, enggak usah gundah menghadapi sikap-sikap yang demikian. Ya, segala sesuatu yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang terbaik memberikan penilaian adalah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya nggak ada masalah. Anggap aja itu bukan satu masalah gitu. Dianggap sebagai bukan satu masalah yang bisa mengurangi aktivitas kita segala macam. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Allah Maha tahu apa semua sikap kita. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan. Nggak usah khawatir, ya. Kita selalu adukan semua persoalan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi walaupun orang itu suka menggunjing kita, ya, memfitnah kita berulang-ulang berpuluh-puluh kali, bahkan berratus kali, enggak ada masalah buat kita. Kita berjalan terus, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan redonya. Itu yang kita harapkan, yang kita utamakan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan adalah reda Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Ya, di dunia maupun di akhirat nanti, itu yang paling utama sudah. Ya. Jadi kita enggak usah khawatir dengan manusia, ya, enggak usah takut dengan manusia. Ya, kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap pada manusia, kata Imam Syafi'i, ridan nas ghayatun la tudrak. Ya, kalau kita berharap pada manusia, menginginkan ridha manusia, kita enggak akan pernah dapat apa-apa. Tapi kalau kita selalu menyandarkan diri kita kepada Allah, ya, kita memulangkan, mengadukan hal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap akan redanya, insya Allah Allah akan berikan kepada kita, ya, tidak hanya sebatas di dunia saja, tetapi juga sampai ke alam akhir nanti, insya Allah Taala. Allahu a'lam.
1: Baik, mudah-mudahan jelas untuk penanya di Bekasi, dan semoga tetap diberikan kesabaran untuk menghadapi gunjingannya. Baik, para pendengar, untuk selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abu Hilman ini, Ustaz. Ada suami istri yang agamanya bukan agama Islam ini, Ustaz. Dan sang suami ini sangat zolim kepada istrinya, dan istrinya tidak dapat meminta cerai, Ustaz, karena cerai tidak ada dalam agama mereka. Namun kemudian si istri ini masuk Islam, Ustaz. Nah, pertanyaannya, Ustaz, apakah otomatis pernikahannya batal, Ustaz, karena si istri ini sudah masuk Islam? Dan bolehkah si istri ini menikah lagi dengan pria muslim? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Iya, jika keduanya telah berpisah, ya, dan kemudian istrinya masuk Islam, dengan keislamannya itu selesai sudah hubungan dengan suaminya tersebut. Karena seorang wanita muslimah itu haram hukumnya menikah dengan laki-laki kafir. Ya, seorang wanita mukminah itu hukumnya haram menikah dengan laki-laki kafir. Ya, dan dia tidak boleh meneruskan rumah tangganya dengan laki-laki kafir tersebut. Ya. Nah, jika memang telah selesai masa iddahnya baginya, maka tentunya diperbolehkan baginya untuk menikah dengan laki-laki muslim. Ya, jika telah selesai masa iddahnya baginya, maka insya Allah diperbolehkan baginya untuk menikah dengan laki-laki muslim. Ya. Wallahu a'lam.
1: Baik, mudah-mudahan jelas.
0: Saya tambahkan, namun secara administrasi, artinya ke apa pemerintahan, keduniaan, ini tentu harus diselesaikan secara baik-baik.
1: Tetap harus diurus,
0: ya. Iya, administrasi itu harus diurus secara baik-baik, sebab nanti dia khawatirkan ada semacam apa gugatan-gugatan dan sebagainya. Ini semua harus diselesaikan secara baik, secara berdasarkan hukum positif yang ada. Wallahualam.
1: Baik, mudah-mudahan jelas bagi penanya. Untuk selanjutnya, Ustaz, sudah menunggu penanya selanjutnya melalui line telepon dari Lampung, Ustaz. Silakan Umu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, kebanyakan keluarga anak sangat berat menyaksikan. Mungkin ini ujian atau teguran dari Allah terhadap keluarga anak. Terus kalau anak memberikan makanan keluarga anak dengan menggunakan mengadakan talent-talent itu setiap hari akad, apakah niat anak itu salah? Dan usaha anak talent itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena di samping anak mengadakan talent itu, anak ingin hiburan. Tolong
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Ustaz, penanyanya, Ustaz?
0: Iya, insyaallah. Jadi memang satu hal yang harus dilakukan, ya. Artinya upaya-upaya untuk memberikan nasihat-nasihat agama itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Dan dimulai, ya, ta'lim-ta'lim itu dari hal-hal yang memang aham. hal-hal yang paling utama, ya. Dalam hal ini ketika kita memberikan ta'lim, ya, kita datangkan seorang ustaz yang memang menguasai ilmu din, ya, dan menyampaikan agama, orang yang memahami manhaj yang hak, ya. Maka tentunya ketika ia mulai dakwahnya itu dengan masalah-masalah tauhid, masalah-masalah akidah, ya, itu yang harus kita lakukan. Insyaallah, ya, kalau kita memang memulai seperti yang telah dimulai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyampaian dakwah-dakwah ini berkaitan dengan masalah-masalah akidah, itu dapat diterima oleh semua pihak, insyaallah ta'ala. Ya, di perkara ini yang harus kita utamakan, yang harus kita upayakan sehingga masyarakat itu mereka melek mata, mereka dapat memahami akidah yang sahihah, dan ketika ini sudah dilaksanakan, maka tentunya untuk dakwah-dakwah yang lain itu lebih mudah. Ya, Allah akan mudahkan insya Allah jalannya. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa, teruslah, ya, diupayakan hal itu. La ta'yas min rawhillah, jangan berputus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, dan juga sekali lagi, jika kita mendatangkan atau mengundang ustaz misalnya, tentunya betul-betul orang-orang yang menguasai din, ya, orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, dan insya Allah dengan begitu kita tidak tersat jalan kita. Wallahu a'lam.
1: Berkaitan dengan pertanyaan keduanya, Ustaz, ketika ibu ini ketika menghadapi permasalahan lalu mengadakan taklim di rumahnya dengan niat sekaligus juga hiburan bagi dirinya, apakah dapat pahala taklim yang dia adakan ini, Ustaz?
0: Ya, selagi memang niatnya lillahi ta'ala, ya, selagi niatnya memang untuk dakwah, untuk syiar Islam, maka insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ajar, ya, karena tidak ada satu amal ibadah yang tidak ada ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dengan niat dakwah, kan niat itu untuk apa, memberikan pencerahan kepada umat, ya, kepada orang-orang itu, pada ibu itu atau kepada yang lain-lainnya, sehingga mereka memahami din, memahami agama. Ini kan satu upaya yang baik, ya, upaya yang mulia insyaallah. Ya, dan dakwah itu tidak boleh berhenti, harus berjalan terus, ya, supaya orang semakin mengerti, semakin paham kepada agamanya dan mau mengamalkan agamanya. Wallahu a'lam.
1: Baik, mudah-mudahan jelas untuk penanya di Lampung tadi. Untuk selanjutnya, Ustaz, kita akan kembali angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz.
0: Iya.
1: Ada pertanyaan dari hamba Allah di Tanjung Enim ini, Ustaz, di Sumatera Selatan ini. Ustaz, saya memiliki niat untuk mentalak istri, Ustaz. Namun belum diucapkan di hadapan istri, masih di dalam hati. Dan ketika belum sempat diucapkan, Ustaz, saya sudah berbaikan lagi dengan istri. Apakah niat ini sudah menjadi sah, Ustaz?
0: Tidak. Ya, niat itu menjadi sah jika sudah diikrarkan. Diikrarkan dengan mengucapkan kalimat talak kepada istri. Dan itu harus dengan sorohatan. Artinya diucapkan dengan jelas, dengan tegas. Saya ceraikan engkau, misalnya. Saya talak dirimu. Nah, yang seperti inilah yang kemudian jatuh talak. Apakah diucapkannya itu dengan main-main, atau dalam keadaan marah yang terkendali, atau dalam keadaan biasa, maka ini bisa jatuh talak. Jadi ketika dia masih berada dalam hati, maka tidak jatuh talak. Ya, tapi perlu saya ingatkan bahwa kalimat talak ini jangan mudah-mudah diikrarkan atau diucapkan, ya, jangan mudah-mudah diniatkan, ya, usahakanlah. Maka apapun problema rumah tangga kita, apapun yang terjadi dalam rumah kita selesaikan secara baik-baik. Ya, diperlukan kesabaran, kelapang dadaan, ya, diperlukan iman dan takwa, diperlukan upaya-upaya kita untuk senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar rumah tangga kita akan semakin baik insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Baiklah, mudah-mudahan jelas untuk penanya. Untuk selanjutnya, saat kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Sudah menunggu hamba Allah di Bekasi, silakan Umu.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Ustaz Anam bertanya, saya mendengar, apakah betul bila seorang istri yang minta hulu kepada suaminya, itu tidak bisa kembali lagi kepada suaminya atau dia rujuk lagi? Padahal waktu itu dia, waktu pertama minta hulu itu dia sempat rujuk. Nah, itu gimana hukum waktu dia rujuknya? Kalau seandainya ketika si istri itu minta hulu kepada suaminya, itu dalam Islam itu saya mendengar tapi tidak boleh lagi balik lagi gitu. Tapi itu gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Inilah ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa apapun perkara yang terjadi dalam rumah tangga kita, sebesar apapun keributan, pertikaian, pertengkaran yang ada dalam rumah tangga kita, maka diusahakan diselesaikan secara baik-baik. Ya. Apatah lagi misalnya seorang istri meminta cerai dari suami. Ini satu hal yang tidak dibenarkan oleh syar'i, oleh syariat. Ya, bahkan wanita tersebut akan dimasukkan ke neraka jahanam jika sekiranya suami itu tidak melanggar syariat, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, tidak berkhianat kepada keluarganya, tidak melakukan tindakan kekerasan kepada istri dan juga kepada keluarga yang lainnya. Maka tentunya istri ketika meminta cerai atau khulu dari suaminya itu tidak dibenarkan oleh syariat. Tidak diperbolehkan oleh syariat minta cerai dari suaminya yang tidak melakukan kesalahan apapun. Jika itu terjadi, seorang minta khulu dari suaminya, kemudian suaminya memenuhi keinginan istrinya tersebut, ya, bisa saja rujuk kembali dengan catatan itu adalah kehendak suaminya. Ya, artinya suaminya menghendaki untuk kembali kepada istrinya. Ya, bukan halangan baginya untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab, saya belum menjumpai dalil yang mengatakan seperti itu, orang yang minta khulu dari suaminya maka tidak diperkenankan kembali. Wallahu a'lam ya. Saya tidak bisa menjawab hal itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Mudah-mudahan jelas untuk pemuda, dan insyaallah mungkin kita akan bahas di pekan-pekan mendatang ya, mengenai tema ini. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam sesi tanya jawab bersama Al-Ustaz Firdaus Sanusi Hafizahullah Ta'ala dalam kajian kita insyaallah setiap Senin malam dalam pembahasan Baituna, permasalahan seputar keluarga kaum muslimin. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita dalam sesi tanya jawab dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah beberapa jeda yang berikut ini.
7: Al-Qur'an.
8: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
9: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.
10: Wa

0: رجع 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati?

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Roja 756 kHz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: رجاء 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Para pendengar Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami dalam acara Baituna, pembahasan seputar keluarga kaum muslimin bersama Al-Ustaz Firdaus Sanusi Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita sudah memasuki sesi tanya-jawab. Anda bisa ikut berpartisipasi melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Dan untuk sementara ini, untuk line SMS sudah tidak kita buka lagi karena sudah cukup banyak pertanyaan yang sudah masuk. Baik Ustaz, untuk selanjutnya saya akan angkat pertanyaan lagi melalui pesan singkat Ustaz. Berkaitan dengan mendoakan orang yang menzalimi kita Ustaz. Ini dari hamba Allah Ustaz di ada dari Jakarta dan juga di tempat yang lain ini yang menanyakan yang sama. Bolehkah Ustaz kita mendoakan kejelekan untuk orang yang menzalimi kita? Mohon penjelasannya Ustaz.
4: Ya, lihat sasarannya siapa. Artinya yang menzalimi kita itu siapa gitu. Dan sudah sejauh mana kezaliman yang dia lakukan. Selagi itu bisa kita sabar, kita tolerir, ya kita bisa selesaikan secara baik-baik,

0: tangga misalnya, seorang istri mendoakan keburukan bagi suami, ini jangan sampai terjadi. Atau sebaliknya, seorang suami mendoakan keburukan bagi istrinya. Ya, ini juga harus yang hal yang harus dijauhkan gitu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala hakikatnya itu tidak mentolerir kezaliman. Allah berfirman di satu hadis kursi, ya, "Inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Ila akhir hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis yang sahih, hadis kursi, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku haramkan diriku berbuat zalim. Inni haramtu zulma 'ala nafsi, sungguhnya aku haramkan diriku berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman ini sesuatu yang haram terjadi antara kalian, fala tazalamu. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim." Gitu. Jikapun itu terjadi, maka sepatutnya diselesaikan secara baik-baik. Tidak didoakan dengan keburukan-keburukan. Karena ketika doa seorang mazlum, orang terzalimi itu berdoa, maka doanya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita menjaga lisan kita agar tidak mendoakan keburukan bagi orang yang berbuat zalim kepada kita. Allahu a'lam.
1: Baik, mudah-mudahan jelas bagi penanya. Ustaz sudah menunggu soal penanya lagi di line telepon, Ustaz. Baik, silakan, Pak. Baik, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Umu.
2: Halo.
1: Iya, silakan, Umu.
3: Terutama hal yang berkaitan dalam rumah tangga, misalnya seorang istri mendoakan keburukan bagi suami, ini jangan sampai terjadi.
1: Halo. Oh, tampaknya ini ada feedback, Sat. Baik. Iya. Mohon dicoba lagi bagi ini penanya, mungkin mendengarkannya melalui ini saat melalui
0: internet.
1: Iya. Baik. Kita angkat pertanyaan dulu melalui pesan singkat, Ustaz.
0: Iya.
1: Dari hamba Allah ini, Ustaz, seorang suami memiliki dua orang istri, Ustaz. Dan dia lebih condong kepada istri yang kedua, istri yang muda. Bahkan istri tuanya harus bekerja keras mencari nafkah, Ustaz. Sedangkan suaminya tidak pernah menafkahinya lahir dan batin. Ini mohon bagaimana penjelasannya untuk suami seperti ini, Ustaz?
0: Ya, ini sikap yang tidak adil. Perilaku yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ketika kita condong kepada salah satu di antara keduanya dan berlaku zalim kepada yang lain, maka tentunya ini akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Bahkan dikatakan dalam hadis itu bahwa orang yang seperti itu, yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya, kelak akan miring jalannya. Ya. Ngesot istilahnya begitu. Jalannya itu ngesot gitu. Miring. Nah, ini tentunya tidak kita harapkan yang seperti ini gitu. Dan harusnya ketika orang akan melangkah kepada pernikahan berikutnya, dia harus introspeksi dirinya. Dia harus mengaca, melihat dari sisi kemampuannya, ya. Kemampuan baik, kemampuan material, maupun kemampuan fisik, dan lain sebagainya. Supaya nanti tidak berlaku zalim kepada keluarganya. Ya, makanya Al-Quran mengatakan, "Fa'in khiftum alla ta'adilu fawahidatan." Jika kalian khawatir, jika kalian takut tidak mampu untuk berbuat adil, maka satu saja. Ini yang harus kita pertimbangkan. Bukan berarti kita tidak mau melaksanakan sunnah, ya. Tapi juga harus banyak pertimbangan untuk melangkah ke jenjang pernikahan berikutnya. Karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang seperti ini. Wallahu'alam soal. Silakan selanjutnya.
1: Baik, Ustaz. Nah, mudah-mudahan jelas ini untuk penanya, Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kita coba angkat lagi penanya melalui line telepon, Ustaz.
0: Baik, silakan.
1: Silakan, Umu.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi sebenarnya
1: maaf, Ibu, tampaknya suaranya tidak begitu jelas. Mohon di lebih di

0: Askan lagi, Umu, silahkan. Umu, mohon maaf, suaranya tampaknya kurang jelas. Tampaknya terputus koneksinya, Ustaz. Tadi saya angkat tempatnya dari tempat yang jauh saat ini. Mungkin ada gangguan, mohon dicoba lagi, Ibu. Dan bagi para pendengar dimanapun Anda berada, kami ingatkan untuk pertanyaan lain telepon, untuk tidak lupa mengecilkan dulu radio monitornya. Baik, Ustaz, saya angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Abdullah di Bogor, Ustaz. Bahwa saya ini adalah seorang lelaki yang pendiam, Ustaz, dan pemalu. Dan saya bingung bagaimana caranya mempunyai seorang istri. Ini mohon penjelasannya untuk laki-laki yang pendiam dan pemalu nih, Ustaz.
1: Ya, banyak media ya. Banyak media yang bisa kita lakukan atau kita upayakan untuk memperoleh seorang istri yang kita idam-idamkan gitu. Pada prinsipnya menikah itu motivasinya ada empat dan ini harus dicamkan baik-baik ya. Ada orang menikah karena melihat kecantikannya, karena melihat hartanya, karena melihat kedudukannya. Ya, dan cara yang karena agamanya ini prinsip. Ya, fadfar bidzatid din taribat tiada. Cari ya, karena agamanya maka engkau akan selamat. Ya, jadi kepada antum yang pendiam, yang apa lembut, maka cobalah berusaha melalui media misalnya sahabat-sahabat teman-teman atau ustadz yang ada di tempat antum ya, dan antum sampaikan kurikulum vitae antum atau riwayat hidup ya, riwayat hidup antum kepada ustadz tersebut untuk mencarikan seorang istri bagi antum. Maka insya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan dengan demikian akan membuahkan hasil ya. Tentunya antum melihat kriteria daripada wanita yang akan antum sunting itu ya, apakah dia wanita yang salihah, tentunya bisa dapat informasi dari ustadz tersebut atau dari sahabat-sahabat yang memang akhlaknya baik ya, nanti dapat memberikan informasi tentang bagaimana sungguhnya akhwat tersebut ya. Mudah-mudahan tentunya Allah mudahkan untuk mendapatkan seorang istri yang salehah insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Jadi sebetulnya tidak usah bingung karena kita mencari pasangan nggak seperti orang-orang pada umumnya di zaman ini ya, Ustaz.
1: Betul.
0: Baik para pendengar, dimanapun Anda berada, masih dalam sesi tanya jawab bersama Ustaz Firdaus Sanusi, Hafizahullah Ta'ala, dalam acara kita Baituna, pembahasan seputar keluarga kaum muslimin. Untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat, Ustaz. Dan untuk selanjutnya insya Allah melalui telepon. Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah di Kerawang, Ustaz. Ustaz, berdosakah saya, Ustaz, apabila saya mempunyai istri yang tidak mau sholat, Ustaz? Dan saya sudah memberikan tahu, sudah memberitahu istri agar sholat, namun tetap tidak mau. Dengan kondisi ini, dia tetap menjadi istri saya. Apakah saya tetap berdosa, Ustaz?
1: Rumah tangga itu adalah rumah tangga yang harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sungguh satu hal yang sangat membahagiakan kita kalau sekiranya isi rumah tangga kita itu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang senantiasa cinta, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang senantiasa cinta untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suatu kebahagiaan yang tiada taranya. Nah, namun tentunya ya lihat dari background, lihat daripada latar belakang kehidupan masing-masing. Barangkali mungkin istri kita dahulunya kurang terbina, kurang terbimbing, kurang terdidik sehingga lupa kepada kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang perkara salat ini. Ya, ya kita harus berusaha sekuat tenaga kita. Harus berusaha supaya istri kita itu mau melaksanakan, menegakkan salat ya. Tapi dengan keikhlasan, dengan ikhlas, bukan dengan keterpaksaan. Nah, tentu media-media untuk sampai kepada itu kita upayakan. Misalnya kita sampaikan kepadanya ceramah asatidzah, para ustadz yang bicarakan tentang kewajibnya sholat dan mengingatkan kepada kita semua bahwa sungguhnya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Kita sampaikan kepada si kita. Ya, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Bahwa pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah masalah salat. Kita sampaikan ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Ya, bagaimana ulama dahulu tidak pernah meringankan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Hukumannya sangat berat sekali. Kita sampaikan tentang hal itu kepada isi kita. Mudah-mudahan itu menjadi efek jera baginya. Dan kemudian dia akan mau melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Sesuai dengan sifat Rasulullah SAW. Dan kemudian ikhlas dalam melaksanakan insya Allah. Tapi tentunya harus sabar. Secara istimrar, secara terus-menerus. Ya. Dan juga dengan kelemah lembutan. Bukan dengan paksaan-paksaan. Dan juga bukan dengan kekerasan-kekerasan. Tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya kita melakukan kekerasan, ya, jika itu kita terapkan kepada istri kita, ya, karena itu tidak akan menambah kecuali keburukan baginya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, mudah-mudahan jelas, dan itu penanya terakhir melalui SMS, ya, Ustaz. Ya. Untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan terakhir melalui telepon, sudah menunggu hamba Allah di Jakarta. Silakan Ibu.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, alhamdulillah saya punya keluarga muda yang bahagia. Tapi saya takut dengan poligami, Ustaz. Alhamdulillah suami saya yang gak mengenal itu. Tapi saya berdoa setiap hari supaya rumah tangga saya tidak terjadi poligami. Dengan doa saya itu, apakah saya berdosa? Dan apakah dengan doa suami-suami saya itu akan dikabulkan, Ustaz? Maaf, bukannya Pak saya menjelisisi, tapi jujur dengan saat itu, insya Allah saya tidak bisa. Maka saya mau jawabnya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini satu hal yang wajar, ya. Satu hal yang memang merupakan naluri setiap wanita seperti itu. Ia inginkan suaminya itu untuk dirinya saja dan tidak untuk orang lain. Itu satu hal yang wajar saja. Ya, apalagi di masa yang seperti ini. Namun yang tidak wajar itu adalah manakala seorang wanita muslimah itu tidak yakin dan percaya kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ayat tentang poligami itu ada. Ya, sunnah berpoligami itu pun dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan oleh para sahabat, oleh para imam, ya. Jadi kita sangat yakin dan percaya terhadap hal tersebut. Kalau ibu berusaha, berupaya agar suami tidak beralih kepada yang lain, satu hal yang wajar. Ibu berdoa pun satu hal yang wajar saja, silakan saja. Namun, ya, namun ini saya perlu ingatkan, jika suatu hari takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan lain, ya, suami ibu takdirkan menikah kembali, terimalah takdir itu dengan lapang dada juga, gitu. Ya, jika memang suami ibu menikah kembali misalnya, satu hari nanti dia menikah dengan wanita lain, wanita yang baik, yang solehah juga, ya. Maka terimalah takdir itu dengan lapang dada. Karena itu adalah merupakan bagian daripada episode kehidupan yang tidak bisa kita hindarkan. Karena itu adalah merupakan bagian daripada kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi bagi diri kita dan keluarga kita. Ya. Oleh karena itulah maka dibutuhkan kesiapan-kesiapan mental. Seperti ibu katakan tadi, saya nggak siap kalau suami saya menikah lagi, berpoligami, segala macam. Itu satu hal yang sekali lagi saya katakan wajar. Namun, ya, Allahu a'lam, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Bagaimana nanti, kita nggak tahu. Itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Gitu. Jika memang itu terjadi, ya, terimalah dengan lapang dada, dengan penuh kesabaran. Ya, kita pulangkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat suami kita, gitu. Insyaallah begitu. Jadi satu hal yang wajar kita menginginkan suami kita itu tidak berbuat kepada yang lain, dan itu adalah merupakan naluri setiap wanita seperti itu. Namun sekali lagi bahwa berpoligami itu merupakan bagian daripada ajaran syariat yang tidak boleh kita ingkari. Kita imani sepenuhnya, dan jika itu terjadi, kita terima dengan lapang dada dan penuh kesabaran insyaallah taala. Mudah-mudahan itu yang terbaik buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian perdana di malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, Dan mudah-mudahan akan berlanjut kepada hari-hari yang akan datang, kepada pekan-pekan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk senantiasa menyimak terus ajaran-ajaran agama kita, dan kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita, karena agama ini memang bukan sekedar teori saja, bukan sekedar textbook yang kita baca tanpa makna, tanpa arti untuk kita, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan isinya, itu yang paling utama. Kita berusaha untuk mengamalkan syariat ini sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena patah mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Maka kita berusaha untuk menggali terus ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, dan kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan Buyutun Mutmainnah. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, juga warohmah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
3: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
9: 104,3 FM Roja Bandung.
10: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
11: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
12: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
13: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
14: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
13: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: kepada Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
1: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
0: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: La yushrikuna bi syai'an.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
7: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah.
6: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
8: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
9: yang maha pencipta,
6: maha pengatur,
9: maha berkuasa,
6: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
9: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata-kata perkataan yang benar. Subhanallah. Ciri-ciri orang beriman adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata dan jujur dalam berbuat apapun perkaranya. Kebenciannya kepada suatu kaum tidak akan pernah merubah dirinya menjadi seorang pendusta. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wala yajrimannakum syananu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sesungguhnya dia adalah merupakan perkara yang dekat kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan seorang, semakin takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur adalah perkara yang berat, apalagi jika berkaitan dengan lawan-lawan kita. Subhanallah. Dan ciri-ciri ahlu sunnah adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata. Apapun, senantiasa mereka akan katakan dengan sesungguhnya, dengan kebenaran. Mereka tidak pernah sembunyikan sebagaimana orang-orang ahlu kitab menyembunyikan kebaikan. Subhanallah. Saya teringat kisah dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kisah perseteruan antara dua manusia yang memiliki satu suami. Antara Zainab bintu yakni Jahsh dan antara Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhuma. Saya melihat bagaimana begitu kuatnya antara keduanya perseteruan. Bahkan suatu ketika datanglah Zainab ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah salah satu istrinya Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Sungguh ketika Zainab datang, dia lontarkan segala macam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan keras, umpatan-umpatan. Subhanallah. Marahnya Zainab. Ketika itu Aisyah hanya terdiam semata. Kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW. Beliau mencari-cari apakah Rasulullah memberikan kepada beliau izin untuk menjawab perkataan Zainab. Maka ketika dia lirik ujung mata Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan kesempatan yakni kepada Aisyah untuk menjawab Zainab. Seketika Aisyah menjawab dan membantah segala macam perkataan Zainab. Al-Imam Bukhari menyebutkan peristiwa dalam sahihnya. Sehingga berkatalah Aisyah, Ummul Mu'minin radhiyallahu tabaraka ta'ala anha, akhirnya aku membantah segala macam perkataan Zainab. Aku debat dia sehingga kering air liurnya. Zainab pun terdiam. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya persaingan antara mereka. Zainab terdiam. Zainab terbungkam. Allahu Akbar. Tapi apakah hal ini membuat Zainab yakni membenci Aisyah radhiyallahu anha, berdusta atasnya, memfitnahnya? Tidak. Suatu pelajaran penting dalam kehidupan. Apapun yang terjadi antara mereka, mereka tetap berkata jujur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah di tengah-tengah negeri Madinah, dia dituduh berselingkuh, dia dituduh berzina ya billah dengan Safwan bin Mu'attil, disebarkan oleh orang-orang munafik dan sebagian daripada kaum muslimin turut menyebarkan berita dusta ini. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zainab dan berkata, "Ya Zainab, kemarilah. Aku bertanya kepadamu, bagaimana pandanganmu tentang isu-isu yang tersebar ini? Bagaimana pandanganmu terhadap Aisyah? Apakah engkau mencurigainya?" Sungguh perkataan luar biasa. Berkata Zainab, "Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku menjaga telingaku dan pandangan mataku. Ma 'alimtu minha illa khairan." Tidaklah aku mengetahui daripadanya wahai Rasulullah kecuali kebaikan. Kata-kata yang begitu indahnya, yang layak ditulis dengan tinta emas tentang kejujuran seorang wanita walaupun dengan madunya. Subhanallah, perhatikan bagaimana Hamnah. Hamnah adalah merupakan kakaknya Zainab. Dia ingin supaya adiknya naik ke atas. Dia ingin kalaulah Rasulullah SAW menceraikan yakni istrinya Aisyah, kemudian jadilah Zainab menjadi istri yang paling cintai Rasulullah. Dia turut menyebarkan isu-isu ini. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Zainab sendiri. Dia mengatakan, "Ma 'alimtu minha illa khairan. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengetahui daripadanya, daripada istrimu Aisyah kecuali kebaikan." kalimat yang begitu indah, kalimat yang begitu jujur yang dia katakan untuk lawannya, untuk madunya. Wallahi yang jarang dapat dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabarakatul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahid. Kullu dhanbin illa dhanbun. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan. Ya ayyuhal

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب.

0: Dayan Mutiara Nasiha.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para dai dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Jadi nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh. Jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwani biddin, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua. Karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah Taala, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita. Berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua. Berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita. Bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari. Karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang, yang ada sekarang ini juga, dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu. Celaka. Susah hidupnya, sulit hidupnya. Sengsara hidupnya. Tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua, tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia. Pasti. Gitu. Itu perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Antum taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, gak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, yang gak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua. Wajib berbuat baik pada orang tua. Dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassayna al insana bi walidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua, kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua, senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua, enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua, tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua, tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua, tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini gak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua, dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah gak antum tawarkan orang tua, bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua, dia takut disuruh.

yang masuk surga kata malaikat itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan, itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Wais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya, berbuat baik pada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya. Tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan nanti mesti punya rencana untuk. Orang tua itu ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha-nya Allah tergantung ridha-nya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keridhoan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari, siang malam. Tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup. Kesempatan dia. Kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki atau kita dapat gaji lebih atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yataama wal masaakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu,

0: tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua. Kedua orang tua. Yang kedua sanak kerabat. Yang pertama, orang tua. Yang kedua sanak kerabat. Yang ketiga, orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua. Bukan teman. Orang tua nomor satu. Karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua. Yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah. Tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga, yang mendidik alam semesta ini Allah semesta. Semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara, kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, azakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua. Termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua, termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka, dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum biakbaril kabair. Ala unabbi'ukum biakbaril kabair. Ala unabbi'ukum biakbaril kabair. Kulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawla az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu. Dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertobat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang... Antum disuruh orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran. Disuruh bangun tengah malam. Itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini. Yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat. Nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti. pada orang tua. Jangan marah. Jangan marah. Disuruh apa aja sama orang tua? Sami'na wa ata'na. Ingat tuh. Disuruh orang tua, jangan bilang enggak. Iya. Sami'na wa ata'na. Itu perhatikan. Itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Itu perhatikan tuh. Anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian, SAW. Babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a man yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, yaitu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, Masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Karena orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Nah, dia enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan, dan segala macam. Atau yang udah jelas, pasti anaknya dia akan durhaka. Karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Ta'ala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustad, antum berbakti orang tua, antum masih ada. Kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju surga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya, kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi 'anhum. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Berarti digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi, antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ata'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat kepada Allah. Minta maaf pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Juga kalau ada seorang ustad durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustad. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udayan Mutiara Nasir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
3: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.
4: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
8: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba-hamba.

0: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
0: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
0: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
0: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
0: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي

حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله

0: عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Dayan Mutiara Nasihat. Dayan Mutiara Nasihat.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، إخواناً أخواتياً سيبولياكاً، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon senantiasa berdoa agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalam. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana Rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengi'lankan, la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasiin. Baru Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbuka. Yani Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab. Orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain. Pasti karena ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan kepada manusia. Wa idh ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia, bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka. Setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom. Tidak habis-habisnya, saudara kita itu. Allahu Akbar. Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi. Karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah. Terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka, tidak sekedar siksa, tapi su'al azab. Su'al azab. Azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka. Pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi. Kekejaman itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal-mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi. Itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari, kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik. Gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka. Di PBB, 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Kayak Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus, seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika, yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya, menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Wa madino, apa agamamu? Wa madino, wa ma taqul, wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

0: أَمْثَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: lahum.
1: Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: مَثْوَاكُمْ.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ

0: Arhamakum.
1: Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Ula.

0: أَبْصَارَهُمْ. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?

0: Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: Dzalika biannahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal.

0: اللَّهُ لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghariq." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah, terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar. Mohon ampun.

0: halalkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dhanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan. Ya ayyuhal

0: bil adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala Kunt urid fa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqal Ya Mu'adh هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
7: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun

0: Kepadanya, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal." Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: kulli janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
0: Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, beserta teman sejawat mereka, dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

فآكلون منها. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون.

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rob semesta alam?

0: فتولوا عنه مدبرين.
1: Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ

0: أبد افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Amin.
1: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal.

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Robmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin, dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: وأبصر فسوف يبصرون.
1: Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rasulullah SAW apabila telah selesai salat, beliau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun menjadi sebuah pertanyaan buat kita adalah mengapa setelah selesai sholat Rasulullah istighfar? Apakah sholat itu berarti dosa? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin sholat dosa. Namun, ya, jawabannya adalah bahwasannya terkadang kita ketika sedang sholat ada sesuatu yang barangkali bisa merusak sholat kita. Mungkin ketika kita sedang sholat kita memikirkan sesuatu yang tak layak misalnya. Atau ketika kita sedang sholat mungkin tak terasa kemasukan kurang ikhlas misalnya. Maka Rasulullah SAW istighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang menimpa ibadah kita. Dan ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang besar bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, muhasabah atau introspeksi diri itu hendaknya di dua tempat. Tempat yang pertama adalah sebelum ibadah. Tempat yang kedua adalah setelah ibadah. Sebelum ibadah, kita mempertanyakan diri kita tentang keikhlasan. Apakah kita ikhlas atau tidak? Sebelum kita beribadah, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyakum, coba kita tanya, saya sholat karena apa, untuk siapa? Dan apakah tata cara sholat saya sesuai dengan syariah atau tidak? Kemudian setelah selesai sholat, kita introspeksi diri juga. Apakah ketika sholat tadi kita dimasukkan kelalaian ataupun yang lainnya? Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian yang terjadi ketika kita sedang sholat. Maka Rasulullah SAW setelah selesai sholat, ia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku mohon ampun kepada Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Setiap kita jangan merasa bahwa ibadah kita, wah sudah, paling hebat sudah. Kita jangan merasa, wah saya sholatnya paling khusyuk. Kita jangan merasa bahwasanya puasa kita yang paling masya Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Barangkali ada suatu amalan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata itu berpengaruh terhadap ya sholat kita, bahkan bisa merusak sholat kita. Maka dari itulah penting kita istighfar setelah selesai sholat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu kepada diri kita. Ini memberikan ya faedah yang besar. Ketika seseorang istighfar setelah selesai sholat, seakan Rasulullah SAW memberikan ya pesan kepada kita bahwa jangan sampai sholat kita itu membuat diri kita ujub. Jangan sampai kita merasa ya telah berbuat sebaik-baiknya di dalam sholat kita. Karena kita tidak tahu, barangkali sholat kita belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun setelah selesai sholat ternyata. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Maka sebaik-baik hamba adalah ketika seorang hamba tersebut merasa khawatir sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia juga berharap ya, agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang hamba itu diantara rasa khawatir, yaitu khauf, dan rasa berharap itu roja. Ya, orang yang takut, khawatir, rasa takut inilah yang menyebabkan dia akan selamat dari ujub, dari merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang yang berharap, harapan inilah yang menyebabkan dia ya berharap terus dan memberikan motivasi dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal saleh. Akhal Islam, makanya subhanallah ternyata ya hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari istighfarnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Istighfar, memohon ampun yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sholat itu dosa, tapi khawatir akan adanya kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Karena siapa sih di antara kita terkadang yang bisa khusyuk terus, terkadang sulit. Ya, yang namanya kita sedang sholat, barangkali sedang sholat, ternyata ya mikirin sana, mikirin sini. Walaupun kita berusaha kembali lagi untuk khusyuk gitu. Ya, ketika kita khusyuk, ternyata syaitan datang lagi mengingatkan ini, mengingatkan itu. Bahkan terkadang mengingatkan sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan. Atau bahkan terkadang kita tidak terasa bahwa kita telah berbuat riya. Nah, inilah ya hikmah yang besar sekali dari apa yang Rasulullah SAW lakukan dan ajarkan kepada umatnya. Semoga itu ya semakin memberikan kepada kita wawasan bahwa yang Rasulullah lakukan ternyata itu yang terbaik. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول
3: صلى الله عليه الله وسلم
2: عليه وسلم
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin-nar wa 'adhabin fil-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alai. Wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: آيات من القرآن
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
5: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
4: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّى

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Barara.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: فقدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basyara.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: عامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: الفجر.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa ma

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.
0: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
7: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه، داري نبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: Allah murka dengan riba.
6: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
7: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
8: kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, untuk maaf jadi 350.
7: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
9: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan
7: perang.
10: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasul.
7: Perang sama Allah.
11: Perang melawan Allah dan Rasul.
12: Jadi tarik paksa oleh dir kolektor dari pihak
13: ini. Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
14: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
15: Hakil riba wa mukilahu.
16: Yang ngasih makan riba pinjam uang.
15: Wa katibahu.
16: Yang jadi penulis.
15: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
17: Wa syahidai.
15: Hilak.
18: Wa qala hum sawa'un.
15: Sama dosanya.
7: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
19: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
7: Lalu kita merasa remeh
20: dan kita melakukan riba
7: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: آيات من القرآن
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
4: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
7: Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
8: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikutnya kita akan simak kembali program kajian ilmiah yang di kesempatan Kamis pagi ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Setelah sebelumnya kita membahas siapa saja para ahli waris laki-laki atau perempuan bila seseorang wafat, dan kita jelaskan dari dalil-dalil Al-Quran semuanya tentang hal tersebut. Bila seseorang wafat dan semua ahli warisnya hidup, apakah semuanya dibagi rata kepada semuanya atau seperti apa? Atau semuanya mendapatkan atau seperti apa? Disinilah pentingnya pembahasan bab Al-Hajab. Ternyata tidak. Ada beberapa para ahli waris yang terhalangi sehingga dia tidak lagi menjadi statusnya ahli waris karena ada penghalang tersebut. Ini dinamakan dengan bab al-hajab, pembahasan tentang al-hajab. Bagaimana dan siapa saja yang menghalangi dan siapa yang terhalangi dalam pembagian waris ini, inilah pembahasan kita pada kali ini. Fadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Malik rahimahullah ta'ala, bab al-hajab. Yaskutu al-waladu, yaskutu waladul abawain bithalathatin. Saudara kandung dinyatakan gugur pada tiga keadaan. Ay al-ikhwa al-asyiqa wal-akhwatu syaqiqat, yaitu saudara sekandung dan saudari sekandung. Bithalathatin bil-ibn wabnihi wal-abi, yaitu dengan jika mayit meninggalkan anak laki-laki, anak dari anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan ayah. Liqaulihi ta'ala yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah ini mir'un halaka laysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuannya itu separuh harta, separuh dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Faqtadatil ayatu annahum la yarithuna ma'al walid wal walad. Maka ayat ini memberikan konsekuensi bahwa mereka tidak mendapatkan hak waris bersama apabila ada ayah atau anak laki-laki. Lian al-kalalata fi qawlihil jumhur man la walid lahu wala walad. Karena makna dari kalalah berdasarkan tafsir jumhur memaknai yaitu mayit yang tidak meninggalkan walid yaitu ayah dan juga anak laki-laki. Wa hakahu ba'du ahli ilmi ijma'an. Bahkan sebagian besar pendapat pada ahli ilmu bahwa ini merupakan ijma'. Wa hadzal hukmu mujma' alaihi baina ahli ilmi, dan ini menjadi ketetapan ijma' di antara kalangan ahli ilmu. Naam. Ya.
2: Pertama, muallif mengatakan siapa saja yang gugur, yang terhalangi. Itu anak dari ayah dan ibu, yaitu saudara-saudari yang seayah seibu dengan si mayit. Siapa yang menggugurkan mereka bila mayit ketika wafat ada anak laki-laki dan ke bawahnya ada juga cucu dari anak laki-laki, maka bila dalam kasus waris anak laki-laki masih hidup atau anak laki-laki sudah wafat tapi ada cucu laki-laki dari anak laki-laki masih hidup dan sumayit ada saudara-saudari yang masih hidup sekandung, seayah, seibu, maka saudara-saudari yang seayah, seibu ini tidak mendapatkan hak waris, terhalangi dengan keberadaan anak laki-laki dan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Begitu juga bila si mayit wafat, ayahnya masih hidup, maka saudara kandung dan saudari kandungnya tidak mendapatkan waris, terhalangi untuk mendapatkan hak waris. Apa dasar hal ini? Firman Allah Azza wa Jalla, istaftunak, mereka meminta fatwa kepada Muhammad tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah, hai Muhammad, Allah yang langsung memberikan fatwa kepada kalian. Apa bunyi fatwa dari Allah? Bila seseorang wafat dan dia tidak memiliki anak laki-laki dan turunan-turunan ke bawahnya termasuk masih anak. Dan dia memiliki saudari kandung. Maka saudarinya mendapatkan setengah hartanya. Bila yang wafat adalah seorang perempuan dan dia tidak memiliki anak kandung, anak laki-laki kandung, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak ada, ya, maka saudara kandung dari perempuan yang meninggal ini mengambil seluruh hartanya. Mengambil seluruh hartanya. Karena itu para ulama mengatakan, dan ini mazhab dalam Hanabilah, bahwa ketika saudara mendapatkan hak waris penuh seluruh harta dari saudarinya, bila saudarinya wafat dan tidak punya anak, ya, maka ketika dalam hidupnya, wa'alal warithi mithlu dzalik, kata Allah mengatakan, para penerima warisan juga begitu ketika hidupnya. Ketika hidupnya, bila seorang perempuan berkekurangan, qadarullah, suaminya tidak memiliki biaya yang cukup untuk kehidupan pokoknya, mungkin pendapatannya di bawah UMR sehingga tidak cukup untuk biaya kehidupannya, maka saudara laki-laki berkewajiban memberikan nafkah saudarinya ini dengan syarat saudaranya ini memiliki kemampuan lebih dari kebutuhannya. Umumnya saudaranya memiliki gaji tiga kali, memiliki pendapatan tiga kali UMR atau empat kali UMR. Kebutuhannya paling dua kali UMR, masih ada sisa dua setengah atau seperempat. Qadarullah, saudari kandungnya memiliki suami yang kebutuhan yang pendapatannya kecil tadi dan kurang untuk uang kontrak rumah atau untuk makan dan seterusnya, maka saudaranya ini berkewajiban. Bila dia tidak tunaikan, tentu kalau dalam pemerintahan Islam dia bisa datang ke mahkamah syariah. Saya tidak tahu kalau di pengadilan agama negara kita bisa datang ke mahkamah syariah, ke pengadilan, menuntut saudaranya tidak memberikan nafkah kepadanya padahal suaminya tidak berkecukupan, ya, atau kondisinya janda, janda dan tidak memiliki kecukupan warisan dari suaminya, maka bagi saudaranya wajib memberi nafkah. Akan tetapi kalau saudarinya ini sudah tercukupi kebutuhan pokoknya oleh suaminya, maka saudara laki-lakinya tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Atau saudara laki-lakinya pun pas-pasan, tidak kurang dan tidak berlebih untuk dirinya dan nafkah anak istrinya, maka dia pun tidak ada kewajiban.
3: Wa yaskutu waladul am, dan saudara sebapak juga gugur pada ay al-ikhwa li'ab wal-akhwatu li'ab, yaitu saudara seayah dan saudari seayah. Maka mereka gugur juga biha ula itsalasa, dengan tiga keadaan di atas. Lil ayati sabiqa, sesuai dengan dasar ayat yang tadi disebutkan. Fahiya tashmulu al-ikhwa al-ashiqa wal-ikhwa li'ab bi'ijimai ahli ilmi. Maka itu mencakup saudara sekandung, demikian juga saudara seayah, berdasarkan ijma para ulama. Wa yasqutuna aidan bil akhi min al abawain, dan demikian juga gugur nam bil akhi min al abawain, yaitu dengan saudara sekandung. Lima ruya an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana ayana bani al-um yatawarasuna duna bani al-alat, bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu berkata bahwa saudara-saudara kandung saling mewarisi lain halnya dengan saudara-saudara yang tidak sekandung. Wa hadha kulluhu mujma' alaihi bain ahli ilmi, dan ini semua berdasarkan kesepakatan ijma' para ulama. Naam.
2: Ya. Kita sudah membahas saudara sekandung, seayah, seibu dengan yang meninggal. Sekarang saudara dan saudari yang seayah saja namun beda ibu dengan yang meninggal. Bagaimana? Sama. Tiga tadi, anak laki-laki, cucu laki-laki dan anak laki-laki, dan keberadaan ayah. Bila salah satu ini ada, mereka pun tidak dapat. Namun ada tambahan lagi, bila saudara kandung ada, ya, mereka juga tidak dapat karena posisi mereka di bawah saudara kandung. Baik. Dan ini ijma' para ulama dalam hal ini.
3: Wa yaskutu waladul um ay al-ikhwah li um wal akhwatu li ab. Maka demikian wal akhwatu li sahih. Di sini um misalnya. Nah. Baik, saudara si ibu gugur pada yaitu al-ikhwa li'um, saudara laki-laki seibu, demikian juga saudara perempuan seibu, bi'arba'atin, yaitu dengan empat keadaan. Bil waladi dzakaran aw unsa wa waladul ibn. Itu yang pertama, dengan anak laki-laki, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang kemudian yang kedua, waladul ibn, yaitu dengan cucu. Dzakaran aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wal ab wal jad. Dan yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana rajulun yurasu kalalatan al-mra'atun walahu akhun au ukhtun falikuli wahidin minhumas sudus. Dan apabila yang sudah wafat meninggalkan kalalah atau wanita atau perempuan, walahu akhun, yang memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan 1/6. An-Nisa ayat 12. Faqadat al-ayatu annahum la yarithuna mal walid wal walad. Maka ayat ini berkonsekuensi bahwa mereka tidak mewariskan apabila pada kondisi adanya ayah dan anak laki-laki. Li'anna al-kalala fi qawlihil jumhur man la walid lahu wal walad. Karena kalalah sesuai dengan makna jumhur adalah mereka yang tidak memiliki ayah dan juga tidak memiliki anak laki-laki. Wa hakahu ba'du ahli ilmi ijma'an kama sabaq. Dan para ulama, para ahli ilmu mengatakan bahwasanya ini merupakan ijma' sebagaimana tadi disebutkan. Wa hadha kulluhu mujma'un 'alaihi baina ahli ilmi. Dan ini semua ijma' berdasarkan pendapat para ulama. Naam.
2: Ya. Sekarang saudara seibu namun beda ayah. Allah berikan perlakuan dalam pembagian waris berbeda. Aturan yang buatkan Allah berbeda dengan sekandung dan seayah. Ya, Allah Maha Adil. Ini kenapa? Karena yang seibu tidak saling bertanggung jawab. Kalau tadi saudara seayah seibu, ketika saudarinya dalam kondisi berkekurangan dan dia berkelebihan, saudarinya bisa dan dia tidak dicuekin oleh saudara sekandung dan seayahnya. Dia bisa adukan ke pengadilan, dia menyatakan, dia somasi, wahai Tuan Qadi, saya hidup berkekurangan. Saudara saya sekandung atau yang seayah itu, alhamdulillah, hidup berkelebihan. Tapi mereka tidak pernah memperhatikan saya, memberikan nafkah saya. Ya. Maka Qadi bisa memanggil saudara kandung dan saudari, saudara seayah tadi, mengatakan, berapa kebutuhan kamu bulanan, kekurangannya, namanya 5 juta. Setiap bulan kamu yang sekandung, berapa orang jumlah mereka, mereka bagi. Ada juga yang saya, mereka bagi. Mereka ada 5, masing-masing kelas 1 juta, kirimkan ke adik, seayah, saudari, saudari, seayah, seibu kalian ini. Bila tidak, kalian saya penjarakan. Ya. Tapi kalau dia dengan laki-laki ini hanya hubungin satu ibu, beda ayah, maka dia tidak saling bertanggung jawab. Ya, dia tidak saling bertanggung jawab. Bila wanita saudari, seorang wanita hidup berkekurangan datang kepada pengadilan dan menyampaikan kepada qadi bahwa dia memiliki saudara seibu yang berkecukupan, sedangkan wanita yang mengadu ini berkekurangan, qadi tidak bisa memaksanya. Ya. Karena itu perlakuannya beda, tidak 2-1. Yang tadi antara saudara, saudari, seayah dan seibu atau yang seayah saja dalam warisan, mereka sebagai asobah nanti 2-1. Yang saudari seibu tidak bagi rata. Ya. Jadi

0: perempuan, seperti ayah dengan ibu, 1:2. Anak laki-laki dengan anak perempuan, maka anak laki-laki membiayai hidup anak perempuan dalam keadaan sulit. Ya, 1:2. Saudari dengan saudara, 1:2. Yang seayah saja atau seayah seibu. Tetapi ketika mereka hubungannya melalui ibu tidak saling bertanggung jawab, Allah bagi rata. Ya, Allah mengatakan bila wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu ukhtun wa lahu akhun aw ukhtun fali kulli wahidin minhuma sudus. Jika laki-laki itu wafat dan dia diwarisi dan dia statusnya kalalah, ya, atau yang wafat seorang perempuan, ya. Yang laki-laki wafat ini memiliki saudara seibu atau saudari seibu. Maka masing-masing mereka, baik laki maupun sama-sama mendapatkan 1/6, 1/6. Kalau jumlah mereka lebih dari 1, 2 orang umpamanya, 1 saudari seibu, 1 saudara seibu. Mereka bagi rata 1/3, atau jumlah mereka 4 atau 5. 1/3 tadi mereka bagi 5. Ya, keadilan Allah, terkadang kemampuan Anda manusia memahami aturan Allah tidak sampai karena keterbatasan, lalu dia menuduh Allah tidak adil. Ya, yang zalim adalah manusia. Allah sifati manusia dengan zaluman jahula. Sudahlah zalim, bodoh lagi. Sedangkan Allah, Allah sifati dirinya aliman hakima, maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka ketika kita menemukan sesuatu sepertinya berbeda dengan kaedah umum, jangan salahkan ketentuan Allah. Pelajari dengan baik, tanyakan kepada ahlinya. Yang bodoh adalah Anda, yang zalim adalah Anda, lalu Anda tuduhkan kepada aturan Allah jalla fi'ala. Maka saudara dan saudari yang 1 ibu beda ayah, mereka gugur dengan 4. Pertama tadi, kalau yang saudara saudara seayah dan seibu atau seayah saja dengan hanya anak laki-laki, tidak anak perempuan, kalau ini dengan anak laki ataupun perempuan, dia gugur. Itu juga cucu dari anak laki-laki, baik cucu itu laki ataupun perempuan. 2. Kemudian gugur dengan adanya ayah. Gugur dengan adanya kakek, ayah dari ayah. Ya, 4 yang menggugurkannya. Dan ini ijma' para ulama.
1: Wa yaskutul jaddu bil abi, dan kakek gugur atau terhalangi dengan adanya ayah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "U'tul fara'idha li ahliha, fama baqiya fahuwa li ula rajulin dzakar." Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya. Muttafaqun alaihi. Wal abu aqrabu min al jadd, dan ayah lebih dekat jalurnya dengan daripada kakek. Fayakunu ahaqqu bil irsi minhu, wa hadha mujma'un alayhi baina ahli al-ilmi. Dan ayah lebih berhak dalam hal waris dari kakek, dan ini menjadi kesepakatan atau ijma' di kalangan para ulama.
0: Bila seseorang wafat, ayahnya masih hidup, ayah dari ayahnya atau kakek dari jalur ayahnya pun masih hidup, apakah ayah dan kakek sama-sama dapat? Jawabannya tidak. Hanya kakek gugur dengan keberadaan ayah. Ya,

0: walaupun Allah menyatakan bahwa kakek itu pun sama dengan ayah. Millata abikum Ibrahim. Agama ayah kalian Ibrahim. Padahal antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim ada lebih 21 kakek. Ya, tapi Allah namakan itu ayah. Cuman ayah jauh. Ya. Maka bila ayah yang dekat, kakek hidup, ayah masih hidup, ya, ayah langsung kepada anak yang wafat ini. Sedangkan kakek ada perantaranya itu ayah. Maka kakek gugur. Dan ini ijma' para ahli ilmu.
1: Wa yaskutu kullu jadin biman huwa aqrabu minhu. Dan kakek begitu pula taib wa qulu jadi mimman huwa aqrab minhu, dan setiap kakek gugur atau terhalangi dengan yang lebih dekat dari jalurnya dengan mayit, lima sabaqa dzikruhu fil mas'alati sabiqah, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada permasalahan sebelumnya, dan ini menjadi ijma. Alhamdulillah.
0: Ya, artinya seseorang hidup, ya, ayahnya sudah wafat, kakeknya namanya Umar masih hidup. Ya, Umar ini ayahnya adalah Amir, masih hidup juga. Apakah mereka bagi dua yang seperenam ini, atau seperti apa? Tidak. Yang jauh Amir terhalangi, Umar yang dapat. Karena Umar dengan yang meninggal cuma satu orang jaraknya, itu anaknya, ayah dari si mayit. Sedangkan Amir dua jaraknya. Maka yang satu si Umar lebih dekat, dia yang dapat, si Amir tidak dapat. Ya. Selesai bab al-hajab, halang yang menghalangi ahli waris yang lain.
1: Baik, hamdulillah, jazakallah khair, barakallah fiik, Ustaz. Dan pemirsa, pendengar Radio Roja, demikian pembahasan berkaitan dengan bab penghalang atau yang menggugurkan ahli waris yang lain sesuai dengan ketentuan syariat dan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Kita membuka sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar permasalahan ini, silakan di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan via telepon. Silakan bagi yang ingin bertanya. Halo.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
2: Dengan Sri dari Padang.
1: Dari Padang. Ibu Sri, silakan pertanyaannya.
2: Mau tanya nanti kalau ahli waris saya bagaimana, Ustaz? Sekarang saya punya ibu satu, kemudian saudara laki-laki yang seayah dua, dan saudari perempuan yang seayah empat. Suami tidak ada, anak tidak ada.
0: Masya Allah. Ulangi, ibu masih hidup?
2: Tidak, sudah meninggal.
0: Ibu masih meninggal. Ayah?
2: Ayah sudah meninggal.
0: Yang masih hidup siapa? Kakek masih hidup?
2: Tidak, Ustaz, sudah meninggal.
0: Anak memang tidak punya?
2: Tidak.
0: Saudara, saudari ada?
2: Yang kandung si ibu si bapak tidak. Dan yang tadi yang
0: saya. Yang kandung saudara yang saya si ibu berapa?
1: Tidak ada, Ustaz.
2: Tidak ada, Ustaz.
0: Yang saya saja?
2: Saudara laki-laki dua.
0: Saudari perempuan?
2: Empat.
0: Dua saudara saya.
1: Orang tua ibu sudah wafat ya, Bu?
0: Yang saudari si ibu nggak ada?
2: Si ibu tidak ada, tapi ibu masih ada. Ibu saya masih.
1: Ibu masih ada, Ustaz. Oke, baik. Ibunya, orang tua ibu masih ada?
2: Masih.
1: Baik, ibu.
0: Ibu.
1: Nah.
0: Ibu, karena ada saudara-saudari lebih dari satu, ya, maka dia mendapat seperenam. Kalau tidak, dia mendapat sepertiga. Ini ibu mendapat sepertiga. ini semua mendapatkan sisa 1:2. Maka pembagian hartanya, harta dibagi 3.
1: Nah,
0: untuk ibu 1, untuk ini 2. 2 akan dibagikan saudara 2 bagian. 2 dikali 2, 4. 4 tambah 4, 8. 2 akan dibagi 8, berarti ada pecahan.
1: Nah,
0: agar tidak ada pecahan, 8 ini kita kalikan ke 3. Hasilnya 24. Ya. Maka semuanya yang ini, 2 ini yang untuk saudara saya masing-masing dikan 2, 2 bagian dia berarti 4. 2 kali 2, 4. Yang saudari 2, 2, 2, 2. Yang ibu 8 dikali 1, 8. Coba kita hitung 8, 10, pas Ustaz?
1: Iya Ustaz.
0: 10, 12, kemudian 14, 16, 20, 24. Maka seluruh harta Anda bila Anda wafat dibagi 24. Bila komposisinya masih seperti ini Ibu ya, kita tidak tahu ya. Kemungkinan Ibu Anda wafat dahulu atau saudara-saudari Anda ada yang wafat, mungkin akan berubah lagi.
1: Nah,
0: ini andai sekarang kasusnya terjadi umpamanya seperti ini pembagian warisnya, dibagi 24 bagian harta Anda.
1: Cukup jelas Ibu Sri? Baik, alhamdulillah. Nanti bisa dilihat kembali rekamannya Ibu ya. Ayah, jazakillahu khair barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, masih putar permasalahan waris. Kita angkat kembali penanya. Selanjutnya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ya, ana Abu Wais di Surabaya.
1: Abu Wais di Surabaya. Silakan, akhi.
3: Ustaz, mau tanya Ustaz, ini saya kan ada 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Untuk hitungan
0: apa itu anak 3 orang? So, ayah Anda atau diri Anda yang punya anak atau ayah ibu Anda punya anak?
3: Saya anak dari ibu yang sudah meninggal. Nah, itu ada bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan.
0: Sebentar. Ibu ketika wafat, suaminya masih hidup?
3: Sudah meninggal, Ustaz.
0: Ayah ibunya masih hidup?
3: Ayah ibunya sudah meninggal juga, Ustaz.
0: Ya. Ada anaknya, ya, walau dari satu suami atau beda suami, tetap anaknya?
3: Betul.
0: Ya. Ada berapa yang laki-laki, berapa perempuan?
3: Laki-laki 3. Perempuan 1, Ustaz.
0: Ya.
3: Nah, ini gambangannya, warisannya mungkin hanya 1 rumah.
0: Ya.
3: Jadi, hitungannya berapa, Ustaz? Sama, apa boleh, Ustaz, kalau rumah ini, kalau belum dibagi warisannya, itu dipakai kayak dikontrak dulu, terus nanti hasilnya mungkin dibagi dulu, boleh, Ustaz?
0: Yang Anda maksud dibagi adalah eksekusinya, kan, ya?
3: Ya, betul, Ustaz.
0: Adapun hak kepemilikan aset itu berpindah secara otomatis. Mau diakui legal, tidak diakui legal, berpindah kepemilikannya secara otomatis berdasarkan firman Allah, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah telah mewasiatkan kepada kalian bila kalian wafat memiliki anak-anak, maka anak laki-laki kalian mendapatkan 2 bagian, anak perempuan kalian 1 bagian. Maka rumah tadi, anak laki-laki 3 berarti 2, 2, 2, 6. Anak perempuan 1 orang, 1. Berarti dia terbagi 7. Mau dijual, mau disewakan, mau ditempatin, itu milik 7 orang. Milik 7 bagian, maaf. Milik 7 bagian. Sama seperti aset perusahaan dan seterusnya. Milik 7 saham orang. 7 saham dengan 4 jiwa. Maka bila umpamanya disewakan, sewanya umpamanya 7 juta per tahun. Laki-laki nerima 2 juta, 2 juta, 2 juta, perempuan 1 juta. Itu kalau ada manfaat. Sebaliknya bila ada risiko, la qadarallah, ya, rumah yang disewakan tadi itu umpamanya septi tank penuh atau atap ada yang bocor dan seterusnya, untuk perbaikan umpamanya 700 ribu. Maka yang laki-laki membayar 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu, perempuan hanya 100 ribu saja. Kalau ditempati oleh salah seorang dari empat jiwa tadi, bila menempati anak laki-laki, hak dia hanya 2/7. Maka dia sepakati dengan saudara-saudarinya berapa harga pasar, kemudian yang 5 bagian, dia 5 bagian dia bayarkan, yang 2 tidak perlu dibayar karena haknya dia di situ 2/7. Kira bisa difahami.
1: Nah, cukup jelas apa was ya?
3: Ya,
1: baik, alhamdulillah, jazakallahu khair. Wa yakum barakallahu fikum was. Alhamdulillah, dari Surabaya sudah terjawab. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Bagian yang baru bergabung masih dalam pembahasan bab waris. Baik, kita angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana?
4: Umu Sabrina.
1: Di mana Umu Sabrina?
4: Ya, jadi saya mau tanya terkait zakat, Pak Ustaz.
1: Iya, silakan.
4: Jadi saya itu kebetulan dan suami saya sama-sama bekerja. Dan kita tuh sudah dari dahulu tuh berzakat. Namun mungkin ada hal yang sedikit berbeda pemahamannya. Bahwa kita sudah memenuhi apa namanya?
0: Nisab.
4: Nisab sudah lebih dari 1 tahun. Dan ketika 1 tahun itu misalnya sudah lebih dari nisab, itu jumlahnya itu kita menyebut yang pada saat itu kita mau bayar apa ketika kita jumlahnya sudah 1 tahun?
0: Enggak, betul, saldo akhirnya.
4: Saldo akhirnya pada saat kita mau bayar ya Ustaz?
0: Iya, pada saat jatuh tempo pembayaran, bukan kita mau bayar. Kalau ibu maju, ibu mundur, enggak, itu yang dilihat. Pada saat jatuh tempo haulnya. Umpamanya, haulnya harta sampai ini, yang sampai ini sob itu di tanggal umpamanya 12 Rabiul Awal. Maka setiap 12 Rabiul Awal Anda lihat harta Anda. Pokoknya 12 Rabiul Awal tahun ke depan, tahun 1448, umpamanya ada 1 miliar, berarti 25 juta yang Anda keluarkan. Walaupun sekarang umpamanya punya 2 miliar, tapi kemudian Anda berikan hibah kemana-mana, ke saudara, ke saudari, wakaf kemana-kemana, ya, maka tinggal saldo bersihnya lagi 1 miliar di Rabiul Awal tanggal 12. Itu yang Anda zakatkan. Atau sebaliknya, bertambah. Ya, bertambah dia menjadi 2 miliar pada saat itu. Maka yang Anda zakatkan 50 juta.
1: Cukup jelas Ibu Sabrina?
4: Baik, jelas-jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz.
1: Ya. Baik, alhamdulillah.
0: Maka kewajiban zakat itu harta berlebih. Jadi bukan harta Anda. Tidak ada orang yang rugi dengan zakat. Karena dia kebutuhan 1 tahun Anda sudah terpenuhi. Masih ada saldo sisa. Ini kan berarti uang nganggur. Ya, itu yang terkena zakat. Bukan ketika terima 1 miliar langsung zakat. Tidak. Sehingga zakat tidak memberatkan. Beda dengan yang lainnya seperti pajak dan lain-lain.
1: Nah, Masya Allah. Demikian Ibu Sabrina, tambahan faedah dan juga bagi yang lain, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali, masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan, sudah masuk, akhi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
5: Abu Royan di Jakarta, Ustaz.
1: Baik, Abu Royan, silakan pertanyaannya.
5: Ustaz, mau bertanya Ustaz. Saya punya kerabat keluarga sudah sepuh waktu meninggal usianya sudah 80 sekian tahun. Dia sudah tidak ada orang tuanya. Kemudian anak-anaknya itu hanya perempuan saja, Ustaz. Kalau tidak salah 2 orang. Dia masih punya saudara sekandung laki-laki, Ustaz. Itu pembagiannya seperti apa, Ustaz, ya?
0: Dia masih hidup kan atau sudah wafat?
5: Sudah wafat, Ustaz. Sudah wafat. Iya. Sekarang statusnya sudah wafat dan kemarin keluarganya sempat bertanya pembagian bagaimana karena tidak punya anak laki-laki, Ustaz.
0: Iya. Berapa ayah ibunya sudah wafat juga?
5: Sudah, Ustaz.
0: Iya. Anak perempuannya berapa orang?
5: 2 orang, Ustaz.
0: 2 anak perempuan. Mau ditampilkan admin.
1: Nah.
5: Ya, dia saudara sekandung laki-laki 1, Ustaz.
0: Saudara sekandung istrinya masih hidup ketika dia wafat?
5: Perempuan.
0: Perempuan. Ustaz. Suaminya masih hidup?
5: Sudah tidak ada, Ustaz.
0: Saudara sekandungnya berapa orang?
5: 1 orang. Laki-laki, Ustaz.
0: Ya, saudara kandung. Maka pembagian warisnya 2 orang anak perempuan mendapatkan 2/3. Ya, saudara kandung tadi yang dikatakan oleh Allah wa huwa yarisuha. Dia mewarisi seluruhnya atau sisanya. Ya, berarti mengambil sisa
5: 1/3 berarti, Ustaz, ya.
0: Ya, sisa dari 2/3 ya, 1/3 betul. 3, 2, 1.
1: Baik, cukup jasa sih.
5: Baik. Jadi yang 2/3 untuk anak-anak perempuan yang 2, nanti sisanya untuk saudara sekandungnya.
0: Berarti 3 jiwa tadi masing-masing dapat 1/3, 1/3.
5: 1/3, 1/3, Baik.
1: Alhamdulillah. Wa jazakumullah khair akhi, barakallahu fikum. Nah, kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat pertanyaan pesan chat WhatsApp. Baik. Nah, halo. Silakan, sudah masuk kembali. Iya, silakan, Umu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Saya dengan Umu Sofia di Bogor.
1: Baik, silakan Umu Sofia pertanyaannya.
6: Misalkan seorang istri mempunyai tabungan emas, dia beli dari hasil tabungannya dia sendiri.
0: Sebentar. Kemudian tabung emas yang dimaksud apa? Beli emas disimpan gitu di rumah gitu.
6: Iya betul, Ustaz. Jadi dia setiap punya tabungan dia beliin emas.
0: Terus?
6: Emasnya emas mulia ya, Ustaz, LM.
0: Iya.
6: Kemudian, tapi setiap tahunnya itu yang bayar zakat suaminya.
0: Tapi istrinya berniat apa tidak?
6: Mohon maaf, gimana, Ustaz?
0: Kan yang bayarin suami. Pada saat suami bayarin, dia ngomong ke istrinya, istrinya setuju atau tidak?
6: Setuju.
0: Ya, kalau setuju, tinggal dia berniat. Karena syarat menjadi rukun dalam zakat pada saat mengeluarkan berniat.
6: Oh.
0: Ya. Memang suami yang menyerahkan kepada fakir miskin atau kepada lembaga amil zakat yang resmi atau kepada basnas, anda tapi niatkan itu zakat saya.
6: Kemudian untuk kepemilikan emasnya itu milik istrinya atau milik suaminya ya, Ustaz?
0: Tadi itu dana anda dari mana tadi? Dana hibah dari suami?
6: Ya,
0: nafkah jadi dari suami atau uang rumah tangga milik bersama?
6: Jadi setiap bulan suami itu ngasih uang. Nah ini pokoknya dikelola lah, mau buat apa aja terserah gitu. Nah,
0: bukan biaya makan kebutuhan rumah bukan?
6: Sisa dari kebutuhan rumah itu.
0: Cuman suami sudah mengikhlaskan untuk anda.
6: Ya, jadi terserah mau diapain sisanya.
0: Mau diapain sisanya, mau diambil pun boleh gitu.
6: Iya, kadang kan istrinya itu ikut arisan.
0: Sehingga tanyakan ke suami mau diapain itu, kalau saya ambil jadi milik saya boleh apa tidak? Boleh, kata dia, udah jadi milik anda.
6: Nah, terus emasnya itu tetap milik istrinya gitu ya Ustadz?
0: Tentu iya, kalau dia mengatakan boleh.
6: Hmm, baik-baik. Jadi untuk zakatnya, tetap untuk zakatnya itu tidak masalah suami yang mengeluarkan gitu ya Ustadz, tapi emasnya ini tetap milik si istri gitu ya Ustadz?
0: Betul.
6: Alhamdulillah. Ya jazakallahu khairan Ustaz.
1: Nah, mau jazakallahu khairan kepada Fi. Alhamdulillah sudah terjawab. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Dari Azmi izin bertanya, Ustaz, dalam permasalahan taukil fil bai dalam jual beli emas, apakah diperbolehkan jual beli emas melalui perantara COD pakai ekspedisi yang sudah ada keterangan mengirimkan emas seperti ya beberapa ekspedisi yang mencantumkan hal tersebut pengiriman emas. Lalu apakah sistem pembayarannya agar takabut harus melalui kurir tersebut atau bisa kita langsung kirim ke penjualnya selama barangnya masih dipegang dan kurirnya masih ada di tempat, Ustaz?
0: Tadi dia menanyakan taukil fil bay'. Begitu?
1: Ya.
0: Berarti si kurir nah, sebagai wakil penjual.
1: Nah,
0: dia wakil penjual atau wakil menyerahkan? Kalau dia wakil penjual, penjual mengatakan tolong antarkan dan akad jualkan sekalian dengan pembeli. Tidak ada kurir seperti itu. Di dunia nggak ada. Pun walaupun dibilang begitu, kurir nggak berani. Pak, saya jual ya. Ya, enggak. Dia paling nganterin doang. Ya, dan diem aja dia. Ya. Maka, kecuali memang kurirnya kurir dari Anda sendiri, bukan ekspedisi. Itu bisa Anda ajarkan. Ini, ketika saat ada orangnya, kamu akadkan. Pak, saya kurir dari perusahaan saya sendiri, perusahaan Mas X, ini saya jual ke Bapak atas nama perusahaan. Ya, bisa. Tapi kalau dalam ekspedisi dan kurir, itu Anda harus berakad lagi dengan si pembeli. Ketika sampai uang diterima dia, dia hanya wakil menyerahkan emas dan wakil menerima rupiah. Tapi akadnya dengan pemilik emas pada saat itu juga. Ya, maka kurir Anda katakan jangan bergerak sampai saya perintahkan Anda untuk bergerak. Meninggalkan tempat karena saya berakad dulu. Ya, maka SOP-nya ketika kurir sampai dia telepon si pemilik emas, Pak, saya sudah di sini dan sekarang saya sedang menyerahkan kepada pembeli. Uang sedang saya terima. Ya, berikan handphonenya kepada pembeli. Saya akan berakad. Ali mengatakan, Pak, emas sudah di tangan Bapak, sudah. Uang sudah di tangan kurir, ya, itu sudah. Itu emas itu saya jual dengan rupiah Bapak yang diterima oleh kurir dari ekspedisi tadi. Ya, yaudah, saya terima. Dengan demikian, baru Anda perintahkan si kurir bergerak meninggalkan tempat.
1: Dan itu baru taukil saja.
0: Itu yang taukil. Taukil menyerahkan, tapi bukan taukil menjual. Kalau judul dia taukil bil bay', itu
1: belum terpenuhi saja.
0: Tidak seperti itu.
1: Nah, cukup jelas Ustaz. Demikian akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika ada seorang ayah wafat, beliau meninggalkan seorang istri, kemudian 6 anak perempuan, dan ayah rahimahullah memiliki 3 orang adik, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pertanyaannya Ustaz, apakah saudara ayah ini yang 3 orang juga mendapatkan hak waris kami, ayah kami, dari ibunya ini di Tangerang.
0: Saudara 3 orang?
1: Saudara ayah. Laki-laki 1 dan 2 perempuan.
0: Dua saudari. Jawabannya iya.
1: Masalah.
0: Istri dapat 1/8. Nah. 6 anak 2/3. Nah. Ini mereka mendapatkan sisa. Maka 8 dengan 3 PK-nya 24. 24 bagi 8 kali 1 3. 24 bagi 3 8 kali 2 16. 3 dengan 16 19 sisanya 5. 5 dibagikan saudara 1 2 tambah 2 3 dibagi 3 bagian. 5 bagi 3 ada pecahan 5, 3 dikali 24 sama dengan 72. 3 dikali 3, 9 per 72 hak istri. Kemudian 3 kali 16, 848.
1: Nah.
0: 48 dibagi 6 bagian. Ini masing-masing 8. 8 per 72. Yang ini masih yang saudara 1 orang 5 10 ada 2 bagian. Yang saudari masing-masing 5 5.
1: Masyaallah. Cukup jelas, alhamdulillah. Demikian ibu yang bertanya Tangerang, semoga menjadi pencerahan dan ibu yang bermanfaat. Nanti bisa dilihat juga rekamannya dan dijelaskan hitungannya juga, barakallahu fikum. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hilman di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, selama bulan Ramadan kemarin, perusahaan tempat saya bekerja memberikan promo berupa minyak goreng kepada pelanggan yang melakukan transaksi pembelian barang ke perusahaan kami, Ustaz. Saya sebagai manajer cabang diamanahi oleh manajemen pusat untuk mengelola jalannya promo tersebut, mulai dari menghitung jumlah kebutuhan dan pengadaan minyak gorengnya. Ya, merek, tempat belanja, dan sebagainya. Bagaimana hukumnya, Ustaz, jika setelah mengetahui berapa jumlah kebutuhannya, saya dan istri menggunakan uang pribadi kami membeli minyak tersebut sesuai kebutuhan, dengan maksud mendapatkan keuntungan jual-beli, artinya perusahaan membeli minyak milik kami. Karena seluruhnya kendali ada di tangan saya, sehingga setelah minyak tersedia di rumah, saya hanya tinggal membawanya ke kantor dan menyerahkan nota yang saya dan istri buat kepada bagian administrasi perusahaan untuk minta pembayarannya. Nota tersebut sudah ditambah margin. Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan.
0: Ya. Seorang karyawan, dia adalah wakil dari perusahaan. Wakil tidak boleh melakukan transaksi kepada mewakil kecuali dia minta izin berakad. Ya. Anda diwakili orang menjual tanah. Anda lihat harganya miring sekali. Ya. Lalu Anda bilang, Pak, ini ada yang beli, ini kasih uangnya. Ternyata yang beli Anda. Itu tidak boleh.
1: Okay.
0: Atau Anda jual ke anak Anda, atau ke istri Anda, orang-orang dekat Anda. Itu tidak boleh. Kalau Anda ingin membeli juga, katakan, Pak, saya yang beli gimana? Ya udah sama aja diskonnya, enggak masalah. Itu juga dengan kasus tadi. Pak, kalau saya yang masuk bagaimana? Ya, bolehkah dapat keuntungan? Ya, yang aturan biasanya dia malah mendapatkan sanksi dari perusahaan. Karena ini bagian bentuk korupsi ini. Dia merugikan perusahaan.
1: Baik, saya jazakallahu khair. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat, barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan terakhir via telepon di 0218236543 yang baru bergabung dalam pembahasan waris. Baik, kita angkat kembali. Halo. Saya mohon maaf terputus di 0218236543. Ya, halo. Baik, silakan, sudah masuk kembali, akhi. Nah, halo. Baik, terputus kembali. Silakan di 0218236543. seputar permasalahan waris, dan kita sudah masuk ke dalam bab penghalang warisan ya. Di kesempatan terakhir ini kita angkat kembali. Baik, halo. Baik, satu pertanyaan terakhir. Nah, sudah masuk. Halo, silakan, Akhi.
7: Halo,
1: nah.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana?
7: Dengan Abu Zaki di Jakarta.
1: Abu Zaki di Jakarta. Silakan, Pak, pertanyaannya.
7: Mau tanya, Pak Ustaz. Kalau kita beli emas dengan sistem... Halo?
1: Iya, silakan. Ya.
7: Dengan sistem kredit yang ada ditawari beberapa bank syariah, apakah boleh, Pak Ustaz?
0: Iya, pertanyaannya jelas. Nabi SAW menyatakan dan mensyaratkan menukar emas dengan perak harus tunai. Ini dua jenis, satu jenis pertama uang emas, satu jenis kedua adalah uang perak. Dan itu Nabi terkadang mengatakan adz-dzahab bil fiddah. Emas dengan perak. Bisa jadi uang, bisa jadi tidak berbentuk uang, bisa nanti berbentuk bongkahan. Dan itu yang disepakati oleh para seluruh para ulama mazhab. Ijma' bahkan dinukil oleh seperti Imam Nawawi, Al-Buhuti, dan lain-lainnya. Dan uang kartal itu turunan dari uang emas dan perak. Ya, seluruh dunia sebelum ada uang kertas, uang mereka adalah emas dan perak. Uang-uang kerajaan di Nusantara sebelum ada Indonesia adalah uang emas. Kalau ada penemuan uang kuno di Jawa, tertulis di situ kerajaan Majapahit, ya itu emas bukan kertas. Temukan uang di kerajaan Islam di Riau atau di Kalimantan, itu uangnya pasti emas bukan kertas. Lalu bahkan di Eropa pun, di Amerika pun, uang adalah uang emas. Lalu perdagangan antar negara di bank sentral itu, ini saya baca beberapa referensi, itu namanya Bank Sentral Indonesia. Dia buat ruangan Amerika, Cina, Rusia, Arab Saudi, dan seterusnya. Ya. Indonesia membeli umpamanya minyak dari Arab Saudi sebanyak 10 kilo emas. Itu diangkat dari ruangan Indonesia 10 kilo emas pakai gerobak dipindahkan ke Arab Saudi. Ya, begitu. Kemudian dirubah menjadi rupiah, menjadi uang kertas masing-masing negara. Tapi pada awalnya orang nggak mungkin percaya emasnya diganti kertas. Ya, masa tanahnya dibeli dengan kertas, gedungnya dibeli dengan kertas, nggak percaya awalnya. Karena orang nggak percaya, dibuatkan di bawah setiap lembaran uang kertas, mau real, mau dolar dan lain-lainnya, maupun sterling, tersebut di situ dalam bahasa mereka masing-masing. Kalau Amerika, kalau dolar Amerika tentu bahasa Inggris, bahwa uang 1 dolar ini atau 100 dolar ini sama dengan emas sekian dapat ditukar di seluruh bank sentral. Ya, sehingga baru orang mau menggunakan uang itu. Mereka bilang ini ada backup atau cadangan emasnya. Kemudian pada tahun 70-an Amerika melepas itu. Ya, maka dengan perjanjian Bretton Woods mereka melepas antara uang dicetak dengan emas. Kita tidak mempersalahkan sejarah, tetapi dari sini kita tahu bahwa uang kertas adalah representasi mewakili uang emas dan perak. Berarti dia jenis tersendiri. Karena itu para ulama dunia dalam fatwa-fatwa internasional, muktamar-muktamar internasional, mereka mengatakan bahwa uang kartal rupiah itu adalah jenis bagian dari uang, dari uang sesungguhnya emas dan perak. Maka mereka membuat karena seperti emas dan perak ditukar harus tunai, maka emas ditukar dengan rupiah juga harus tunai.